0: Kepala Daerah Penggagas Program Sekolah Kemitraan Pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam Malam Puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program Sekolah Kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
0: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
2: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus menitipkan biaya SPP.
0: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Laporan khusus.
5: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aji Binong, Wisnu Hani Putranto dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aji Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aji Binong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
6: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
5: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
7: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
5: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
4: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2, pasti Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
5: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
8: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
9: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera tapi justru malah mereka itu nggak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan

0: langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. 5 pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan Rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka.

0: Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT 32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Shane. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
2: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada soal lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik pendengar RRI Takengoni manapun Anda berada, demikian telah kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar, saat lagi pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama rekan-rekan penyiar Sekorwil 17 Aceh pendengarnya untuk mengikuti kabar Aceh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: pagi hari ini. Dan untuk edisi 28 September 2026, kembali lagi Sabang, saya Jeffrey Arifin sebagai host untuk di Kabar Aceh edisi di pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita akan sebelum terhubung dengan BMKG Aceh, kita sapa-sapa dulu ada Kak Yati di Takengon. Halo, selamat pagi Kak Yati, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Jeffrey, kabarnya Bang Jeffrey?
0: Alhamdulillah baik-baik. Kita cek sound aja dulu. Ada Bang Fadil di Melabuh. Gimana bisa di Bang?
2: Aman Bang, untuk pagi hari ini.
0: Alhamdulillah baik. Untuk Singkil ada siapa nih ya? Singkil. Aduh, jadi lupa nih saya nih. Halo Singkil.
3: Halo Bang Jeffrey, saya Kak Nur
0: Ya.
3: Hayati nih.
0: Oh iya, Kak Nur Hayati. Ya, Nur Hayati di Singkil dan Putra, dan juga ada Kananda di Loksmawe. Halo, assalamualaikum Kananda.
4: Ya, Waalaikumsalam, Bang Jeffrey.
0: Iya, alhamdulillah. Baik, sudah kita cek semua nih Bung Putra. Ini sepertinya kita mulai aja sebelum kita mendengarkan kabar dari BMKG. Kita menuju ke Singkil aja dulu nih, ada Kak Nur Hayati. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bang Jeffrey. Apa kabar pagi hari ini?
0: Alhamdulillah di Sabang baik ya, di pagi hari ini cuma agak mendung nih. Gimana untuk Singkil cuacanya di hari ini gimana?
3: Iya, untuk cuaca pagi hari ini sangat cerah ya, Bang. Dan tadi malam juga terlihat bulan dan bintang ya bertebaran ya di langit Aceh Singkil. Dan
0: Full
3: pagi
0: moon
3: ini
0: ya
3: sangat
0: berarti ya.
3: cerah sekali ya.
0: Okay. Untuk kabarnya gimana? Kabar Aceh? Ada kabar apa
3: Kabar
0: nih?
3: Aceh pagi ini ada satu informasi terkait tentang Himapas ya, yang tagih janji pemerintah soal Aceh Singkil yang pada Rabu 25 September 2026 menggelar ya atau mendatangi kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh dengan aksi jilid 2 pada Rabu 25 September 2026. Dan pendengar, aksi ini dilakukan untuk menagih komitmen dan tindak lanjut konkret pemerintah Aceh atas sejumlah tuntutan yang telah disampaikan pada demonstrasi sebelumnya tanggal 14 September 2026. Mahasiswa menilai persoalan yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil belum mendapatkan penyelesaian nyata sehingga masyarakat ya, maksud kami sehingga mahasiswa mendesak pemerintah provinsi segera menyurati Menteri Dalam Negeri guna melakukan evaluasi terhadap Bupati Aceh Singkil. Dan untuk koordinator lapangan sendiri ada Anda yang menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan sekadar mengulang aksi, melainkan menuntut kejelasan birokrasi dan pengelolaan daerah yang dinilai bermasalah. Kemudian tuntutan ini didasarkan pada berbagai persoalan objektif di sektor pemerintahan, kemudian sosial, ekonomi, dan birokrasi yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat. Selain itu, mahasiswa tidak ingin penyampaian aspirasi mereka menguap begitu saja tanpa ada langkah pengawasan serta pembinaan yang tegas dari Gubernur Aceh sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dan dalam aksi tersebut, Himapas menyoroti 8 isu krusial yang tengah melanda Aceh Singkil. Salah satu poin utamanya adalah ketidakpastian realisasi dana jaminan hidup atau JADHUP serta transparansi program rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana tahun 2025. Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan status penjabat sekretaris daerah atau PJ Sekda Aceh Singkil yang masa jabatannya diduga telah melewati 2 kali perpanjangan selama setahun sehingga menimbulkan pertanyaan besar terkait keabsahan dasar hukum mekanisme pengangkatannya. Satu informasi saja dari Aceh Singkil, Bang, pagi hari ini.
0: Iya, baik. Terima kasih, Nur Hayati, untuk informasinya di pagi hari ini dari Aceh Singkil. Dan dari Aceh Singkil kita menuju ke Takengon aja dulu nih. Kita menuju ke Takengon ada Pak Yati. Halo, assalamualaikum, Pak Yati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jeffrey.
0: Ya, gimana untuk cuaca di pagi hari ini, Takengon?
1: Ya, untuk pagi hari ini sesuai prediksi BMKG ya, untuk Takengon cerah hingga cerah berawan, Bang Jeffrey.
0: Iya. Silakan untuk informasi kabar Acehnya.
1: Iya, satu informasi dari wilayah Tengah Aceh ya, terkait banjir dan longsor kembali landa Gayuluas, sejumlah akses jalan rusak. Hujan dengan intensitas tinggi hingga ekstrim yang mengguyur wilayah hulu Kabupaten Gayuluas dalam beberapa hari terakhir memicu peningkatan debit sejumlah sungai, banjir, serta tanah longsor di beberapa wilayah. Berdasarkan laporan Pusdal Ops BP PB BPBD Gayuluas per Minggu 27 September 2026 kemarin pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, debit sungai yang sempat meningkat kini secara umum mulai melandai. Namun sejumlah infrastruktur dan akses transportasi masih terdampak. Di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, jalan lintas Blangkejeren Pining masih tergenang. Jalur tersebut baru dapat dilalui kendaraan roda 4, sementara kendaraan roda 2 belum dapat melintas karena ketinggian air masih mencapai betis orang dewasa. Di Kecamatan Tripejaya, jembatan gantung yang menghubungkan Desa Uyem Beriring dengan Desa Pasir putus total akibat derasnya arus Sungai Tripe. Kondisi ini menyebabkan akses darat terputus dan 33 kepala keluarga di Desa Pasir terisolir. Kerusakan akses jalan juga terjadi di Desa Ketukah, Kecamatan Blangjerango. Banjir bandang mengikis dan meruntuhkan badan jalan hingga badan jalan utama sehingga kendaraan roda 4 tidak dapat melintas dan akses hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Sementara itu di Remukut, Kecamatan Pantan Cuaca, arus sungai menyebabkan erosi berat pada badan jalan utama. Jalan tersebut putus untuk kendaraan roda 4 dan hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 dengan resiko tinggi karena berada di sisi tebing sungai. Longsor juga terjadi di Desa Leme pada ruas jalan Blangkejeren Rikit Gaib. Material tanah, batuan, dan vegetasi menutup sebagian badan jalan. Alat berat telah dikerahkan untuk membersihkan material longsor. Selain itu, jalan darurat Kuning Kurnia Remukut yang berhubungan Kecamatan Rikib Gai dengan Pantan Cuaca mengalami kerusakan parah akibat pergerakan tanah dan abrasi. Jalur tersebut saat ini tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Personel Pusdalops BP PB dan reaksi cepat BPBD Gayuluas terus melakukan pemantauan dan siaga 24 jam. Warga yang tinggal di bantaran sungai dan wilayah rawan genangan diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan banjir kiriman. Demikian satu informasi, kembali ke Sabang bersama Bang Jeffrey.
0: Ya, terima kasih Kak Yati untuk informasinya di pagi hari ini dari Takengon. Kita menuju ke Loksumawe, ada Kak Nanda. Halo, assalamualaikum Kak Nanda.
4: Ya, waalaikumsalam Bang Jeffrey.
0: Apa kabarnya Kak di pagi ini?
4: Alhamdulillah sehat Bang Jeffrey. Gimana kabarnya pagi ini?
0: Ya, alhamdulillah sehat di pagi ini ya.
4: Bang Jeffrey nanti-nanti sama Banda Aceh. Gimana dan tuh? Melabuh.
0: Gimana?
4: Bang Jeffrey di nanti-nanti sama Melabuh sama Banda Aceh ya tadi.
0: Oh iya, karena kita sering ketemu tiga orang. Sering ketemu
4: iya.
0: Gitu.
4: Iya, kayak berjodoh gitu ya.
0: Ya, gimana untuk cuaca yang di pagi ini di Loksumawe?
4: Ya, untuk Loksumawe pagi hari ini cukup kondusif ya, cerah berawan. Dan kemarin juga cerah berawan setelah sebelumnya beberapa hari yang lalu juga sempat diguyur hujan. Tapi hari ini juga cukup kondusif dan cukup apa ya, aman untuk beraktivitas di luar ruangan.
0: Iya, oke. Informasi kabar Aceh di pagi ini silakan.
4: Ya, satu informasi untuk kabar Aceh dari Loksumawe ini terkait dengan APBK Perubahan 2026 Aceh Utara yang disepakati sebesar 2,93 triliun rupiah. Dan informasi selengkapnya, DPRK Aceh Utara bersama pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyepakati rancangan kanun tentang perubahan APBK Aceh Utara tahun anggaran 2026 dengan total belanja mencapai 2,93 triliun rupiah. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan 3 DPRK Aceh Utara tahun sidang 2026 pada hari Jumat 25 September 2026. Dan juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Muntasir Ramli, ini mengatakan pembahasan perubahan APBK telah melalui tahapan badan anggaran, gabungan komisi, hingga penyampaian pendapat akhir dari fraksi-fraksi di DPRK. Dalam perubahan APBK 2026, pendapatan daerah direncanakan mencapai sekitar 2,82 triliun dan angka ini meningkat 10,3% dibandingkan APBK murni 2026 sebesar 2,56 triliun. Sementara belanja daerah ditetapkan sebesar 2,93 triliun meningkat 11,35% dibanding pagu belanja sebelum perubahan. Dan rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Utara Arafat SEMM didampingi Wakil Ketua Jirwani SE dan Aidi Habibi. Turut juga hadir Sekda Aceh Utara Dayan Albar, anggota DPRK, serta jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dan seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan setuju dan keputusan tersebut kemudian disahkan dengan ketukan palu pimpinan rapat. Dengan disepakatinya perubahan APBK 2026, pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan DPRK memiliki landasan anggaran yang telah disesuaikan dengan perkembangan kondisi serta kebutuhan daerah pada tahun berjalan. Pimpinan DPRK turut mengapresiasi badan anggaran, seluruh anggota dewan, TAPD, Kepala SKPK, dan juga pihak terkait yang terlibat dalam pembahasan hingga pengambilan keputusan. Itu dia Bang Jeffrey, satu informasi ini dari Aceh Utara ya, terkait dengan APBK perubahan 2026. Kembali ke Bang Jeffrey di Sabang.
0: Ya baik, terima kasih Kak Nanda untuk informasinya di pagi hari ini dari RRI Loksmawe. Dan tadi udah kita dengarkan bersama-sama dari Singkil, Tekengon, dan RRI Loksmawe. Tadi ladies first ya. Ini sekarang nih cowok semua nih yang terakhir. Dari Melabu ada Bang Fadil. Halo, assalamualaikum Bang Fadil.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jepri.
0: Bang Fadil kecil sekali suaranya Bang Fadil.
2: Sudah besarkah suaranya Bang Jepri?
0: Kecil, masih kecil ini.
2: Masih kecil ya Bang? Nah ini gimana nih? Gimana?
0: Oh, udah lumayan lah Bang. Oke, silakan Bang, itu informasi ya Bang.
2: Oke.
0: Cuaca di Melabu gimana Bang?
2: Untuk cuaca di Melabu Bang, kita walaupun ekor bulan ya, cerah terus nih Bang. Walaupun kita menunggu berapa hari lagi ya? 3 hari lagi kayaknya. Ya Bang Putra ya? Ya, satu informasi kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini untuk kabar Aceh Senin 28 September 2026. Kemenag Aceh Barat perkuat peran tokoh agama dan adat cegah pernikahan anak. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat memperkuat sinergi dengan tokoh agama dan pemangku adat di tingkat gampung untuk mencegah pernikahan anak. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi bersama Imum Cik dan Tuhapet se-Kecamatan Johan Palawan di Aula KUA Kecamatan Johan Palawan beberapa waktu yang lalu. Kegiatan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Johan Palawan tersebut membahas pentingnya peran tokoh agama dan pemangku adat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait usia dan kesiapan calon pasangan sebelum menikah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat melalui Kepala Seksi Bimas Islam Dr. Haji Tarmizi mengatakan pencegahan pernikahan anak membutuhkan keterlibatan tokoh agama, pemangku adat, keluarga dan masyarakat. Menurutnya, Imum Cik dan Tuhaput memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam persoalan sosial dan keagamaan di kampung. Dalam sosialisasi tersebut juga dijelaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Aturan tersebut menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sementara itu, Kemenag Aceh Barat juga berharap koordinasi antara KUA, Imum Cik, dan Tuhapet dan unsur masyarakat lainnya terus diperkuat hingga ke tingkat kampung. Sinergi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya edukasi preventif untuk melindungi anak sekaligus mendorong terbentuknya keluarga yang lebih siap dan berkualitas. Demikian satu informasi Bang Jeffrey dari Melabu, kembali bersama Bang Jeffrey di Sabang.
0: Ya baik, terima kasih Bang Fadil atas informasinya di pagi hari ini. Saya baru dengar nih tadi nih, sumur-umur dengan ekor bulan.
2: Ekor bulan Bang, ini kan menuju tanggal 1 nih. Biasa Bang Putra lebih paham tuh kalau soal
0: soal. Iya.
2: Nggak kenal dengan ekor bulan, yang jangan tuh Bang Putra ceritanya.
0: pasti nggak ada. Ada job, non job ya, kalau
5: non job. Non job.
0: Oke. Oke, dari Melabuh kita menuju ke Banda Aceh. Halo Bung Putra, apa kabar?
5: Iya, halo Bung Jepri, gimana? Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Iya, di sini juga keadaannya gimana?
0: Lama nggak ketemu kita.
5: Oh iya, tapi selang-selang 3 hari ketemu.
0: Tipis saja gitu ya, terus siapa lagi? Oke,
5: udah jangan dibuka lagi ya dengan Mama Dil nanti, gak enak ya. Oke, baik Jepri, untuk cuaca sendiri mungkin sama dengan di Sabang ya. Ini cerah, tapi agak mendung gitu, gimana nih?
0: Mendung, iya sama, Sabang.
5: Iya sama ya, matahari masih terbit, tapi mendung cuacanya. Oke, baik, semoga aja, iya semoga saja di akhir, di ekor bulan ini ya Bang Fadil ya. Tidak harus cerah gitu ya, jangan mendung ya. Oke, okay, pusat informasi ada di Banda Aceh, disampaikan Kementerian Agama catat 42 madrasah negeri Aceh sudah memanfaatkan gedung SBSN. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Khairul Azhar, mengungkapkan sebanyak 42 dari 611 madrasah negeri di provinsi ini tercatat telah menerima manfaat pembangunan gedung melalui skema surat berharga syariah negara atau SBSN. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 6,87% dari total madrasah negeri di Aceh. Menurutnya, kebutuhan pembangunan gedung SBSN ini di madrasah negeri masih cukup banyak. Hal itu terlihat dari masih adanya kepala madrasah negeri yang mengajukan permohonan pembangunan gedung SBSN, termasuk madrasah yang sebelumnya telah menerima manfaat pembangunan melalui skema yang sama. Jadi perlu disampaikan juga bahwa dari 611 madrasah negeri di Provinsi Aceh baru sekitar 42 madrasah negeri yang menerima manfaat gedung SBSN atau sekitar 6,87%. Sementara itu Ketua Tim Kerja Penyusunan Anggaran Bidang Agama dan Lembaga Tinggi Negara Yudikatif Wawan Setiawan memberikan paparan mengenai pemanfaatan gedung SBSN dan proses penganggaran di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bahwa juga menekankan jumlah persyaratan yang harus dipenuhi madrasah dalam mengajukan proposal pembangunan gedung SBSN, salah satunya adalah melampirkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau PU dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara atau RKBMN. Nah itu dia satu informasi dari Banda Aceh, kembali ke Sabang bersama Bung Jepri.
0: Terima kasih Putra atas informasinya di pagi hari ini di Kabar Aceh. Informasi dari Sabang di pagi hari ini terkait dengan pemandu wisata di kota Sabang ini dijatuhi hukuman 55 kali cambuk dan 55 bulan penjara dalam perkara pelecehan seksual terhadap wisatawan. Dan putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sabang pada Kamis 24 September 2026. Ini perkara ini dengan nomor 3/JN/2026/MS/SAB itu menyatakan terdakwa terbukti melakukan jarimah atau pelecehan seksual sebagaimana dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Sementara itu Kasat Intelijen Kejaksaan Negeri Sabang Muhammad Rizki SHMH ini mengatakan perkara tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah dalam maksud kami dalam Mahkamah Syariah Sabang ini setelah melalui rangkaian persidangan, dan perkara tersebut juga sudah diputuskan oleh Mahkamah Syariah Sabang. Ia juga menjelaskan putusan Majelis Hakim pada pokoknya yang sama dengan tuntutan sebelumnya diajukan jaksa penuntut umum JPU menuntut bahwasanya terdakwa dengan ukubat takzir berupa 55 kali cambuk dan pidana penjara selama 55 bulan. Perkara tersebut diproses berdasarkan Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 itu tentang hukum jinayat. JPU sebelumnya juga membacakan tuntutan terhadap terdakwa pada Selasa Agustus 2026 dalam amar putusan, yaitu masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhi. Dan Majelis Hakim juga menetapkan terdakwa tetap ditahan. Selain pidana tersebut, Majelis Hakim menetapkan sebagai dan juga sejumlah barang bukti ya berupa pakaian yang dirampas untuk negara dan dimusnahkan, dan sementara itu satu buah pelampung warna orange yang juga dengan les hitam dikembalikan kepada saksi. Majelis hakim juga membebankan kepada terdakwa yaitu membayar perkara sebesar Rp5.000. Demikian informasi dari Sabang dan sekaligus juga menutup jumpa kita di Kabar Aceh pagi hari ini untuk edisi 28 September 2026. Kita kembali ke Banda Aceh, silakan Bu Putra.
5: Iya baik, terima kasih bersama host dari Sabang bersama Bu Jeffrey. Dan Bapak Adil, kita tunda dulu untuk Sabang ya, karena sepertinya berat nih informasinya dari Sabang ya. Oke baik teman-teman. Iya. Oke baik. Oke terima kasih ya untuk Bu Jeffrey, dan dari lo semuanya juga ada siapa ya lo semuanya, kata Anda ya, ada Bung Padil juga dari Melabuh dan Kak Yati dari Singkil serta dari Takengon. Kak Yati dari Takengon ya?
1: Takengon.
5: Yati juga ya?
1: Iya.
5: Yati kuadrat atau gimana? Iya betul. Di Singkil Kanul Hayati.
1: Iya, betul Bang.
5: Oke, berarti gak salah Kak Yati Kuadrat ya kita di pagi hari ini ketemu ya. Baik, terima kasih semuanya ya. Kita jumpa lagi di Kabar Aceh berikutnya untuk edisi lainnya. Untuk hari ini di edisi Senin 28 September 2026. Saya Putra juga, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas memastikan dukungan terhadap kelancaran pembangunan hunian tentap atau huntap termasuk dalam penyediaan lahan. Bupati Gayo Luas mengatakan sejumlah kendala di lapangan merupakan bagian dari tantangan yang harus diselesaikan bersama dan tidak boleh menghambat pekerjaan. Ia meminta camat dan kepala desa ikut menjaga kondusivitas serta memfasilitasi penyelesaian persoalan masyarakat termasuk terkait pembebasan lahan. Bupati menargetkan seluruh pihak fokus mempercepat pembangunan hingga akhir tahun. Sementara itu, Satker Perumahan Balai P2P Kementerian PKP Aceh meminta penyedia jasa menjaga kualitas ketepatan waktu, kesiapan material dan peralatan, serta keselamatan konstruksi. Pembangunan huntap ini menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dari konstruksi pasca bencana di Gayo Luas, sekaligus diharapkan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Ya baik pendengar, demikian telah beberapa lagu kami hadirkan di ruang dengar Anda ya untuk kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar. Dan kami hadirkan satu informasi dari laman rri.co.id. Bupati Kayu Luas mendorong perusahaan pelaksana pembangunan hunian tetap Huntap pasca bencana untuk melibatkan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja. Bupati menyebut total nilai 4 paket pembangunan Huntap di Kayu Luas mencapai lebih dari 600 miliar rupiah. Keterlibatan masyarakat lokal dinilai dapat memberikan dampak langsung terhadap pemulihan ekonomi pasca bencana. Ia mengatakan pola pelibatan masyarakat lokal sebelumnya telah diterapkan dalam pembangunan hunian sementara Huntara termasuk Desa Agusan. Menurutnya, saat pembangunan Huntara di Agusan, banyak masyarakat setempat yang bekerja sebagai tenaga pembangunan. Penghasilan yang diperoleh kemudian berputar di lingkungan masyarakat dan membantu menopang perekonomian warga. Bupati berharap pola serupa dapat diterapkan dalam pembangunan Huntap sehingga proyek pasca bencana tidak hanya menyediakan hunian bagi korban, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi ya dari Studio Pro 1 RRI Takengon. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu apa ya, lagu-lagu penyemangat pagi gitu pendengar ya, untuk pagi hari ini hingga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti cek fakta dan dilanjutkan dengan Halo RRI.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Ya, informasi selanjutnya pendengar dari laman rri.co.id, Pemprov Jawa Barat bersama dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes mendorong sistem rujukan baru bagi pasien BPJS. Sistem ini kemungkinan pasien langsung diarahkan ke rumah sakit berdasarkan penyakit dan kemampuan layanan yang dibutuhkan. Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan skema tersebut tentang diuji coba Kota Bandung, yaitu melalui penerapan rujukan berbasis kemampuan pelayanan RBKP bersama reformasi kelas rawat inap standar KRIS dan Indonesian Diagnosis Relate Group atau IDRG. Ia menilai perubahan sistem rujukan menjadi penting karena keterlambatan menentukan fasilitas kesehatan dapat berisiko memperburuk kondisi pasien. Dengan RBKP, pasien tidak lagi diarahkan semata-mata berdasarkan jenjang kelas rumah sakit. Jika pasien membutuhkan penanganan jantung, misalnya, rujukan diarahkan ke rumah sakit yang memiliki layanan jantung. Begitu pula pasien dengan penyakit kanker akan diarahkan ke fasilitas yang memiliki kompetensi penanganan kanker. Begitu juga untuk penyakit lainnya. Erwan meminta uji coba di Bandung tidak berhenti sebagai proyek percontohan. Pemprov Jawa Barat menargetkan sistem tersebut dapat diperluas ke kabupaten atau kota lainnya hingga menjangkau 1.018 puskesmas di Jawa Barat. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini pendengar dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

dunia yang terhubung ini, keuntungan seringkali hanya sejauh jari Anda. Namun, apa yang tersembunyi di balik layar tidak selalu menghadirkan keberuntungan. Judul besar dan hadiah menggiurkan mungkin terdengar menggoda, tetapi di baliknya, kehilangan lebih sering mengintai. Judi online tidak pernah sejalan dengan keuntungan. Lebih sering, itu menghancurkan, memakan waktu, energi, dan bahkan kehidupan. Mari kita pilih yang lebih berharga. Kehidupan yang penuh makna, cinta, dan kebahagiaan. Pilih keluarga, hidupkan harapan, hentikan judi online. Bersama kita bisa menciptakan dunia di mana pilihan bijak adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih cerah. Karena hidup tanpa judi adalah kemenangan sejati.

0: mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, baik pendengar RRI Tangengun dimanapun Anda berada, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk kita mengikuti cek fakta edisi siar untuk hari ini, di pagi hari ini pendengar ya, Senin 28 September 2026. Ya pendengar, mengutip laman Transback Hoax ya, fakta Mavindo, pada Rabu 2 September lalu mendengar ada unggahan di media sosial yang menampilkan klaim untuk mendaftar lowongan kerja di PT Nutrifood Indonesia pendengar. Dengan unggahan tersebut disertai narasi Nutrifood Management Trainee Program 2026, Nutrifood is hiring for their Management Trainee Program 2026, open for final year student and fresh graduate with opportunities across Indonesia. Ya pendengar, tim pemeriksa fakta Mapindo menelusuri kebenaran klaim dengan mengakses tautan melalui scan barcode yang ada pada gambar tersebut. Diketahui, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data, pendengar. Ya pendengar, untuk kesimpulannya adalah faktanya tautan tersebut bukan saluran resmi dari PT Nutrifood Indonesia dan berpotensi menjadi sarana penipuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Alah, memang capek.

0: Gak usah, rongkong pun jadilah.
1: Gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
0: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
0: Eleh, lemah kali kumpul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser, geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

0: RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Takengon, manapun Anda berada, dan juga pemirsa RRI Net ya. Apa kabar pagi ini pendengar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Dan tentunya tetap bersama RRI Takengon yang hadir menemani berbagai aktivitas Anda. Pendengar dan juga pemirsa RRI kembali hadir Halo RRI ya, ruang interaksi RRI Takengon bersama masyarakat, dan di sini suara dan persoalan masyarakat menjadi bagian penting yang akan kita dengarkan bersama. Dan melalui program Halo RRI, pendengar dapat menyampaikan keluhan, laporan, aspirasi maupun persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Mulai dari persoalan pelayanan publik, fasilitas umum, lingkungan, transportasi, hingga berbagai hal yang menjadi perhatian masyarakat. Dan pendengar, kami mengajak Anda untuk tidak hanya menjadi pendengar ya, tetapi juga ikut menyampaikan informasi dan pengalaman yang terjadi di sekitar kita. Caranya mudah. Pendengar, Anda dapat menghubungi kami melalui telepon di nomor 0821-6585-4676, dan pendengar Anda juga dapat menghubungi kami atau mengirimkan pesan ya melalui WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272. Dan pendengar, kami ulangi, Anda dapat menghubungi kami di nomor line telepon ya 0821-6585-4676, dan Anda juga dapat menyampaikan keluhan, sebutkan nama dan apa keluhannya gitu pendengar ya, melalui nomor 0852-7082-5272. Ya pendengar, silakan sampaikan keluhan atau informasi Anda dengan jelas ya, jangan lupa menyebutkan nama, lokasi kejadian serta persoalan yang disampaikan agar informasi tersebut dapat kami pahami dan tindak lanjut sesuai kapasitas program pendengar. Dan pendengar, kami juga mengingatkan ya, mari kita sampaikan dengan bahasa yang santun dan berdasarkan fakta pendengar ya, hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau menyampaikan tuduhan kepada pihak tertentu. Ya pendengar, untuk Halo RRI pagi hari ini pendengar, sudah ada keluhan ya dari masyarakat Kampung Reje Payung dan Kampung Jamat Kecamatan Linge pendengar. Yaitu terkait kehilangan akses penghubung akibat jembatan gantung Reje Payung putus diterjang arus sungai pada 26 September 2026 malam. Sehingga aktivitas warga dan akses pendidikan siswa terganggu. Jembatan putus akibat derasnya arus sungai, sekitar 78 kepala keluarga terdampak. Akses warga menuju Kampung Jamat terganggu. Sejumlah siswa SD dan SMP kesulitan mengakses sekolah di Kampung Reje Payung, serta masyarakat membutuhkan akses penyeberangan sementara dan berharap jembatan segera dibangun kembali pendengar. Ya pendengar, mari kita simak ya keluhan yang telah disampaikan masyarakat berikut ini, dan kita simak videonya pendengar.

Ya pendengar, berdasarkan info yang kami terima ya, putusnya jembatan gantung Reja Payung pada Sabtu malam 26 September 2026 ini telah mengganggu aktivitas masyarakat di Kampung Reja Payung, mohon maaf pendengar, dan Kampung Jamat Kecamatan Linge ya. Dan dalam tayangan yang sedang kita saksikan bersama terlihat pula ini ada penanganan pasca bencana pendengar yang dilakukan oleh personil TNI bersama masyarakat, dan upaya penanganan tersebut dilakukan sebelum akhirnya luapan air sungai menerjang dan menyebabkan jembatan gantung tersebut putus kembali pendengar. Ya pendengar, akibatnya masyarakat kini menghadapi kendala ya untuk melakukan penyeberangan. Kondisi ini tidak hanya berdampak terhadap aktivitas sehari-hari warga, tetapi juga menyulitkan sejumlah siswa SD dan SMP yang mengakses pendidikan di Kampung Reja Payung pendengar. Dan pendengar, dapat kita lihat bersama ya, terlihat upaya penanganan yang dilakukan TNI dan warga sebelum luapan air pendengar yang menerjang kawasan tersebut ya pada Sabtu malam 26 September 2026. Ya pendengar, kita simak tayangan videonya pendengar ya, masih akan kita simak tayangan videonya ini pendengar. Ya baik pendengar, setelah menyaksikan tayangan tadi ya, kita kembali membacakan keluhan masyarakat Kampung Reja Payung dan Kampung Jamat Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Masyarakat di kedua kampung tersebut kehilangan akses penghubung setelah jembatan gantung Payreja, mohon maaf, setelah jembatan gantung Reja Payung diputus diterjang derasnya arus sungai pada Sabtu malam kemarin 26 September 2026. Dan sekitar 78 kepala keluarga terdampak akibat kejadian ini. Terputusnya jembatan membuat akses warga menuju Kampung Jamat terganggu, bahkan sejumlah siswa SD dan SMP yang bersekolah di Kampung Reja Payung juga mengalami kesulitan untuk mengakses sekolah pendengar. Dan masyarakat berharap

0: Show RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya baik pendengar, kita masih di Halo RRI pendengar ya. Dan pendengar, jika Anda ada keluhan, ada persoalan di lingkungan Anda atau ada fasilitas umum yang perlu mendapat perhatian, pendengar sampaikan keluhan tersebut kepada kami melalui program Halo RRI. Dan akan kami sampaikan ke pihak terkait untuk penanganannya pendengar ya. Dan pendengar, silahkan sampaikan keluhan atau informasi Anda yang jelas gitu ya, melalui line telepon kami di 0821-6585-4676 ataupun kirimkan pesan Anda, sampaikan keluhannya di line di nomor 0852-7082-5272. Ya baik pendengar, kita lanjutkan. Setelah mendengarkan keluhan masyarakat Kampung Rejepayung tadi ya, dan Kampung Jamat terkait putusnya jembatan gantung Rejepayung mendengar ya. Dan kami telah mengkonfirmasi ya kepada Kepala BPBD Aceh Tengah, Bapak Andalika ya pendengar ya. Dan dalam keterangannya, BPBD Aceh Tengah menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi dengan Dandim 0106 Aceh Tengah terkait kondisi jembatan gantung Rejepayung yang putus akibat luapan sungai. Koordinasi ini dilakukan mengingat pembangunan jembatan tersebut sebelumnya dilakukan oleh TNI sebagai bagian dari penanganan pasca bencana alam pada November 2025 lalu pendengar. Ya pendengar, selanjutnya pemerintah akan menindaklanjuti kondisi masyarakat yang terdampak, khususnya 78 kepala keluarga di Kampung Rejepayung serta warga Kampung Jamat yang anak-anaknya bersekolah di Kampung Rejepayung. Ya. Selanjutnya, sebagai langkah penanganan sementara, pendengar, BPBD Aceh Tengah akan mengirimkan perahu fiber yang nantinya dapat digunakan masyarakat sebagai sarana penyeberangan. Dan perahu ini diharapkan dapat menjadi solusi sementara bagi warga sembari menunggu proses penanganan lebih lanjut terhadap jembatan gantung Rejepayung. Selain itu pendengar, pemerintah bersama pihak terkait perlu melakukan penanganan ya dan kajian teknis terhadap kondisi jembatan maupun akses masyarakat. Nah, selanjutnya pemerintah dan bersama pihak terkait ya perlu melakukan penanganan kajian teknis terhadap kondisi jembatan serta akses masyarakat, mengingat jembatan sepanjang sekitar 120 meter tersebut merupakan akses penting bagi warga pendengar. Ya, jadi pendengar untuk sementara sementara pendengar, demikian ya tanggapan dari Kepala BPBD Aceh Tengah Bapak Andalika mengenai penanganan putusnya jembatan gantung Rejepayung. Dan pendengar, kita berharap langkah penanganan sementara ini dapat membantu masyarakat tetap beraktivitas dan memberikan akses bagi anak-anak untuk menuju sekolah ya dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan. Dan tentunya tidak tindak lanjut terhadap kondisi tersebut pendengar ya menjadi hal yang penting agar akses masyarakat Kampung Rejepayung dan Kampung Jamat dapat kembali normal. Ya pendengar, masih bersama kami ya di Halo RRI pendengar, kita break sejenak untuk pariwara berikut pendengar.

0: good, good, good. And cut. That's a wrap, baby. All right, cut. Guys, are you kidding me? Are you kidding me? Are you getting this? Look at this. There we can cut. That's what happens.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272, live chat RRI Digital, atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
2: Ya, baik pendengar, kita sudah mendengarkan bersama ya keluhan dari masyarakat Kampung Reje Payung dan Kampung Jamat, Kecamatan Linge. Dan kita juga sudah mendengarkan tanggapan ya dari Kepala BPBD Aceh Tengah. Dan pendengar, semoga masalah ini cepat terselesaikan gitu pendengar ya. Dan pendengar, melalui Halo RRI kami berupaya menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi maupun informasi mengenai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Ya pendengar, sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan informasi dan keluhannya melalui Halo RRI. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada pihak pemerintah dan instansi terkait ya yang telah memberikan tanggapan serta informasi mengenai langkah penanganan di lapangan. Saya Nur Hayati pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vegetasi pohon memiliki peran kritis dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Upaya konservasi hutan dan penanaman pohon dapat menjadi strategi efektif untuk menyerap karbon dioksida dan mengurangi laju pemanasan global.
1: Kebijakan lingkungan yang mendukung perlindungan dan restorasi hutan harus menjadi prioritas dalam mitigasi perubahan iklim.
0: Sudahi illegal logging.
1: Cukup sudah penebangan pohon secara brutal.
0: Tanamlah pohon, rawatlah alam.
1: Mari bersama menjaga bumi untuk anak cucu kita.
0: Untuk bumi lebih baik.

0: Hei Win, apa kamu buat itu? Rasanya mau pecah layar HP itu kamu buat.
1: Tep-tep layar, mana tahu rezeki bisa dapat hadiah.
0: Gimana pula bisa dapat rezeki dari ketok-ketok layar gitu? Yang ku tahu, kamu buka lagi tuh toko keluargamu. Kan udah lama terbengkalai, baru kamu promosikan lewat HP-mu. Itu baru benar, lama-lama kan bisa cuan. Bukan tep-tep layar nunggu yang gak pasti gitu, Win.
1: Alah, gak paham kalian yang model gini.
0: Emangnya udah berapa kamu dapat uang dari situ, Win?
1: Belum lagi. Ntar lagi pasti dapat kok, tenang aja.
0: Sadar, Win. Katanya mau kaya, tapi gak mau kerja. Usaha, Win, supaya bisa kita dukung pemerintah atasi kemiskinan. Ini malah kita sendiri yang malas-malasan.
2: Gadgetmu dimanfaatkan, usahamu ditingkatkan, dan jangan malas-malasan.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, 50 menit telah berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Barat pendengar, dan berakhirnya lagu ini nanti maka berakhir pula kebersamaan kita di pagi menjelang siang ini pendengar ya. Dan selanjutnya akan ada rekan Ari yang akan menemani ruang dengar Anda, pastinya ragam informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan. Saya Ti pamit undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Harga barang-barang ini naik terus belakangan ini, Pak.
2: Oh, itu karena inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum ini terjadi terus-menerus, ya.
1: Oh, begitu. Tapi kenapa inflasi bisa terjadi?
2: Banyak faktor kalau itu yang bisa menyebabkan inflasi itu. Seperti meningkatnya permintaan barang, biaya produksi yang naik, kebijakan pemerintah yang memenuhi atau yang mempengaruhi ekonomi.
1: Lalu, apa dampaknya untuk kita, Pak?
2: Oh, itu cukup luas itu. Daya beli masyarakat bisa menurun karena uang yang kita miliki itu tidak bisa membeli barang sebanyak dulu. Kalau dulu bisa banyak. Ini bisa mempengaruhi kualitas hidup kita juga.
1: Wah, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi inflasi ini, Pak Dedi?
2: Kita itu harus bijak dalam mengelola keuangan. Misalnya, mengatur pengeluaran dengan baik, menabung, dan juga berinvestasi. Selain itu, kita juga harus belajar meningkatkan keterampilan dan pengetahuan agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan.
1: Berarti, kita juga harus lebih berhemat dan tidak boleh boros ya, Pak ya?
2: Nyan, itu yang betul. Kita harus memahami bahwa inflasi ini bagian dari siklus ekonomi yang tidak bisa dihindari. Tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi dengan bijaksana.

0: inflasi di Aceh Tengah udah parah banget ya?
1: Enggak ah, biasa aja perasaan. Emang inflasi itu apa?
0: Loh, kalian nggak tahu? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.
1: Oh gitu, emang apa sih dampaknya?
0: Jelas dong, dampaknya bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian.
1: Wah, parah banget ya. Terus gimana cara mengatasinya?
0: Sesuai dengan yang dianjurkan oleh Bank Indonesia, dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kita bisa melakukan operasi pasar atau intervensi pasar. Kedua, melakukan pasar murah untuk barang yang berbobot besar seperti beras, rokok, bawang merah, dan cabai. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan presensi of inflasi.
1: Itu aja tuh, nggak ada cara lain.
0: Ada dong caranya, bisa dengan hemat uang, siapkan dana darurat, mencari penghasilan tambahan, dengan konsumsi produk dalam negeri, dan rajin menabung.
1: Wah, keren banget ya. Oke deh, makasih ya infonya. Sekarang aku jadi tahu apa itu inflasi dan cara mengatasinya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takingon di 93 MHz. Pendengar, terima kasih ya buatnya Kak Yati yang tadinya telah menemani pendengar dari pukul 5 subuh ya sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sekarang saatnya saya nih yang menemani pendengar, atau mungkin ya pendengar yang menemani saya ya pendengar ya, dari pukul 10 ini sampai dengan nanti menjelang sore ya, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takingon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini kita ada tema nih, ada tema yang mau kita bahas nih. Kita mau bahas satu kalimat yang pendek ya, tetapi ya sebenarnya cukup panjang kalau kita pikirkan. Temanya adalah kesempatan yang sama untuk berprestasi. Coba kita mulai dari pertanyaan sederhana ya pendengar ya. Kita mulai dari pertanyaan yang sederhana. Kalau ada dua orang yang sama-sama punya kemampuan, apakah otomatis keduanya punya kesempatan yang sama? Belum tentu kan pendengar? Karena kemampuan dan kesempatan itu dua hal yang berbeda. Seseorang bisa punya kemampuan menyanyi, tetapi tidak pernah diberi kesempatan untuk tampil. Ada yang punya kemampuan memimpin, tapi tidak pernah dipercaya memegang tanggung jawab. Ada juga nih yang pintar teknologi, tapi tidak punya akses untuk belajar lebih jauh. Nah, ada juga yang punya prestasi akademik yang bagus ya. Tapi ya, sejak awal sudah diberi batasan, karena dianggap pekerjaan atau bidang tertentu bukan untuk jenis kelaminnya. Nah, di sini penting kita membahas ya pendengar ya tentang pengaruh utamaan gender. Nah, pendengar, disinilah pembahasan gender ini menjadi sangat relevan ya. Pengaruh utamaan gender atau PUG sederhananya adalah strategi untuk memasukkan perspektif gender ke dalam proses pembangunan. Dasarnya antara lain instruksi presiden nih nomor 9 tahun 2000. Tentang pengaruh utamaan gender dalam pembangunan nasional. Instruksi ini mengarahkan pada perspektif gender diperhatikan dalam perencanaan ya, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan. Jadi pendengar, PUG bukan sekedar membuat kegiatan khusus perempuan ya. Ini penting nih untuk kita bahas nih. Karena kalau mendengar istilah pengaruh utamaan gender, jangan langsung kita berpikir gini, oh berarti ini urusan perempuan aja nih. Enggak, bukan gitu. Perspektif gender melihat bagaimana kebijakan dan program berdampak pada perempuan dan laki-laki. Nah misalnya, pemerintah membuat program pelatihan nih. Pertanyaannya bukan hanya berapa orang yang ikut, tapi juga ya, siapa yang bisa mengakses, siapa yang bisa berpartisipasi, atau apakah perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang memadai, atau mungkin siapa yang akhirnya memperoleh manfaat. Karena kalau pintunya memang terbuka ya pendengar ya, tapi hanya sebagian orang yang bisa masuk, kita perlu bertanya lagi kan, apakah kesempatan itu benar-benar tersedia? Nah gini pendengar, dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025, pemerintah juga menempatkan pengaruh utamaan gender dan inklusi sosial sebagai bagian dari pengaruh utamaan pembangunan dengan komitmen memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki serta kelompok lain agar dapat mengakses sumber daya partisipasi secara bermakna, terlibat dalam pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat pembangunan. Nah dari sini kita mulai nih pendengar, kita mulai mendapatkan gambaran ya. Kesempatan yang sama itu bukan cuma soal boleh atau tidak. Ada akses, partisipasi, keterlibatan dalam keputusan, dan manfaat. Coba kita ambil contoh yang paling sederhana ya. Ada sekolah yang membuka kegiatan olahraga. Semua siswa boleh ikut. Secara aturan ya, kelihatannya sudah adil nih. Tapi bagaimana kalau fasilitasnya tidak mudah diakses oleh sebagian siswa? Atau jadwal kegiatannya dibuat tanpa mempertimbangkan kondisi peserta? Atau sejak awal anak-anak sudah diarahkan, ini olahraga anak laki-laki, ini kegiatan anak perempuan. Nah, padahal mungkin ada anak yang mempunyai kemampuan justru di bidang yang dianggap tidak biasa itu.
Pendengar, di sini lagi kita perlu membedakan ya antara aturan yang terlihat sama dengan kesempatan yang benar-benar dapat digunakan. Dan ini bukan berarti setiap orang harus diperlakukan persis sama dalam segala situasi. Kebutuhan manusia bisa berbeda, hambatannya bisa berbeda, kondisi bisa berbeda. Yang ingin dicapai adalah agar perbedaan itu tidak menjadi alasan seseorang kehilangan kesempatan untuk berkembang. Jadi ketika kita bicara kesempatan yang sama untuk berprestasi, sebenarnya kita sedang bicara tentang satu hal yang sangat sederhana. Jangan tutup pintu sebelum seseorang diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Dan setelah ini, kita akan masuk lebih dalam nih pendengar. Karena kalau kita bicara soal kesempatan, ternyata ada satu hal yang sering tidak kelihatan. Apa itu? Stereotip. Karena bukan aturan resmi yang membatasi seseorang, tapi anggapan kita sendiri. Pendengar, setelah lagu berikut ini ya, kita akan bahas bagaimana anggapan tentang pekerjaan perempuan dan pekerjaan laki-laki bisa mempengaruhi kesempatan seseorang untuk berkembang. Yang sedang berkendara, jangan tidak fokus ya, tetap fokus untuk di jalan.

0: datang. Andi, Andi, Andi. Duh, dipanggilin juga. Sombong amat.
1: Apa? Panggil-panggil. Tahu lagi buru-buru nih, mau fingerprint.
0: Tunggu dulu. Sini, sini.
1: Apa lagi sih?
0: Ini aku mau bilang, goodie bag kamu keren banget. Dapat dari mana sih, Indi?
1: Kata istriku, ini tote bag, bukan goodie bag. Kemarin aku dapat dari adik sepupuku dibagi-bagiin di acara pestanya. Jangan ngarang, bilang-bilang ini goodie bag.
0: Tuh kan, dapatnya aja dari souvenir pernikahan. Ini namanya goodie bag, Andi. Mau tahu nggak beda goodie bag sama tote bag?
1: Apa?
0: Goodie bag banyak didapatkan dalam sebuah acara tertentu seperti seminar maupun pernikahan. Kayak nikahan adik sepupu kamu tuh. Nih, motifnya juga monoton, cuma ada gambar

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong.

0: Zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
1: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
0: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
1: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
0: Ayo taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Ya pendengar, kembali lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Talking One. Kita masih membahas nih tentang kesempatan yang sama untuk berprestasi nih pendengar. Tadi kita sudah bicara soal akses ya, sekarang kita masuk ke sesuatu yang kadang lebih halus lagi. Namanya stereotip gender. Sederhananya stereotip adalah anggapan atau gambaran yang terlalu disederhanakan tentang kelompok tertentu. Misalnya nih, perempuan lebih cocok di bidang ini. Contoh nih, yang ke stereotip kita perempuan itu memasak, bersih-bersih atau apalah gitu kan. Laki-laki harus di bidang itu, contohnya apa? Ya kuli panggul ya, jadi apa ya? Pokoknya kerjaan yang berat gitu. Nah, kalimat seperti ini mungkin terdengar biasa nih bagi kita nih. Bahkan kadang ya keluar tanpa kita pikirkan. Tapi coba bayangkan ya, kalau seorang anak terus-menerus mendengar kalimat seperti itu sejak kecil, dia punya minat, dia punya kemampuan, tapi ketika mau mencoba muncul suara nih, satu suara di belakang. Ah, itu bukan bidangmu. Nah, akhirnya dia tidak jadi mencoba. Padahal belum tentu dia tidak mampu. Dia hanya belum mendapatkan ruang. Nah, ini menarik nih. Kita sering membicarakan prestasi seolah-olah ya, prestasi hanya ditentukan oleh kemampuan. Padahal seseorang perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan itu. Misalnya nih, ada anak perempuan yang sangat tertarik dengan teknologi. Kalau lingkungan mendukung, dia bisa belajar. Tapi kalau, dan ya gimana ya, kalau sekolah juga memberikan ruang, dia bisa berlatih. Kalau dia punya kesempatan mengikuti kompetisi, dia bisa menguji kemampuannya. Begitu juga dengan anak laki-laki. Kalau dia tertarik pada seni, misalnya nih, mengapa harus dianggap aneh hanya karena dia laki-laki? Toh seni itu kan bukan hanya di musik. Seni itu ada di menggambar, melukis, banyak seni-seni yang ada di negara kita ini ya. Kalau dia punya kemampuan menari, menggambar, menyanyi, atau bidang lain ya, yang seharusnya kita lihat adalah kemampuan prosesnya, bukan buru-buru memberi label nih. Karena kalau setiap pilihan harus melewati filter, ini cocok untuk perempuan, ini cocok untuk laki-laki, nah, maka kita sebenarnya sudah membuat pagar sebelum orang itu sempat belajar. Dan pagar itu seperti, ya pagar seperti itu ya, tidak selalu berbentuk larangan. Kadang hanya komentar, kadang hanya candaan, kadang kebiasaan ya, kadang ekspektasi keluarga. Kadang bahkan muncul dari kalimat yang niatnya sebenarnya baik. Jangan terlalu tinggi cita-citanya. Itu juga pendengar ya, sudah membatasi seseorang. Yang seperti itu susah untuk perempuan. Nah, sama saja, itu juga sudah membatasi. Atau begini, laki-laki harus begini. Tetap kita sudah memberikan pagar kepada anak itu. Pendengar ya, masalahnya bukan pada satu kalimat. Yang perlu kita pikirkan adalah, kalau pola seperti itu terus berulang, apakah seseorang akhirnya memilih berdasarkan kemampuannya? Atau memilih karena merasa tidak punya pilihan? Nah, pendengar, PUG, pengaruh utama gender ya, berusaha agar perspektif seperti ini diperhatikan dalam pembangunan. Bukan berarti pemerintah menentukan seseorang harus menjadi apa, bukan. Pilihan tetap berada pada masing-masing individu. Tapi ya, kebijakan dan program perlu diperhatikan. Apakah ada hambatan yang membuat perempuan atau laki-laki tidak memperoleh kesempatan yang semestinya? Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa pengaruh utamaan gender merupakan strategi pembangunan yang mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Jadi pendengar, PUG bukan kegiatan yang berdiri sendiri, ia seharusnya masuk ke dalam cara pembangunan itu dirancang. Misalnya ketika merancang program pendidikan, ketika merancang program ekonomi, semuanya bisa ditanya gini ya, apakah kebutuhan perempuan dan laki-laki sudah diperhatikan? Ini bukan soal siapa yang lebih penting nih pendengar. Justru karena keduanya penting, keduanya perlu kita perhatikan. Dan disinilah kita bisa memahami satu hal nih. Kesetaraan gender bukan berarti menghapus perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan berarti perbedaan itu tidak otomatis menjadi alasan untuk membatasi kesempatan. Jadi ya, kalau ada seorang punya kemampuan, mari kita beri ruang untuk membuktikannya. Nah, gimana kalau dia gagal nih? Ya, namanya juga proses kan? Orang yang berprestasi juga tidak lahir langsung membawa sertifikat juara loh. Ada latihan, ada kesalahan, kegagalan, evaluasi, dan kemudian ya,
bangkit kembali dan mencoba lagi. Nah, selain ini kita akan melihat sesuatu yang lebih konkret. Kalau kesempatan yang sama itu diterapkan dalam pembangunan, apa yang sebenarnya harus diperhatikan? Karena jangan sampai kita hanya mengatakan semua sudah setara. Padahal ketika datanya dilihat, masih ada perbedaan yang perlu dipahami. Pendengar, kita bahas angka dan konteksnya setelah dua lagu berikut.

ini enggak laki-laki, perempuan, remaja, dewasa, matikan listriknya di tempat yang lengang atau terbuka, kamar mandi, pantry, garasi. Sekarang kan banyak keluarga, ruang dapur di rumahnya dibuat luas dan terbuka, tapi listriknya menyala. Matikan, biar hemat energi, hemat bayarnya.

Pendengar, Anda masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dalam pembahasan yang sama nih yang tadi kita bahas ya, ada kesempatan yang sama untuk berprestasi. Nah pendengar, sekarang kita masuk ke bagian yang agak sedikit lebih serius ya. Tenang, gak perlu tegang, kita gak lagi di ruang ujian ya pendengar ya. Kita cuma mau melihat bagaimana data membantu kita memahami persoalan. Badan Pusat Statistik punya indikator bernama Indeks Pembangunan Gender atau IPG ya. IPG digunakan untuk melihat perbandingan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Data BPS tahun 2025 mencatat IPG Indonesia dan untuk Aceh Tengah angkanya 98,20. Pada tahun yang sama IPG Aceh tercatat 93,11. Nah artinya apa? Apa artinya pendengar? Jangan buru-buru kita mengatakan berarti semuanya sudah setara. Tidak sesederhana itu. Angka tersebut merupakan indikator capaian pembangunan manusia menurut gender. Ia membantu kita melihat kondisi secara lebih terukur. Tetapi tidak otomatis menggambarkan seluruh pengalaman seseorang dalam mendapatkan kesempatan. Karena itu ada indikator lain, namanya Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG. IDG melihat pemberdayaan perempuan antara lain melalui keterlibatan dalam ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. BPS mencatat IDG Aceh Tengah pada tahun 2024 sebesar 69,07.

Nah, sekarang kita bisa melihat satu angka saja tidak cukup nih pendengar. Pembangunan manusia itu satu hal. Perbedaan dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan adalah hal lainnya. Seseorang bisa memiliki pendidikan yang baik, tetapi pertanyaan berikutnya, apakah dia memiliki ruang untuk berpartisipasi? Apakah dia memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan? Apakah dia memiliki akses terhadap sumber daya? Apakah hasil pembangunan juga benar-benar dirasakan? Nah, itulah sebabnya ya PUG menggunakan perspektif yang lebih luas. Dan data itu penting karena kita tidak boleh hanya mengandalkan perasaan. Misalnya kita merasa gini nih, kayaknya sudah adil nih. Tapi ya kalau datanya menunjukkan masih ada kesenjangan, berarti kita perlu melihat lebih jauh lagi. Sebaliknya pendengar, kalau ada indikator yang membaik, kita juga perlu mengakuinya. Jadi, data bukan alat untuk mencari siapa yang salah. Data adalah alat untuk memahami kondisi. Dan kalau kita bicara tentang kesempatan yang sama, data membantu kita mengajukan pertanyaan yang lebih tepat. Contohnya begini nih. Kalau perempuan dan laki-laki sama-sama diberikan kesempatan mengikuti pelatihan, kita bisa bertanya gini. Berapa yang ikut? Berapa yang menyelesaikan? Berapa yang kemudian mendapatkan pekerjaan? Berapa yang menggunakan keterampilan tersebut? Begitu juga dalam dunia kerja. Bukan hanya berapa orang yang bekerja, tapi juga kita harus bertanya, siapa yang memiliki kesempatan yang berkembang? Siapa yang masuk ke posisi pengambilan keputusan? Apakah ada hambatan tertentu? Nah, disinilah konsep PUG menjadi lebih praktis. Bukan sekedar istilah di dokumen pemerintah nih, tapi cara berpikir. Ketika membuat program, kita bertanya, siapa yang mendapatkan akses, siapa yang berpartisipasi, siapa yang mengambil keputusan, dan siapa yang mendapatkan manfaatnya. Empat pertanyaan ini memang sederhana, tapi dampaknya bisa sangat besar. Dan pendengar ya, jangan lupa konteks setiap daerah bisa berbeda. Kondisi Aceh Tengah tidak harus sama dengan Jakarta, benar dong? Tidak harus sama dengan Papua, apalagi. Tidak harus sama dengan daerah lain. Karena kebutuhan masyarakat dipengaruhi kondisi sosial, ekonomi, geografis, budaya, dan juga berbagai faktor lainnya ya pendengar ya. Makanya data daerah penting. Bukan untuk membanding-bandingkan manusia seperti sedang lomba, tapi supaya kebijakan tidak dibuat berdasarkan asumsi saja. Kalau kita ingin kesempatan yang sama, kita perlu tahu dulu nih, kesempatan yang tersedia untuk siapa, hambatannya ada di mana, dan apa yang perlu kita perbaiki. Itu jauh lebih berguna daripada sekedar mengatakan semua orang sudah punya kesempatan. Ya pendengar, karena ukuran keberhasilan bukan hanya seberapa bagus kalimat dalam kebijakan. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah kebijakan itu berjalan. Dan setelah ini ya, kita akan bawa pembahasan kembali ke tempat yang lebih dekat dengan kita. Bukan kantor pemerintah, bukan ruang rapat, dan bukan tabel statistik. Tapi keluarga, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar kita. Karena ya pada akhirnya ya, kesempatan yang sama bukan hanya urusan pemerintah. Ada bagian yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Takengon karena pembahasan kita akan kita bahas setelah dua lagu berikut.

0: Wah, sungai ini sangat indah ya.
1: Iya, sungai ini selalu bersih dan menyenangkan untuk bermain.
2: Hai anak-anak, kalian mau bermain di sungai?
0: Iya ayah, tapi ayah, ada apa dengan sungai ini? Mengapa ayah memperingatkan kami?
2: Sungai ini adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup. Sayangnya, ada orang-orang yang tidak peduli dan membuang sampah di sungai. Itu bisa merusak sungai dan mengganggu kehidupan makhluk-makhluk di dalamnya.
1: Benarkah, Pak?
2: Iya, anak-anak. Jadi kita harus selalu menjaga sungai tetap bersih. Jangan membuang sampah di sungai. Sebaiknya, buang sampah pada tempatnya.
0: Baik, Ayah. Kami tidak akan membuang sampah di sungai.
2: Terima kasih, Budi dan anak-anak. Kalian bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak yang lain. Selamat bermain di sungai, tapi ingat untuk selalu menjaga kebersihannya.

Ya pendengar, selamat pagi kembali ya. Anda masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Talking On. Pendengar, kita sudah cukup jauh ya membahas kesempatan yang sama untuk berprestasi ini. Sekarang kita tarik semuanya menjadi sesuatu yang sederhana. Kalau ingin kesempatan yang sama, dari mana kita memulai? Nah pendengar, bisa dari keluarga, misalnya nih, orang tua melihat anak bukan hanya dari ini anak perempuan atau ini anak laki-laki ya, tapi ya apa kemampuan anak ini? Apa minatnya? Di mana dia perlu dibantu? Itu sudah menjadi langkah kecil. Nah, di sekolah juga begitu. Guru bisa memberikan ruang kepada siswa untuk berkembang berdasarkan kemampuan dan minatnya. Bukan langsung menentukan ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, tidak. Di tempat kerja, nah, kompetensi dan kinerja juga perlu menjadi bagian penting dalam memberikan kesempatan berkembang. Karena kalau seseorang memiliki kemampuan, maka kemampuan itu seharusnya punya ruang untuk diuji dan dikembangkan. Dan pendengar, di masyarakat kita bisa mulai dari cara kita berbicara. Kadang perubahan besar memang dimulai dari sesuatu yang kelihatannya kecil ya. Misalnya nih, mengurangi kalimat yang membatasi orang hanya berdasarkan gender. Bukan berarti semua komentar harus menjadi serius, bukan. Tapi tetap boleh bercanda. Kita boleh tetap bercanda. Tapi kita juga perlu tahu kapan sebuah candaan tanpa sadar berubah menjadi batasan. Karena kesempatan itu bisa hilang bukan hanya karena aturan. Bisa juga karena lingkungan yang membuat seseorang merasa kayaknya saya tidak cocok di sini. Padahal sebenarnya dia mampu. Dan ada satu hal yang menurut saya penting untuk kita ingat ya pendengar ya. Memberi kesempatan bukan berarti menjamin seseorang pasti berhasil, tidak. Itu perlu dibedakan ya pendengar ya. Kita bisa membuka pintu, tapi orang yang masuk tetap harus belajar, tetap harus berusaha, harus disiplin, harus bertanggung jawab. Prestasi tidak diberikan karena seseorang perempuan atau laki-laki. Prestasi lahir dari proses, kemampuan, kerja keras, kesempatan, dukungan, dan banyak faktor lainnya. Ya pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada laporan kinerja 2025 juga menekankan ya penguatan tata kelola PUG melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan. Jadi sebenarnya benang merah kita dari awal sampai akhir ya sederhana, kesempatan membuka pintu. Kemampuan menentukan apa yang dilakukan setelah pintu terbuka. Dan lingkungan menentukan apakah seseorang mendapat ruang untuk terus berkembang.

Jadi pendengar, kalau hari ini Anda bertemu seseorang yang sedang belajar, sedang mencoba, sedang membangun usaha, sedang berkarya, sedang mengejar pendidikan, atau sedang berusaha mengembangkan kemampuannya, jangan buru-buru bertanya, memangnya bisa? Mungkin pertanyaan yang lebih baik adalah, apa yang bisa saya lakukan agar kesempatan itu terbuka? Karena terkadang yang dibutuhkan seseorang untuk memulai berprestasi bukan orang yang mengerjakan semuanya untuk dia. Cukup satu hal, ruang untuk mencoba. Dan ketika ruang itu terbuka, biarkan kemampuan berbicara. Itulah makna yang kita coba pahami pagi ini ya pendengar melalui tema kesempatan yang sama untuk berprestasi. Pendengar, Anda masih bersama saya Ari di Prosetyo Rery Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti dinamika olahraga atau warta berita olahraga dari Pro 3 RRI. Pendengar, kita cukupkan untuk pengaruh utama gender tentang dengan tema kita ya, kesempatan yang sama untuk berprestasi. Kita lanjutkan lagi dengan tema yang lainnya di minggu depan ya, dengan jam dan hari yang sama. Pendengar, terima kasih telah mendengarkan ocehan saya ya dari 1 jam tadi. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi kita akan segera bergabung dengan Pro 1 W Pro 3 RRI, dinamika olahraga atau warta berita olahraga.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 28 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Todo Tua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat, lanjut ke game 5, lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Syodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilali.

0: But as always, I'll say, respect the occasion.
1: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
0: And our trophy, hopefully.

Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai. Indonesia saat

0: Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengitan Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga menit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilhelme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya, kita akan terus perbaiki. Dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengatakan dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Ya baik pendengar, tadi kita sudah mengikuti ya warta berita olahraga atau dinamika olahraga yang kita siarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, sekarang balik lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jangan kemana-mana, masih kami hadirkan lagu-lagu ya di ruang dengar Anda. Semoga lagu-lagunya bisa menyemangati hari Senin Anda, karena sebentar lagi kita mungkin akan membahas tentang hari Senin nih pendengar. Pendengar, selamat mendengarkan lagu di ruang dengar Anda.

Pendengar tahu tidak manfaat tidur siang? Manfaatnya itu untuk peningkatan kewaspadaan, peningkatan memori dan pembelajaran, pengurangan stres, peningkatan kreativitas. Durasi tidur siangnya itu singkat, ada yang 10 hingga 20 menit, ada tidur siang menengah 30 menit, ada tidur siang panjang 60 hingga 90 menit. Waktu terbaik untuk tidur siang itu di tengah hari sekitar pukul 13 hingga pukul 15 saat tubuh mengalami penurunan energi. Tidur siang terlalu dekat dengan waktu tidur malam dapat mengganggu pola tidur malamnya. Terus kita harus tahu kualitas tidur siang itu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas tidur siang. Lingkungan yang tenang dan gelap membantu tubuh untuk rileks dan masuk ke dalam tidur lebih cepat. Kenyamanan posisi tidur yang nyaman dan suhu ruangan yang sejuk dapat meningkatkan kualitas tidur siang. Pengaturan durasinya, mengatur waktu untuk memastikan tidak tidur terlalu lama dan menghindari sleep inertia.

Ya baik pendengar, balik lagi ya bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takingon. Pendengar, apa kabarnya nih? Ya, di hari Senin siang ini nih, kita udah jam 11 lewat 35 nih. Senin. Ya, Senin. Pasti hari yang setiap minggu datang tanpa pernah diundang ya pendengar ya. Ya anehnya ya, minggu malam kita masih santai ya. Kayak kemarin ya, minggu malam kita santai. Tapi begitu alarm berbunyi Senin pagi, rasanya kasur tiba-tiba punya daya fisik gravitasi yang luar biasa. Yang memaksa kita untuk terus bergerak dan segera beraktivitas. Sebenarnya ya pendengar ya, kenapa ya Senin terasa berat ya bagi kita ya? Salah satunya karena tubuh dan pikiran kita sedang berpindah dari suasana akhir pekan kembali ke rutinitas. Ya kalau selama Sabtu dan Minggu jam tidur berubah, bangun lebih siang atau yang biasa bahasa kita apa? Bangkong ya. Bangun lebih siang atau aktivitas lebih santai, Senin pagi tubuh perlu menyesuaikan lagi. Belum lagi pikiran nih, baru buka mata yang muncul bukan cuma cahaya matahari nih, tapi juga kerjaan apa ya hari ini ya? Deadline kapan? Ada rapat gak? Dan mungkin kenapa Senin cepat kali datang ya? Itu pasti semua para pekerja ya, bapak-bapak ya ataupun ibu-ibu ya, atau semua para pekerja di dunia kerja pasti merasakan hal yang sama. Coba kita lihat sederhana aja ya pendengar ya. Jangan langsung memikirkan satu minggu penuh. Fokus dulu pada apa yang harus kita selesaikan hari ini. Karena kadang yang bikin berat bukan cuma pekerjaannya, tapi kita sudah mengerjakan semuanya di kepala. Padahal belum mulai loh, tapi kita udah, wah kerjaan nih. Jadi buat Anda yang sedang mendengarkan RRI di hari Senin ini, semoga aktivitasnya lancar ya mendengar ya. Dan kalau hari ini terasa berat, santai dong, jangan terlalu dibebankan. Senin cuma satu hari kok, masih ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga kembali ke libur Minggu. Pendengar, yang penting kita jalani ya satu persatu ya, karena setelah Senin masih ada Selasa dan seterusnya. Pendengar, kami hadirkan lagi lagu di ruang dengar Anda.

Tanah bergerak atau dikenal sebagai gerakan tanah adalah pergerakan massa tanah dan bantuan yang terjadi di bawah pengaruh gravitasi. Gerakan tanah dapat menjadi secara alami atau dipicu oleh aktivitas manusia. Penyebab tanah bergerak, curah hujan tinggi, gempa bumi, erosi, dan aktivitas manusia. Ada berapa jenis tanah bergerak? Longsor, gerakan massa tanah dan bantuan menuruni lereng secara cepat. Tanah amblas, penurunan permukaan tanah secara bertahap atau tiba-tiba. Tanah longsor rayapan, gerakan tanah yang sangat lambat, seringkali hanya beberapa milimeter per tahun. Tanah longsor debris atau campuran tanah, batu, dan air yang bergerak menuruni lereng dengan cepat. Tanda-tanda tanah bergerak, letakan di tanah atau di struktur bangunan, pohon atau tiang yang miring, mata air baru yang muncul atau hilangnya mata air yang ada, perubahan pada pola drainase air. Upaya pencegahan, pengelolaan air, reboisasi, penguatan lereng, pemantauan, dampak tanah bergerak, kerugian material, kerusakan bangunan, jalan, dan infrastruktur lainnya, kehilangan nyawa, gerakan tanah yang tiba-tiba dan besar dapat menyebabkan korban jiwa, lingkungan, perubahan ekosistem, dan hilangnya vegetasi, ekonomi, biaya besar untuk perbaikan dan penanganan bencana. Tanah bergerak adalah fenomena yang kompleks dan berbahaya, namun dengan pemahaman yang baik dan langkah-langkah pencegahan yang tepat, risiko dan dampaknya dapat dikurangi.

Ya pendengar, balik lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, kami hadirkan berita seputar Kabupaten Gayolues. Pemerintah Kabupaten Gayolues memastikan dukungan terhadap kelancaran pembangunan hunian tetap atau HUNTAP, termasuk dalam penyediaan lahan. Bupati Gayolues mengatakan sejumlah kendala di lapangan merupakan bagian dari tantangan yang harus diselesaikan bersama dan tidak boleh menghambat pekerjaan. Ia meminta camat dan kepala desa ikut menjaga kondusivitas serta memfasilitasi penyelesaian persoalan masyarakat termasuk terkait pembebasan lahan. Bupati menargetkan seluruh pihak fokus mempercepat pembangunan hingga akhir tahun. Sementara itu, Satker Perumahan Balai P2P Kementerian PKP Aceh meminta penyedia jasa menjaga kualitas, ketepatan waktu, kesiapan material dan peralatan, serta keselamatan konstruksi. Baik pendengar, untuk informasi lainnya atau informasi lengkapnya, dapat Anda baca langsung di kbrnrri.co.id atau dapat Anda akses langsung melalui aplikasi RRI Digital.

0: Gus, Gus, Gus, Gus, sana, kesana dong. Aku bisa alergi nih, kata gatal kalau ada kucing yang mendekat.
1: Push, push sih, jangan jauh-jauh, sini.
0: Kenapa dipanggilin lagi? Aku alergi nih, ada kutunya nggak ya?
1: Oh, alergi ya? Tenang, kucing peliharaanku aman dari yang namanya kutu kucing. Kucing peliharaanku sering dicek kesehatannya. Kalau ada kutunya, ya ayo segera mandikan dengan sampo anti kutu anabul kesayangan kita itu. Kalau sudah dimandikan, sebaiknya menyisir bulu kucing untuk menghindari kutu yang tertinggal. Rutin mencuci selimut, alas yang digunakan anabul dengan air panas. Berilah obat dan suntikan kutu secara berkala. Menjaga kebersihan kandang kucing dan konsultasi ke dokter hewannya.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Ya, baik pendengar, kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Youth Against Corruption menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman PUPKP Kabupaten Bener Meriah, menyusul belum terrealisasinya pembangunan jembatan Bailey Perumpakan di Kecamatan Mesidah. YAC menilai persoalan ini bukan semata soal terlambatnya pembangunan satu infrastruktur, namun belum adanya kepastian pembangunan justru memunculkan pertanyaan tentang bagaimana DPUPKP menyusun prioritas program kerjanya. Koordinator Investigasi YAC, Ikhlas Khairi, mengatakan jembatan Perumpakan memiliki fungsi penting karena menjadi akses warga di tiga kampung, yakni Perumpakan Benjadi, Hakim Petri, Petri Pintu, dan Simpur. Ikhlas juga menyoroti keterlibatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akses warga tersebut. Warga tersebut harus bergotong royong dan bahkan menggalang donasi ketika kebutuhan infrastruktur belum sepenuhnya ditangani pemerintah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Autisme adalah gangguan perilaku dan interaksi sosial akibat kelainan perkembangan saraf otak. Kondisi ini menyebabkan penderitanya sulit berkomunikasi, bersosial, dan belajar. Autisme disebut juga sebagai gangguan spektrum autisme atau autism spectrum disorder. Istilah spektrum mengacu pada gejala dan tingkat keparahan penyakit ini yang berbeda-beda pada penderitanya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh WHO, autisme terjadi pada 1 dari 160 anak di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, hingga kini belum ada data yang pasti mengenai jumlah penderita autisme. Penyebab dan gejalanya belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor, semisal kelainan genetik, riwayat autisme dalam keluarga, gejala dan tingkat keparahannya bisa juga beragam. Penderita yang bergejala ringan umumnya tidak mengalami hambatan dalam beraktivitas dan sebaliknya. Gejala yang dialami penderita autisme antaranya gangguan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial, lebih senang menyendiri, enggan berbicara dengan orang lain, mengulang kata dan gerakan yang sama, berjalan berjinjit, gangguan belajar, mood, sosial, kejang dan sensory overload, suara terlalu berisik, suhu dingin atau juga panas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arya. Selamat siang ya pendengar kembali. Selamat siang kembali ya saya. Saya ucapin buat pendengar setia RRI, semoga masih stay tune ya, masih tetap mendengarkan siaran kami. Pendengar, siang ini kita ngobrol lagi nih tentang sesuatu yang sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita nih. Apa itu? Bahasa. Tapi bukan sekedar ini apa artinya. Kita mau melihat sesuatu yang lebih menarik lagi nih. Kenapa ada kata yang secara bentuk kelihatannya sederhana ya, tapi ketika dipakai dalam situasi yang berbeda, rasanya bisa berubah. Nah itulah pendengar yang akan kita bahas tentang bahasa Minang. Kenapa satu kata bisa punya rasa yang berbeda? Coba kita mulai dari satu kata yang paling sering kita dengarkan nih, apa itu? Awak. Kalau Anda mendengar bahasa Minang, kata ini mungkin cukup familiar ya. Tapi jangan buru-buru diterjemahkan dulu nih, karena dalam bahasa Minangkabau, awak dapat berfungsi sebagai pronomina orang pertama. Dan dalam sistem pronomina tersebut tertentu juga muncul dalam penggunaan yang merujuk kepada orang kedua atau bentuk jamak. Tata bahasa Minangkabau juga mencatat bahwa awak dapat digunakan untuk orang pertama tunggal maupun jamak. Sementara bentuk seperti awak ang, awak ang, dan awak kau digunakan untuk orang kedua dengan nuansa yang lebih halus. Nah, di sini kita mulai menarik nih pendengar. Artinya, kalau kita mendengar satu kata tanpa melihat konteksnya, kita bisa saja bertanya, awak ini maksudnya siapa? Saya, kita, atau Anda? Jadi bahasa itu tidak selalu seperti kamus. Kamus memberi kita pintu masuk memang, tapi kontekslah yang membantu kita tahu kita sedang masuk ke ruangan yang mana. Misalnya begini, ada tuturan menggunakan kata awak. Kalau seseorang sedang berbicara tentang dirinya sendiri, awak bisa berarti saya. Dalam konteks lain, awak bisa merujuk kepada bentuk jamak seperti kita atau kami, tergantung pada konstruksi dan konteks kalimatnya. Dan ini bukan sekedar permainan kata ya pendengar, karena ketika orang berbicara, sebenarnya ada beberapa hal yang ikut bekerja. Ada siapa yang berbicara, ada siapa yang diajak berbicara, ada hubungan mereka, situasinya, dan ada kebiasaan bahasa di daerah tempat mereka tinggal. Jadi kalau kita hanya mengambil satu kata, lalu langsung mencari satu arti mutlaknya, kita bisa kehilangan sebagian rasa dari bahasa itu sendiri. Nah, ada hal lain juga nih yang membuat bahasa Minangkabau menarik. Variasi dialek. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mencatat bahasa Minangkabau memiliki beberapa dialek. Dalam data badan bahasa, antara lain disebut dialek Pasaman, Agam Tanah Datar, 50 Kota, Koto Baru, dan Pancung Soal. Penelitian yang dan dokumentasi bahasa Minangkabau juga menunjukkan adanya variasi berdasarkan wilayah. Perbedaannya bisa berupa pelafalan, pilihan kata, sampai bentuk tertentu dalam penggunaan bahasa. Jadi jangan heran ya pendengar ya, kalau orang Minang dari satu daerah menggunakan bentuk tertentu, sementara penutur dari daerah lain menggunakan bentuk yang berbeda untuk maksud yang hampir sama. Contoh sederhananya begini. Dalam bahasa Indonesia kita punya kata kecil. Nah, dalam berbagai variasi bahasa Minangkabau, konsep yang sama tidak memiliki bentuk leksikal yang berbeda menurut daerah. Ini menunjukkan ya bahwa bahasa hidup bersama penuturnya. Ia berkembang di ruang sosial yang berbeda, di kampung yang berbeda, keluarga yang berbeda, dan akhirnya cara orang mengucapkannya pun bisa membawa identitas daerah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahasa Minang kok beda-beda, ya memang ada variasinya. Dan itu bukan berarti salah satu otomatis salah, tidak. Bahasa bisa jadi sedang bisa saja gini ya. Kita sedang mendengar dialek yang berbeda. Nah, tapi sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling dekat dengan judul kita nih, rasa. Karena rasa dalam bahasa tidak selalu berarti kata. Kadang kata yang dipilih bisa memberi kesan lebih akrab, lebih halus, lebih langsung, atau lebih hormat ya. Atau justru ya,
terasa kurang cocok kalau digunakan kepada orang tertentu. Dalam tata bahasa Minangkabau, pilihan pronomina juga memiliki perbedaan penggunaan. Misalnya, ambu. Ambu dicatat sebagai bentuk yang halus, sedangkan aden atau den dicatat dengan nuansa yang berbeda. Ada pula bentuk denai, sayu, dan beberapa bentuk lain yang penggunaannya terkait daerah maupun ragam bahasa. Nah, ini yang sering kita lupa nih. Ketika belajar bahasa daerah, kita sering fokus pada ini bahasa Indonesianya apa. Padahal ada pertanyaan kedua yang tidak kalah penting. Kalau saya mengucapkan kata ini kepada orang tertentu, rasanya bagaimana? Karena bahasa itu bukan hanya alat untuk menyampaikan isi kepala. Bahasa juga membawa hubungan antar manusia. Pendengar, dalam masyarakat Minangkabau dikenal konsep kato nan ampe. Secara sederhana, ini berkaitan dengan tata krama dalam berbicara berdasarkan hubungan dan situasi sosial. Ada kato mandaki, kato manurun, kato mandata, dan kato malereng. Badan bahasa menjelaskan kato nan ampe sebagai bagian dari tata krama komunikasi dalam masyarakat Minangkabau, termasuk bagaimana bahasa digunakan dalam hubungan antara orang dengan usia atau posisi sosial yang berbeda. Jadi satu hal penting di sini, bukan cuma apa yang kita katakan ya, tapi kepada siapa kita mengatakannya. Misalnya Anda sedang berbicara dengan teman dekat nih. Cara bicara tentu bisa lebih cair, tetapi ketika berbicara kepada seseorang yang lebih tua atau seseorang yang kita hormati, pilihan bahasanya bisa berbeda. Pesannya mungkin sama, tetapi kemasannya berbeda. Dan kemasan itulah yang kadang kita sebut sebagai rasa. Rasa dari bahasa itu. Pendengar, karena waktu kita sangat singkat ya, dan kita telah terhubung dengan Masjid Ruhama Takengon, untuk kita dengarkan langsung ya, ada lantunan ayat suci Al-Quran dan menjelang kumandang azan sholat zuhur. Pendengar, kita langsung saja bergabung dengan Masjid Ruhama Takengon untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran.

0: محمد واشهد الظالم بالظالم.
1: الله أكبر الله أكبر. الله

0: Hai pendengar, kita masih bersama Ungu dan pastinya masih semangat ya. Untuk lagu terakhir, Ungu akan membawakan secara live
1: single religi terbaru

Faman aufa istaufa. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan timbangan.

ربكم فصلي فإن الصلاة شفاء. Salatlah kamu, karena sesungguhnya salat itu adalah sehat.

As-salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum wal yunawwir qalbah. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingan Munyawahan Keber Serloni. Tarlo Senin 28 September 2026. Saudara, inilah Keber Serloni selengkapi. Bupati Kabupaten Gayo Luas, BPBD Kabupaten Gayo Luas menginstruksikan TRC penanggulangan bencana turunan ku lapangan. Mahyani menyawahan ke Barcelona selengkapi.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gayo Luas menginstruksikan tim reaksi cepat TRC penanggulangan bencana turun ku jeb-jeb lokasi kejadian bencana di wilayah ini. Kepala Pelaksana BPBD Gayo Luas Muniru personeli P tetap menjaga kekompakan koordinasi terpadu waktu bertugas di lapangan. Personil TRC juga iharapeni muasesmene mulo menangani keadaan darurat pendataan terdapat bencana rum berkoordinasi urum instansi terkait. Langkah hoyakin memastin kejadian bencana ngu itangani secara cepat tepat terkoordinasi. Mahyani Ari RRI Takingan menyawahni keber Serloni.
1: Di musim hujan nih, masyarakat diimbau jaga-jaga ari potensi bencana. Selengkapi sawahi Maya Mahyani.
2: Di musim hujan nih, masyarakat diimbau jaga-jaga ari potensi bencana. Udan kul simokot redai merapedi meningkatan risiko banjir, tanah longsor, kayu murebah, jalan jeral, juga mubahayanan si behonda atau pebemotor. Kewaspadaan naturah imuloi ari lingkungan dirinte, urum memastin saluran iweh germu sompong sampah iumah, gatimu bersihan rerak, nyantimu nekar sampah sembarangan. Masyarakat sitaring i wilayah rawan banjir atau pelongsor juga turah mubetihi jalur kin menyelamatkan diri, urum memantau informasi cuaca ari sumber resmi. Dan bagi si behonda bemotor, waktu ren juga turah hati-hati urum cara mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, dan ipastinen kendaraan wan kondisi jeroh, terutama rem, ban, rum lampui. Waktu ren kul, si muje bepen jarak pandang pe terbatas, genguk mengenal tempat aman mulo, baru teduh. Musim hujan numa hanya soal menemah payung pelin. Ini tentang kesiapan te, kati kita lebih peduli kin lingkungan dan lebih peka kin kondisi sekeliling te, karena kewaspadaan mu bantu mencegah risiko kol. Mahyani Ari RRI Takingan menyawahni keber Serloni.
1: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas memastikan dukungan terhadap percepatan pembangunan hunian tetap atau huntap, termasuk penyediaan lahan. Lisa Dana menyawahan ke Barcelona.
3: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas memastikan dukungan terhadap percepatan pembangunan hunian tetap, termasuk penyediaan lahan. Bupati Gayo Luas menyawahan ku camat Nyekureje kati membantu penyelesaian kendala di lapangan renyeng menjaga kondusivitas kati pembangunan berjalan lancar. Sementara waya, Satker Perumahan Balai P2KP Kementerian PKP Aceh meniru penyediaan jasa mujaga kualitas, ketetapan waktu, kesiapan material, dan keselamatan konstruksi. Pembangunan huntap oya merupakan bagian dari percepatan rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana di Gayo Luas. Lisa Dana, RRI Takingan, menyawahni ke Barcelona.
1: Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar urum Wakil Bupati Armia menghadiri pembukaan Indonesia Fest 2026 di lapangan Blang Padang. Selvianti menyawahan kebar Serloni.
4: Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar urum Wakil Bupati Armia menghadiri pembukaan Indonesia Fest 2026 di lapangan Blang Padang. Kegiatan na iaran Kodam Iskandar Muda wan bagian ari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Acara iuke Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo dan ihadiri unsur Forkopimda Aceh, pemerintah daerah, tokoh agama, komunitas, generasi muda serta masyarakat. Wan Amanati, Pangdam Iskandar Muda menyauhan berizin kumehne pihak singa mendukung pelaksanaan Indonesia Fest 2026. Kegiatan ini harap nengok kin tempat bersilaturahmi, menumbuhkan kreativitas urung memperkuat kecintaan tekin tanah air urung bangsa. Ari-ari ditakingan, Selpianti, menyauhni kabar seluni.
1: Biak saudara, nge kami sawahan kabar seluni ari-ari ditakingan. Nantinan kabar seluni selanjutnya, jeplowan jam 1 ruhul berizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takengen. Entilupan program kabar seruni.

bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kita sudah masuk di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar yang mau request, yang mau salam-salam, boleh nih langsung telepon aja ke 0821 6585 4676, atau boleh secara pesan singkat ya, mungkin malu-malu mau ngobrol nih, boleh langsung ke 0852 7082 5272. Buat yang sudah bergabung, jangan malu-malu nih buat nelpon. Dan saya juga mau kirim-kirim salam nih ya, sebelum penelpon kirim-kirim salam. Saya mau kirim-kirim salam buat teman-teman yang ada di Reuni Prabot ya. Ada Wak Mansur, ada Wak Su di situ, ada Rido, ada Kiki, dan juga ada Mas Bembeng, dan satu lagi, ada Li Rudi. Jangan sampai oleng, Li Rudi. Pendengar ada satu menelpon, langsung saja ya kita angkat ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tom, ayo ya, kasih minum.
1: Nuh, ini Pak Budi ini ya. Pak Budi, Pak Budi sehat, Pak Budi?
2: Alhamdulillah. Aku yang mulu, ketinggian kena mulu, kira.
1: Betah ke Pak, ke? Berarti Bapak curi start nih katanya, ke? Kuna, Pak Budi? Alhamdulillah sehat gitu, Pak Budi.
2: Ya,
1: Pak Budi,
2: kuna?
1: Kupi, kira? Ah, betul ya, Pak Budi. Kupiku lantai sini lah. Pak Budi sehat, ke?
2: Ino sehat, berdaya kami, Mbak.
1: No, alhamdulillah.
2: Mereka ngutip yang hidup, untuk kena mereka, kira.
1: Dele kupi ya, Pak Budi, kah?
2: Ino, putih berdiri nih, Pak Arya, gersatu merah.
1: Ino, hanati, geremangan ongkosan, kah?
2: Oh, ya, itu sampai gue merah, gue tepun ome.
1: Kadang ongkosnya kucak, lain, Pak Budi, selalu merah aja, mah.
2: Iya, ini dele, ini.
1: Oh, dele, kah?
2: Oh.
1: Umuman, kah?
2: Eh, enggak, lo, nyatuh kaya.
1: Bami, Pak Budi, kuna hana lagu itu nih, Pak Budi?
2: Ibu mu, ayam dari Maimunah.
1: Maimunah ke gitar tua, Mian?
2: Tapi aku ya, kena aku pede tiru, aku Pak Ari lepas pedewe selalu dijadwali, kena aku berkok.
1: Turah rumahku ke Ibu Apega.
2: Wah, itu melibu buru di rumah Pak Ari. Ah, betul, oke, kena aku.
1: Ana judul lagu, Maimunah?
2: Oh, Maimunah, adalah Dragol, betul-betul yang ini ibu mu, woy.
1: Gerel ibu ke ya?
2: Hah?
1: Gerel ibu ke kadang Maimunah nih, ke?
2: Ibu-ibu muka
1: ini damai perawatnya. Oh, ini damai. Saya nyanyi ini, Pak Budi, Maimunah nih, Pak Haji.
2: Lola Drakel.
1: Oh, Lola Drakel.
2: Itu kesannya seru di segor ya, Wen. Tidak tidur rumah ramah, eh.
1: Betul, ke. Katinti hek tuh, Pak Haji ya nyanyi-nyanyi, ke.
2: Betul. Kita salam-salam, ini, ke.
1: Iya.
2: Kira-kira itu mulut Pak Haji ya.
1: Mungkin Pak Haji, ke. Oh. Ya, lanjut Pak Budi.
2: Oh, terutama benerkin Pak Ari ya, Pak Ari.
1: Aku terutama ke tadi sini pemula Pak Haji. Ah, terutama kena kumian. Aku ne ya. Mami, Pak Budi, berizin. Lanjut. Oke. Berizin Pak Budi, sehat-sehat selalu Pak Budi, boh.
2: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ada Pak Budi tadi yang selalu ngakak jika kita sudah menelpon dengan Pak Budi. Beliau mau lagu, katanya nih requestan sang ibu ini, Maimunah, Lola Drakel. Boleh nanti Pak Budi ditunggu aja lagunya ya. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dari Ibu Ida.
1: Ibu Ida di mana, Bu Ida?
3: Di Arul Item.
1: Arul Item, Bu Ida Arul Item ya. Bu Ida sehat, Bu Ida?
3: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
1: Sudahkah Ibu Ida makan siang? Bu Ida?
3: Iya.
1: Udah makan siang, Bu Ida?
3: Ya udah, masa jam segini belum makan.
1: Oh, mana tahu kan lagi masak. Kalau lagi masak saya mau ke rumah mau makan, Bu.
3: Bang Budi sehat. Sama Bang Hari.
1: Iya, alhamdulillah sehat. Bang Budi juga sehat. Sebentar lagi Bang Budi hadir.
3: Iya.
1: Iya, gimana nih Bu Ida? Bu Ida mau lagu apa?

0: Mula gua apa, Bu Ida?
1: Kirim salam.
0: Oh, kirim salam dulu, boleh, boleh.
1: Iya. Kirim salam untuk Bang Hari. Salam sehat dan baik-baik saja.
0: Terima kasih.
1: Dan salam juga untuk pendengar yang lain. Dimanapun berada. Salam sehat dan selamat mendengarkan. Ku minta lagu.
0: Apa itu?
1: Kuda Lumping.
0: Kuda Lumping?
1: Iya.
0: Enggak kesurupan kita, Bu? Enggak kesurupan kita nanti?
1: Ya enggak lah, kok saya, enggak main kok kesurupan.
0: Ya saya takutnya saya sendiri di studio nanti udah kuda lumping ini saya.
1: Bang Budi takut. Bang Hari.
0: Saya takut digigit kuda lumping. Yang nyanyi siapa ini kuda lumping ini, Bu Ida? Penyanyinya siapa ini?
1: Penyanyinya terserah lah.
0: Mulah, kok terserah. Yang penting judulnya Kuda Lumping.
1: Yang penting Kuda Lumpingnya diputer.
0: Oke, siap, nanti coba kita carikan, kita putarkan ya, Bu Ida.
1: Iya. Ya. Udah gitu aja, Bang ya.
0: Siap, makasih Bu Ida.
1: Iya, sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ya itu tadi ada Bu Ida ya. Dari Arul Item, maunya Kuda Lumping. Kalau lagu lain iki piye kita? Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dengan... Dangdut adalah kita.
0: Ini saya harus tebak ini siapa ini?
2: Siapa?
0: Yang suaranya menggelegar bukan ya? Bukan ini.
2: Siapa?
0: Siapa ya? Bunda Hana, bukan.
2: Siapa?
0: Aduh, saya bingung ya. Siapa ya?
2: Enggak ketebak.
0: Saya menyerah.
2: Dari Ishak.
0: Dari Ishak. Alah. Bukan. Kan? Udah lama enggak nelpon kan jadinya lupa saya nih.
2: Masa ada.
0: Ternyata masa ada ini ya. Oh, kemarin masa ada pas singgah ke studio nggak jumpa saya, jumpa Bang Budi.
2: Itulah,
0: ya.
2: Bang Arinya ini ngumpet.
0: Saya sengaja sembunyi, takut.
2: Oh, takut.
0: Diminta tanda lahir.
2: Oh, gitu. Ngumpet nak di apa, di belakang ini, di belakang Ibu Menteri Keuangannya.
0: Iyalah, nanti kalau dikeluarkan nanti bahaya masa ada. Masa ada sehat, masa ada?
2: Alhamdulillah.
0: Gimana nih kondisi di Ishak nih, cuacanya? Panas berdetak kayaknya?
2: Panas berdetak. Ini kami pun baru siap BKMT tadi.
0: Oh, baru siap acara.
2: Baru siap ini.
0: Oh, makan enak lah berarti, masa ada ya?
2: Iyalah.
0: Bagi-bagi dong.
2: Nggak datang sih.
0: Masa ada mau lagu apa, masa ada?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
2: Itu aja. Bukan itu aja. Yang pertama.
0: Berarti yang kedua. Masa ada apa tadi?
2: Bukan yang pertama, Mega Mustika.
0: Bukan yang pertama, bukan benar saya catat.
2: Iya.
0: Bukan yang pertama. Mega Mustika.
2: Ya.
0: Oke, nanti saya carikan ya. Ini pasti kan harus salam-salam dulu dong.
2: Ya, salamnya buat Bang Ari sama Ibu Menteri Keuangannya, semoga rukun selalu.
0: Amin, berizin. Lanjut.
2: Buat Budi, Bapak Jri, buat Kak Ana, Dua Nur ya.
0: Buat itu aja, cukup.
2: Dua Nur, terus buat siapa?
0: Siapa? Satu, dua. Habis waktunya nanti nih.
2: Buat semuanya. Oh ya, buat Bu Ida tadi yang jalur hitam ke. Itu kalau kuda lumping yang penyanyinya.
0: Siapa?
2: Manis Manja.
0: Manis Manja Group.
2: Oh.
0: Coba saya catat dulu. Manis Manja. Dia. Ini kayaknya Mas Ada nih hafal lagu dangdut nih.
2: Oh, apa pendangdut?
0: Biduan.
2: Enggak. Pedangdut
0: ternyata Mak Saadah penyanyi. Tapi kalau malam karaoke gak mau nelpon, gak mau nyanyi.
2: Orang apa, takut di ini diketawain.
0: Takut dilempar sengnya sama tetangga?
2: Enggak.
0: Ya lanjut Mas Adam buat salam-salam.
2: Kemarin ditemenin sama siapa Bang Ari?
0: Saya sendiri.
2: Oh sayangnya.
0: Saya habiskan pita suara saya langsung.
2: Oh itu kemarin lagi minggu yang itu kan Kak Yati kan yang bawain, dia gak mau nyanyi.
0: Oh Kak Yati gak mau nyanyi, paksa Kak, yeah. Suruh nyanyi bilang Kak.
2: Gak mau nyanyi dia,
0: nyanyi bilang. Kalau enggak saya marah gitu. Iya.
2: Pengen tahu suaranya gue. Oh gak nyanyi dia.
0: Takut Kak Yati nanti kalau udah sekali nyanyi dia langsung bikin album. Takutnya kayak gitu.
2: Iya. Oh buat Bang Joy.
0: Buat Bang Joy ya.
2: Bang Mus.
0: Oke.
2: Okay. Itu Mas Boy.
0: Mas Boy.
2: Mas Boy kalau nggak salah kayak bukan Mas Tris ke itu suaranya kok sama.
0: Nggak tahu, yang saya tahu itu Mas Boy.
2: Kadang iya ke karena Mas Tris sekarang nggak ini.
0: Oh berarti masuk,
2: Mas
0: harus
2: Boy gantinya.
0: Harus jumpa para pendengar dulu ini biar kenal semua ini.
2: Kak Amo yang udah ada kedenger suaranya.
0: Alhamdulillah sudah sehat nih Kak Amo.
2: Alhamdulillah
0: ya. Iya.
2: Buat Mak Pita yang dibom selalu. Buat Mas Elpi. Buat semuanya aja lah, lupa lagi semuanya. Semuanya aja satu-satu lupa.
0: Ya, besok bisa dicatat ya Mas Ada ya. Ya, terima kasih Mas Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ada Mas Ada ya. Sudah lama tidak menelpon saya, jadi saya lupa dan sempat susah untuk menebak ini. Ternyata ada Mas Ada yang diisak pakai kol-kolah nih. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, jangan dimatikan dong. Ya dilanjut lagi, dicoba lagi di nomor 082165854676. Yang sudah bergabung, yang sudah menelpon tadi jangan kemana-mana ya, karena nanti lagunya udah diputarin malah orangnya gak dengerin nih. Pendengar masih ada gak yang mau nelpon nih sebelum saya putarkan lagunya Pak Budi nih. Pak Budi maunya lagunya Maimunah. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini siapa ya?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mas Boy ya? Mas Boy. Mas Boy kan?
3: Iya, Bang.
0: Oke, gimana Mas Boy? Sehat Mas Boy?
3: Bang?
0: Sehat Mas Boy?
3: Alhamdulillah, gak ada kekurangan suatu apapun, Bang.
0: Alhamdulillah, itu yang nomor satu. Betul Mas Boy?
3: Berdetak ini, Bang.
0: Panas yang berdetak Mas Boy. Jangan lupa pakai ini, pakai payung kemana-mana pergi Mas Boy. Biar enggak hitam.
3: Bang, iku mau sopo, Bang?
0: Hah?
3: Iku mau sopo iku.
0: Sopo? Masa ada iku mau.
3: Mojo masa ada iku satu tempat itu, Bang.
0: Nah, satu tempat piye? Satu tempat.
3: Satu tempat ada iku kan satu tempat lo, Bang.
0: Satu tempat di Isa gitu. Mas Boy Meriah Jaya. Atau memang mungkin kenalan lama ini Mas Boy ya?
3: Bang, kita udah jumpa pun kita, Bang.
0: Oh gitu.
3: Abang dari Ronga-Ronga dulu kan?
0: Betul. Ayo, siapa Mas Boy? Kok tahu Mas Boy?
3: Bang?
0: Mas Boy kok tahu?
3: Lagunya anu aja Bang.
0: Oh, lagu? Lagunya apa?
3: Apa ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang Bang.
0: Siapa nyanyi itu? Aduh lupa saya, ada uang abang sayang. Siapa
3: ada, kan, ada lagunya Bang?
0: Lagunya kan ada kalau kita cari, cuman yang nyanyinya siapa ya?
3: Nyanyinya lah nggak tahu.
0: Ya udah nanti coba saya cari aja ya, ya Mas Boy. Nah. Mas Boy kok tahu saya dari Ronga-Ronga?
3: Iya, tadi
0: Abang
3: yang bilang.
0: Oke. Salam-salam ya Mas Boy.
3: Salam-salamnya buat Bang Ari, sehat selalu, panjang umur, muga rezeki.
0: Amin, terima kasih.
3: Buat Mak Saada, Mama.
0: Ayo, Mama lagi.
3: Buat Bunda Ana, Kak Ayu, Kak Selvi, Kak Yati, Mbak Nur. Bunda Ana, terus Bang Budi, Bang Ajri, Bang Cebro, Bang Sultan, Bang Hermes, Bang Herman Kuadrat, Bang Mus, Bang Bayu, Bang Haji
0: di mana?
3: Buat Anan Selvi di Kalanare, buat Kak Mayana gitu ya. Buat Kak Piola, buat Kak Dona di
0: dimana?
3: Mana Bang?
0: Di mana ayo?
3: Di mana kah? Pokoknya buat Kak Dona aja.
0: Oke.
3: Berada Bang.
0: Oke, siap Mas Boy.
3: Buat RRI semua sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki Bang.
0: Semuanya, amin. Terima kasih Mas Boy.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, ada penelpon keempat kita ya, ada Mas Boy. Bang Mas Boy, salam juga ya buat keluarga dan sehat-sehat selalu Mas Boy. Ada lagi nih yang mau nelpon, Maimunah sudah standby nih. Saya terima dulu atau kita dengarkan lagu dulu ini? Ayo, saya tunggu sebentar. Ya pendengar, karena belum ada penelpon lanjutan ya, jadi kita dengarkan dulu nih, ada Maimunah dari Lola Drakel.

0: Maimunah, lagu nyanyi cintanya Pak Budi kepada sang ibu ini dengan lagu Maimunah.
1: Sahabat pendengar, tahukah Anda stroke bukan hanya menyerang orang tua? Usia muda pun berisiko, bahkan dengan gejala yang bisa jadi lebih parah. Stroke terjadi saat aliran darah ke otak terganggu, baik karena sumbatan yang disebut dengan stroke iskemik, maupun karena pecahnya pembuluh darah atau disebut dengan stroke hemoragik. Gejalanya, wajah mendadak miring, tangan atau kaki lemas sebelah, sulit berbicara hingga sakit kepala hebat. Jangan anggap sepele. Jika muncul satu saja dari gejala tadi, segera cari bantuan medis. Waktu adalah otak. Tingkat keparahan stroke dipengaruhi oleh lokasi dan luasnya kerusakan otak, bukan karena usia. Jadi, meski masih muda, risiko tetap ada, apalagi jika memiliki faktor seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Ingat, deteksi dini dan gaya hidup sehat bisa jadi penyelamat. Kenali cirinya, waspadai gejalanya, lindungi diri dan keluarga dari ancaman stroke.

Ya pendengar, balik lagi di Pro Dangdut, masih bersama saya Ari ya. Pendengar yang masih mau nelpon masih boleh nih, waktu kita masih panjang nih. Boleh langsung di 0821-6585-4676. Atau ada yang mau SMS ya, SMS lagi WA, WhatsApp, boleh di 0852-7082-5272.

Ya pendengar, masih saya tunggu penelpon berikutnya untuk request lagu-lagu dangdut di siang hari ini ya. Pendengar, di siang hari kayak gini nih katanya masih panas berdetak ya, tapi sepertinya cuacanya sudah hampir-hampir mendung nih pendengar. Jadi walaupun panas maupun panas ataupun hujan ya, kita tetap waspada ya pendengar ya. Kalau panas kita harus tetap waspada dengan jangan membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, karena bisa menyebabkan kebakaran lahan atau kebakaran pemukiman yang nantinya tidak bisa kita duga. Dan juga kalau sudah hujan ataupun apa, kita harus mewaspadai banjir dan juga longsor. Bahkan juga kita harus mewaspadai adanya petir ya pendengar ya. Karena belum ada penelpon, saya baca pesan singkat aja dulu ya. Ada dua yang masuk ini. Dari Kak Yana ya ini ya. Assalamualaikum Bang Ari, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang kembali Kak. Dangdut adalah kita. Benar. Bang, request lagu ya. Mengejar badai. Loh, ngapain dikejar Kak badai Kak? Ntar dibawa angin. Dari Nanang S. Salamnya untuk Bang Ari dan semua pendengar dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Berizin. Wah, berizin kembali. Berizin ya Kak Yana ya, sudah mengirimkan pesan ya untuk request lagunya ya. Kita lanjut dengan pesan yang kedua nih, ada dua ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, putarkan lagu dangdut zaman. Lah, judulnya SMS. Wah, langsung nih. Langsung dia maunya lagunya siapa ini? Pernah WA juga. Oh, Bang Supriyadi ya, Debius Arulatong. Boleh-boleh Bang, nanti SMS-nya coba saya kirimkan melalui SMS ya Bang ya. Pendengar, masih saya tunggu penelpon berikutnya. Masih ada waktu nih untuk sekitar 70 menit lagi ya ke depan untuk saya menemani Anda di Pro Dangdut siang ini.

Ya pendengar, karena mungkin masih makan siang ya, para pendengar yang biasanya sudah rebutan telepon ini kayaknya lagi makan siang ini, atau mungkin sedang serak-serak bahasa jadi gak berani ngomong ya. Pendengar, kita lanjutkan dengan lagu berikutnya, ada Bukan Yang Pertama dari Mega Mustika.

Kita lanjut dengan Ria Amelia, Abang Sayang. Ini requestan dari Mas Boy, ada uang Abang Sayang. Kalau gak salah saya, ini sih lagunya ya Mas Boy ya. Semoga gak salah ya Mas Boy ya. Selamat mendengarkan.

Siapa yang tidak kenal durian? Si Raja Buah. Selain rasanya yang khas, durian ternyata menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Durian mengandung vitamin C yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh serta kaya akan potasium yang baik untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Tidak hanya itu, buah ini juga mengandung serat yang baik untuk kesehatan pencernaan dan dapat membantu mengontrol kadar gula darah jika dikonsumsi dengan bijak. Yang menarik, durian mengandung triptofan, senyawa yang membantu meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Cocok banget untuk pecinta durian yang ingin tetap sehat dan bahagia. Jadi, nikmati durian dengan porsi yang cukup, tidak berlebihan, dan rasakan manfaat sehatnya. Durian lezat dan bermanfaat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim fenomena El Nino yang menyebabkan suhu panas di Indonesia berkaitan dengan gelombang frekuensi dari High Frequency Active Auroral Research Program atau HAARP. Dalam video tersebut, Dharma Pongrekun menyamakan cara kerja HAARP dengan microwave dan menyebut gelombang tersebut dapat memengaruhi panas serta kondisi cuaca. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbakehawks.id, El Nino merupakan fenomena alam yang terjadi akibat perubahan pola sirkulasi atmosfer dan laut, termasuk melemahnya angin pasat yang menyebabkan air hangat menumpuk di wilayah timur Pasifik tropis. Sementara itu, HAARP merupakan fasilitas penelitian yang mempelajari ionosfer, yaitu lapisan atmosfer jauh di atas troposfer. Dan gelombang radio yang digunakan adalah tidak berinteraksi dengan lapisan atmosfer tempat sebagian besar cuaca terjadi. Para ilmuwan yang diwawancarai AFP juga menyatakan tidak ada bukti maupun mekanisme fisik yang menghubungkan gelombang HAARP dengan El Nino.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
3: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
2: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
3: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
2: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
3: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
2: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
3: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
2: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
3: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
2: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
3: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik pendengar, kembali lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Talking On. Pendengar, masih saya tunggu nih penelpon berikutnya di 0821-6585-4676. Atau bisa mengirimkan pesan singkat juga ya, melalui WA di 0852-7082-5272.

Pendengar, karena belum ada penelpon ya, atau saya tunggu dulu ini penelpon berikutnya. Atau langsung aja ya kita putarin lagu requestan siapa ini tadi? Mengejar Badai, oh dari Kak Yana ya, Kak Yana di Toa ya.

Ya mendengar, langsung saja ya kita dengarkan ada Aslinya Mengejar Badai dari Nanang Suwito. Dan nantinya akan dilanjut dengan SMS. Nah, katanya ini lagu jadul ya, SMS ya. Boleh nih kita coba dengar lagi ya, walaupun lagu jadul ya. Lagu jadul SMS, Trio Macan ya, benar gak sih? Atau Ria Amelia juga? Tapi ini yang dapatnya yang Trio Macan, boleh lah ya, sama aja lah ya SMS ya. Dari siapa tadi yang minta lagu SMS nih? Bang Supiardi ya, yang dari mana tadi? Bang Supiardi dari Ketol. Iya, Pantan Jadi Ketol ya. Siap. Oke, baiklah pendengar, langsung aja kita dengerin nih. Aslinya Mengejar Badai, Nanang Suwito.

0: Tahukah kamu, selain rasa pahit pada pari, ternyata pari memiliki keunggulan dan manfaat bagi tubuh kita loh. Yang pertama, kaya akan nutrisi, anti-diabetes, antioksidan tinggi, mendukung kesehatan jantung, sifat anti-inflamasi, mendukung sistem kekebalan tubuh, potensi anti-kanker, membantu detoksifikasi, mendukung kesehatan pada kulit, dan yang terakhir, mengatur pencernaan dengan baik. Nah, jadi kita penting juga ya untuk mengkonsumsi pari dalam jumlah yang tepat dan sesuaikan dengan kondisi kesehatan individu kamu.
1: Ya pendengar, kita lanjut dengan requestannya dari Bang Supiardi nih. SMS siapa? Lagu jadul nih.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar baik, ya, masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Kita masih di segmen Pro Dangdut nih. Boleh dong yang mau nelpon-nelpon, boleh dong yang mau request lagu dangdut, yang mau kirim-kirim salam, langsung aja nih, gak usah malu-malu di 0821-6585-4676. Saya ulangi lagi ya, 0821-6585-4676. Mungkin yang baru bergabung ya, yang belum hafal atau yang belum simpan nomornya, boleh langsung disimpan nih. Atau mungkin yang malu-malu mengeluarkan suara emasnya ya, atau malu ngobrol sama saya, boleh langsung WA deh di 0852-7082-5272.

Eh pendengar, masih saya tunggu nih, karena masih ada satu lagu nih yang udah saya siapin nih kan. Jadi pendengar yang masih santai di rumah, yang lagi ngopi, enak nih ditemenin lagu dangdut ya. Lagu dangdut, ya mungkin yang lagi di kebun nih biasanya. Yang lagi di kebun sambil istirahat siang, habis makan siang, denger-denger lagu dangdut sambil request, sambil salam-salam sama ya orang-orang yang dikenal atau pendengar-pendengar radio RRI lainnya ya.

Ya baik pendengar, langsung saja ya kita dengarkan, ada saya siapin lagu versi dangdut atau koplo ini ya, Stay Cu Stay Cu, Vita Alvia. Pendengar kita dengerin aja ya.

Tahukah Anda, setiap tanggal 29 Juni, kita memperingati Hari Keluarga Nasional, sebuah momentum penting untuk mengingatkan kita bahwa keluarga adalah pondasi utama di dalam membangun bangsa. Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi, jangan lupakan pelukan hangat, obrolan ringan, dan waktu berkualitas bersama dengan orang-orang tercinta. Karena keluarga bukan hanya tempat kita tumbuh, tetapi juga tempat kita pulang. Mari jadikan Hari Keluarga Nasional sebagai pengingat kembali bahwa untuk membangun bangsa dimulai dari membangun keluarga. Hari Keluarga Nasional, keluarga berkualitas, Indonesia hebat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya pendengar, masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada nelpon kan nih? Di 082165854676. Masih saya tunggu. Waktu kita masih sekitar 28 menit lagi ya pendengar ya. Pendengar yang mau nelpon boleh di, saya ulangin lagi ya, 082165854676. Atau bisa telepon WA, coba deh kita coba ya. Karena di kemarin sempat udah bagus telepon WA-nya dari nomor ini nih, 082165854676. Tapi kalau emang ada yang mau nelpon WA, boleh deh biar saya coba angkat dari WhatsApp-nya ya, telepon WA-nya ya. Atau mungkin malu-malu ya, tetap aja dong bisa WA ke, nah ada penelpon masuk ini, langsung aja kita angkat ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Bro Dangdut.
1: Dangdut
2: adalah kita.
1: Ini Bunda Hana ya?
2: Iya dong.
1: Bunda Hana, apa kabar Bunda Hana?
2: Kabar batuk.
1: Kabar batuk, masih batuk Bunda Hana dari malam minggu sampai sekarang.
2: Iya.
1: Berarti memang obatnya Bunda Hana, cuman apa itu namanya? Biji kedondong masuk tenggorokan.
2: Iya betul. Ditarik-tarik.
1: Bunda, ya. Sehat dong Bunda, biar bisa nyanyi kita malam minggu Bunda. Halo.
2: Cari obat.
1: Cari obat. Kalau cari obat, kalau di Pro 1 di Pro Dangdut nggak ada obat Bunda. Yang ada ya. Semakin bikin batuk.
2: Adanya lagu.
1: Adanya lagu, nah Bunda nyanyi di rumah jadinya batuk-batuk Bunda. Bunda lagi ngapain Bunda?
2: Lagi istirahat.
1: Lagi istirahat. Jangan banyak bergerak Bunda, nanti batuk. Bunda mau request lagu apa Bunda?
2: Lagunya Gegaring Samar aja.
1: Gegaring Samar ya? Oh udah pernah ya saya putar itu Gegaring Samar.
2: Gegaring. Kapan?
1: Gegaring tadi? Enggak, bukan tadi ya. Kemarin itu udah, kalau enggak salah saya udah pernah simpan lagu ini nih.
2: Ya ya, pasti dong.
1: Nah, boleh nanti coba saya carikan ya Bunda ya.
2: Ya.
1: Oke Bunda, salam-salamnya dong.
2: Ya, pastinya buat Bang Ari.
1: Terima kasih Bunda.
2: Bang Ari premium, selamat tugas.
1: Masih premium juga ya Bunda ya. Lanjut Bunda, lanjut.
2: Buat semua aja deh.
1: Buat kan batuk. Batuk Bu Haji.
2: Itu komik aja.
1: Ya Bunda, buat semuanya ya, karena Bunda lagi batuk juga, semoga cepat sehat ya Bunda ya.
2: Iya, makasih Bang Ari.
1: Siap Bunda, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ada Bunda Hana ya, yang dari mana? Dari saya lupa daerahnya lagi nih. Enggak apa-apa pendengar, Bunda Hana minta lagu Gegaring Samar. Gegaring Samar lagu dangdut dari Tonogayu ya. Boleh nanti coba saya carikan, kita putarkan ya pendengar ya. Masih ada penelpon lagi? Kalau gak ada nih saya bacakan pesan singkat lagi nih. Ada satu pesan singkat yang masuk. Nah ada satu nih masuk nih. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Ini Mak Vita di Boom. Boom. Wah meledak nih. Mau request lagu dari Jamal Midera. Hah? Jamal Mirdad. Ini Mak Vita kayaknya typo nih. Typo. Jamilah, salam buat semua pendengar setia. Buat Mas Ari, semoga sehat selalu. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih. Terima kasih kembali ya Mak Vita ya, udah request lagunya Jamal Midera. Sebenarnya Jamal Mirdad ya. Ya pendengar, ini lagunya sudah hilang nih promo. Jadi kita putar lagi.

pendengar, masih ada gak nih penelpon nih? Ada dua lagu udah saya siapin. Oh, saya cari dulu nih Gegaring Samar nih. Gegaring Samar, requestannya dari Bunda Hana. Bunda, ini kalau emang dengerin lagunya buat Om Yasim bukan nih? Kayaknya iya ya. Gegaring Samar, lagu Gayo. Boleh, boleh, boleh, Gegaring Samar. Pendengar, sebelum kita dengarkan Gegaring Samar, karena penelpon juga belum ada yang masuk nih, saya putar dulu ya, ada lagu dari Mila DA7 dan Valen DA7 nih, Meleleh Bahagia.

Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Itu peribahasa yang sudah banyak masyarakat paham. Apakah itu? Ya, api misalnya. Kalau kecil bermanfaat buat manusia. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Api kecil jadi sahabat, api besar jadi lawan. Ungkapan ini mungkin dulu sering kita dengar, meskipun belum tentu benar. Karena api besar kita butuhkan untuk berbagai keperluan kita yang bermanfaat. Api kecil juga bisa membuat masalah yang tidak dikehendaki jika tidak sesuai dengan pemanfaatan yang kita inginkan. Lalu, bagaimanakah cara aman untuk menggunakan api yang ketika kecil jadi kawan, besar jadi lawan, agar dapat bermanfaat bagi kita dan tidak menimbulkan bahaya? Ada tips dan trik mencegah terjadinya kebakaran yang dikutip dari berbagai sumber. Pertama, waspada rokok, seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kedua, waspada pada penerang api. Ketika mati lampu dan menggunakan penerangan api seperti lilin dan lampu tempel semprong atau petromak, maka jangan pernah lalai untuk mengawasi lampu tersebut. Tiga, anak-anak dan lansia harus waspada. Jauhkan benda-benda yang berapi atau dapat mengeluarkan api. Keempat, waspada dan rawat perangkat listrik dan perangkat api. Rawat dengan baik dan rutin seperti kompor gas, setrikaan, solder, kabel-kabel listrik, dan perangkat listrik yang lain. 5. Perangkat pemadam kebakaran ringan. Jika bangunan cukup besar, gunakan sistem pemadam detektor asap, pemancar air, perangkat penunjang hidup saat kebakaran, hidran, selang penyemprot air, tabung pemadam semprot, dan lain sebagainya. 6. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kebakaran. Berikan penyuluh kepada seluruh anggota keluarga atau pegawai atau karyawan kantor, siswa di sekolah, buruh pabrik, dan sebagainya mengenai penanganan bencana kebakaran yang bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Waspada lingkungan sekitar. Kebakaran juga bisa akibat dari bangunan sebelah yang terbakar. Sehingga bangunan kita ikut jadi korban karena api bisa membesar dan merembet kemana-mana. Yuk kita tingkatkan kesadaran bencana kebakaran untuk meminimalisir terjadinya kebakaran di lingkungan sekitar.

Ya baik pendengar, kita lanjutkan ya dengan lagunya Jamal Mirdad yang judulnya Jamila. Tapi ada satu pesan singkat nih dari Mas Selvi ya. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Kabar kami demam batuk. Obatnya lagu dari Jamal Mirdad. Loh, Jamal Mirdad lagi nih. Judulnya baru 5 menit minum obat. Untuk lagu penutup pun boleh. Salam buat Buna. Wassalam dari makcinya. Wassalamualaikum, berizin Bang Ari. Selamat tugas dan semoga selalu semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Ya baik, maaf ya Mas Selvi ya. Terima kasih ya untuk pesan singkatnya. Karena kita sudah di penghujung waktu ini, jadi lagunya saya gabung dengan Jamal Mirdadnya dari Jamila aja ya. Pendengar, terima kasih yang sudah berpartisipasi, yang sudah telepon dan juga WA. Terima kasih juga yang sudah menemani saya dari pukul 10 pagi tadi sehingga dengan sore ini ya pendengar ya. Pendengar jangan kemana-mana karena setelah ini akan digantikan olehnya Bang Budi dengan berbagai rangkaian acara yang akan disajikan di ruang dengar Anda. Pendengar, terima kasih telah menemani saya Ari. Pamit, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian tadi Bang Ari ya, telah menemani sedari pukul 10 tadi dengan beragam rangkaian program-programnya. Dan saya Budi yang akan terus melanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini pendengar semua. Tentunya dengan beragam rangkaian program ya bersama Pro 1 RRI Takengon. Di edisi hari ini Senin 28 September 2026. Nah, kita awali perjumpaan kita di sore hari ini dengan lintas informasi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Proyek pembangunan jembatan layang Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh dipastikan akan segera dimulai. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh anggota DPR RI Dapil 2 Aceh, Haji Ruslan M. Daud saat ditemui awak media di Bener Meriah. Ruslan menjelaskan pembangunan jembatan layang ini merupakan proyek prioritas nasional yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN tahun 2027 dengan nilai anggaran sebesar 800 miliar rupiah. Menurut Ruslan, realisasi mega proyek ini menjadi angin segar bagi masyarakat setempat, khususnya pasca bencana hidrometeorologi yang merusak sejumlah infrastruktur penting di wilayah tersebut. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa kembali pendengar di edisi kali ini dalam program UMKM Bicara ya, dengan topik yang akan coba kita bahas di sore hari ini terkait dengan kemitraan UMKM dan perusahaan besar ya. Nah, kalau kita berbicara UMKM ini pendengar, tentunya kita sering membayangkan warung-warung kecil, usaha-usaha rumahan, pengrajin, kuliner, petani, peternak, hingga berbagai usaha-usaha kreatif yang tumbuh dari masyarakat ya. Tapi pernah gak sih kita berpikir gimana kalau usaha kecil ini kemudian bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang tentunya jauh lebih besar? Apakah UMKM hanya menjadi pemasok? Apakah perusahaan besar hanya menjadi pembeli? Atau sebenarnya kemitraan bisa menjadi hubungan yang saling menguntungkan ya? Nah, sore ini coba kita bahas dalam UMKM Bicara dengan tema tadi yang sudah saya sampaikan, kemitraan UMKM dan perusahaan besar ya. Karena usaha kecil tidak harus selamanya kecil, yang penting bukan hanya punya produk-produk bagus tetapi juga punya kemampuan untuk naik kelas. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling sederhana. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar? Jadi kemitraan dapat dipahami sebagai kerjasama antara UMKM dan perusahaan yang lebih besar untuk mencapai tujuan tertentu ya. Jadi misalnya UMKM menjadi pemasok produk atau bahan-bahan baku, perusahaan juga membantu membuka akses pasar, kerjasama distribusi, pengembangan produk, dan juga pendampingan serta peningkatan kualitas serta kerjasama pemasaran, baik itu pengembangan kapasitas produksi, penggunaan teknologi, bahkan juga kerjasama dalam pengembangan merek ya. Contoh kecilnya atau contoh sederhananya seperti misalkan ada UMKM kopi di Gayo ini, produknya bagus, rasanya punya karakter, tapi pemasarannya masih terbatas di sekitar Takengon ya. Jadi kemudian ada perusahaan besar yang memiliki jaringan pemasaran lebih luas. Nah, perusahaan tersebut membutuhkan produk kopi berkualitas, sementara UMKM membutuhkan pasar yang lebih luas lagi. Jadi kalau keduanya bekerja sama dengan aturan yang jelas, tentu saja UMKM mendapatkan akses pasar, sementara perusahaan juga mendapatkan produk-produk yang dibutuhkan ya. Jadi bukan hubungan yang besar memakan yang kecil, jadi idealnya yang besar ini membantu yang kecil untuk tumbuh, sementara yang kecil memberikan produk dan inovasi yang dibutuhkan oleh pasar-pasar yang lebih besar lagi. Manfaatnya apa? Manfaatnya sudah pasti ya, ini akses pasar jadi jauh lebih luas. Jadi UMKM juga tidak perlu hanya mengandalkan pelanggan sekitar. Kepastian permintaan juga, jadi jika ada kontrak atau kesepakatan-kesepakatan pembelian yang jelas, UMKM juga dapat memiliki gambaran kebutuhan produksi ke depannya. Dan juga peningkatan kualitas ini sudah pasti ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar ini biasanya memiliki standar tertentu, dan hal ini juga dapat mendorong UMKM untuk memperbaiki kualitas produknya, kemasannya juga jadi lebih menarik, kebersihannya juga jadi lebih terjaga ya, kapasitas produksi yang jadi lebih memadai, dan juga pelayanan yang lebih proper lagi ke depan begitu. Dan terakhir yaitu transfer pengetahuan ya. Jadi UMKM-UMKM lokal ini juga dapat belajar mengenai manajemen, pemasaran, pencatatan keuangan, standar produksi, distribusi, hingga digitalisasi. Dan juga meningkatkan kredibilitas, ini sudah pasti ya. Jadi ketika UMKM sudah terbiasa memenuhi standar dan bekerja dengan mitra bisnis, pengalaman tersebut dapat menjadi modal untuk memperluas jaringan.

kita Kengon dimanapun Anda berada. Sekarang yang paling penting dari pembahasan kita di sore hari ini terkait dengan kemitraan UMKM dan perusahaan besar ya. Jadi ini bagian penting, jangan sampai UMKM mendapatkan kesempatan bermitra tetapi ketika pesanan datang malah bingung ya, barangnya ada atau enggak nih ya. Jadi kapasitas produksinya berapa, standarnya bagaimana ya. Jadi UMKM sendiri perlu mempersiapkan beberapa hal, yaitu kualitas produk yang pertama. Jadi produk harus memiliki standar yang konsisten ya. Jadi hari ini enak, besok enak, minggu depan juga harus tetap enak gitu ya. Kedua, kapasitas produksi. Jadi UMKM juga harus mengetahui kemampuan produksinya. Jangan karena ingin mendapatkan pesanan besar kita bilang sanggup 1000 unit padahal produksinya cuma 100 unit. Ini ngos-ngosan ya. Ketiga, yaitu legalitas dan administrasi usaha. Jadi dokumen-dokumen usaha yang dibutuhkan ini harus dipersiapkan sesuai jenis dan skala bisnis. Keempat, yaitu pencatatan keuangan. Jadi UMKM sendiri juga harus mengetahui berapa modal, biaya produksi, omset, keuntungan, arus kas, dan juga kewajiban pembayaran. Kelima, yaitu kemampuan untuk memenuhi tenggat waktu. Jadi perusahaan juga membutuhkan kepastian kalau janji barang datang hari Senin, jangan baru mulai produksinya di minggu malam ya. Keenam, yaitu kemampuan untuk bernegosiasi. Jadi UMKM juga harus memahami harga pokok produksinya sendiri. Jangan sampai omset naik tapi ternyata keuntungan jadi hilang. Nah, selanjutnya kita berbicara terkait dengan tantangan kemitraan pendengar. Tentu saja kemitraan ini bukan berarti semuanya mulus ya. Ada tantangan yang perlu diperhatikan. Tantangan pertama yaitu perbedaan skala usaha. Jadi perusahaan besar ini memiliki sumber daya dan sistem yang lebih kompleks, sedangkan UMKM mungkin masih dikelola secara sederhana. Tantangan kedua yaitu standar yang tinggi. UMKM mungkin harus meningkatkan kualitas produk, kemasan, pelayanan maupun administrasi. Tantangan ketiga yaitu modal kerja. Pesanan meningkat berarti kebutuhan bahan baku juga dan biaya produksi juga bisa meningkat ya. Jadi modal harus lebih diperhatikan lagi. Tantangan keempat yaitu ketergantungan pada satu mitra. Nah, ini sebetulnya perlu diperhatikan ini ya. Jadi kalau 100% penjualan kita hanya bergantung pada satu perusahaan, ketika kerjasama berhenti, usaha kita juga bisa ikut terguncang ya. Karena itu diversifikasi pasar ini tetap penting. Tantangan kelima yaitu kesepakatan bisnis. Jadi hal-hal penting seperti harga, jumlah pesanan, kualitas, waktu pengiriman, pembayaran, tanggung jawab masing-masing pihak ya. Dan sebaiknya dituangkan secara jelas dalam kesepakatan dan juga perjanjian kerjasama. Terakhir yaitu membangun kemitraan yang sehat. Nah, lah sebenarnya seperti apa sih kemitraan yang sehat? Jadi ini perlu dipelajari juga untuk para pelaku UMKM ya. Yang pertama ini saling membutuhkan. Perusahaan mendapatkan produk atau layanan yang dibutuhkan. Jadi UMKM juga mendapatkan pasar dan juga kesempatan untuk lebih berkembang lagi ke depannya. Saling meningkatkan kapasitas ini sudah pasti ya. Kemitraan sebaiknya tidak berhenti pada transaksi jual beli. Ada ruang untuk peningkatan kemampuan UMKM dan juga hal-hal lainnya yang perlu ditingkatkan. Yang paling penting transparansi ya. Harga, standar, target, pembayaran, dan kewajiban masing-masing ini harus dipahami sejak awal. Selanjutnya komunikasi juga. Masalah produksi atau distribusi ini harus dikomunikasikan secepat mungkin. Dan juga terakhir berkelanjutan. Jadi kemitraan ini bukan sekedar satu kali transaksi. Jadi kalau baru sekali order lalu selesai itu mungkin transaksi ya. Tapi kalau ada hubungan bisnis yang terus berkembang dan kedua pihak mendapatkan manfaat, nah disitulah kita mulai berbicara tentang kemitraan yang berkelanjutan dan juga sama-sama saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Nah, dan juga terkait dengan konteks UMKM lokal, kalau kita berbicara UMKM lokal, apalagi di Aceh Tengah, dataran tinggi Gayo ini kan memiliki banyak potensi usaha yang sebenarnya bisa dikembangkan melalui kemitraan ya. Yang sudah pasti ya kopi apalagi ya kan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan hanya apa yang bisa kita jual, tetapi juga siapa yang membutuhkan produk kita dan apa standar yang mereka butuhkan. Nah, disinilah pentingnya UMKM mulai berpikir dari sudut pandang pasar ya. Jadi gimana produk-produk lokal ke depannya bisa lebih bersaing lagi

Satu RRI Takengon dimanapun Anda berada, sebagai penutup pendengar dari pembahasan kita di sore hari ini, tentunya kita bisa melihat bahwa kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar ini bukan sekedar tentang perubahan besar, perusahaan besar membeli produk dari UMKM-UMKM lokal ya. Kemitraan juga bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas, memperluas pasar, membangun jaringan, meningkatkan kapasitas, dan juga membuat UMKM semakin siap bersaing ke depannya. Tetapi tentu saja kemitraan ini membutuhkan kesiapan dari kedua belah pihak. UMKM juga perlu meningkatkan kapasitasnya, sementara perusahaan juga perlu membangun hubungan kerjasama yang jelas dan tentunya saling menguntungkannya. Jadi untuk para pelaku UMKM, jangan hanya bertanya siapa yang mau membeli produk saya. Mulailah bertanya apakah usaha saya sudah siap menjadi mitra bisnis. Karena naik kelas itu bukan hanya soal semakin banyak produksi ya. Naik kelas juga berarti semakin profesional dalam mengelola usaha ke depannya. Nah, saya pamit pendengar, saya Budi pamit undur diri di sore hari ini dalam program UMKM Bicara. Kita berjumpa kembali dalam program UMKM Bicara di edisi selanjutnya, tentunya dengan pembahasan-pembahasan dan topik-topik yang lebih menarik lagi ke depannya. UMKM Bicara bisa Anda dengarkan setiap hari Senin bersama Pro 1 RRI Takengon pada pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita sama-sama nantikan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

أشهد أن لا

أشهد أن

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas."
0: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
0: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
0: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah buka pendaftaran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Aceh Tengah yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Pendaftaran dibuka mulai 28 September hingga 14 Oktober 2026 mendatang. Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah, Majid, menyebut program tersebut merupakan bantuan biaya pendidikan tahun 2026. Bantuan ini diperuntukkan bagi mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di luar negeri yang memenuhi kriteria dan persyaratan administrasi yang tentunya telah ditetapkan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

Aduh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Yes.
1: Nah, baik pendengar, kalau kita ngomongin soal lagu cinta era 90-an ya, ada salah satu yang sampai sekarang masih sering bikin pasangan senyum-senyum sendiri ya. Ya apalagi kalau bukan Love of a Lifetime dari Firehouse yang sudah sempat kita putarkan. Jadi band rock asal Amerika ini memang agak-agak gimana gitu ya, tampilannya doang garang gitu. Tapi lagu-lagu yang mereka bikin itu agak-agak mellow gimana gitu ya. Jadi jangan pernah tertipu dengan yang namanya penampilan ya. Apalagi Firehouse ini yang identik dengan rambut gondrong ya kan, muka sangar, wajah seram ya kan, gitar distorsi dan juga gaya rock yang garang. Tapi lagu-lagunya lumayan cukup mellow ya, karena lagu-lagu mereka juga mendadak berubah menjadi kumpulan cowok-cowok romantis ya, yang siap mengatakan aku ingin bersamamu seumur hidup. Pren. Jadi kalau kita ngomongin lagu Love of a Lifetime dari Firehouse ini dirilis pada awal tahun 90-an dan tentunya juga menjadi salah satu lagu terbesar dari Firehouse. Di Amerika Serikat sendiri, lagu ini bahkan pernah sempat berhasil masuk 5 besar Billboard Hot 100. Nah, yang membuat lagu ini menarik adalah ceritanya pendengar. Jadi ini bukan sekedar lagu tentang jatuh cinta ya. Lagu ini berbicara tentang keyakinan bahwa seseorang yang kita temukan adalah pasangan yang ingin kita ajak untuk menjalani kehidupan bersama. Jadi bukan cinta model ya, aku suka kamu hari ini ya kan, tapi lebih kepada aku mau menjalani hari-hari berikutnya bersamamu. Asik. Jadi level cintanya udah tinggi banget ini ya. Karena kalau baru kenal 2 hari sudah bilang kamu adalah cinta seumur hidupku, ini udah gak romantis lagi ya. Itu namanya wifi yang belum tersambung tapi paspor sudah diminta ya. Ya itulah. Jadi yang juga menarik, lagu ini juga menggambarkan perjalanan cinta sebagai sesuatu yang harus dijalani hari demi hari ya. Artinya apa? Artinya cinta bukan berarti kehidupan selalu mulus. Ya namanya cinta pasti gak bakal selalu mulus ya. Pasti bakal ada masalah, perbedaan pendapat, dan juga berbagai tantangan ke depannya. Tapi yang paling penting adalah keinginan untuk tetap bersama dan melewati semuanya secara bersama-sama. Jadi itulah sebabnya lagu ini terasa sangat cocok untuk pasangan yang sedang dimabuk cinta mungkin ya, yang sedang mau menuju ke pernikahan. Bahkan lagu ini juga banyak digunakan dalam suasana-suasana pernikahan, termasuk juga sebagai lagu-lagu dansa pasangan pengantin. Yang menarik lagi ini, lagu ini ditulis oleh vokalis Firehouse sendiri, CJ Snare, ketika dia sendiri belum menemukan sosok yang benar-benar disebut Love of a Lifetime. Jadi dia menulis lagu tentang cinta seumur hidup sebelum menemukan cinta seumur hidupnya ya. Ya ini mantep juga sih ya. Kalau kita sekarang belum punya pasangan, mungkin kita belum gagal dalam percintaan ya. Mungkin kita cuma belum bisa selesai menulis lagunya aja ya. Jadi secara musikal juga Love of Lifetime ini juga mempunyai ciri khas power ballad era 80-an dan 90-an. Dimulai dengan nuansa yang lebih lembut, kemudian semakin besar dengan gitar, drum, dan vokal yang emosional. Itu dia Firehouse, Love of a Lifetime, grup band dari Amerika Serikat. Nah selanjutnya kita lanjut terus dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di sore hari ini pendengar. Selamat bergabung juga yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
2: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP.

dengerin lagunya Britney Spears ya. Jadi kita rasanya kayak flashback ke masa muda gitu ya. Siapa sih yang gak kenal sama Britney Spears? Jadi era 90-an sampai 2000-an awal kayaknya mustahil ini kaum-kaum milenial kalau gak tahu yang namanya Britney Spears ya. Jadi era digital sekarang ini, apalagi kita berbicara era zaman dulu ya, di saat era digital belum begitu masif-masifnya. Jadi kita zaman dulu tuh dengerinnya pakai kaset pita pendengar ya. Jadi kalau zaman sekarang udah berubah drastis, semuanya serba digital, pakai streaming. Yang nggak berubah teknologinya ya cuman satu, telinga kita. Jadi telinga kita ini memang masih identik dengan lagu-lagu era 90-an bahkan 2000-an awal ya. Nah, apalagi lagu Baby One More Time ini yang dirilis di tahun 98 oleh Britney Spears ini bisa dibilang menjadi single debut yang membuat nama Britney Spears langsung meledak di dunia musik pop ya. Jadi coba bayangin aja deh, penyanyi baru muncul, satu lagu dinyanyikan langsung boom, terkenal gitu ya. Sementara kita apa? Jadi kita sudah upload foto profil 15 tahun ya.

Yang like juga orangnya masih sama itu-itu aja ya. Jadi kalau kita berbicara lagu Britney Spears Baby One More Time ini, kalau kita sederhanakan, ini lagu tentang seseorang yang menyesal karena hubungan cintanya bermasalah dan masih ingin mendapatkan kesempatan kedua. Cie, belum bisa move on berarti ini ya. Jadi selagi masih ada orangnya, ya pertahankan gitu ya. Kalau orangnya udah pergi, baru deh kepikirannya, ujung-ujungnya gagal move on, malah minta balikan lagi. Memang kalau kita nostalgia ke era 90 awal 2000-an itu, dengan masifnya musik di era sekarang ya, apalagi orang anak-anak gen milenial ini, kupingnya nggak bisa lepas dari musik-musik era 90-an hingga 2000-an awal begitu ya. Karena musik-musik era 90-an itu rata-rata long lasting, sampai sekarang masih enak didengarkan musik-musiknya pendengar. Jadi nggak salah dong ya. Saya pribadi juga sebetulnya lebih senang lagu-lagu era 90 sampai awal 2000-an ya. Bukan berarti lagu di era sekarang jelek ya, bukan. Bukan berarti lagu di era sekarang jelek, enggak. Cuman pasarnya aja udah beda. Jadi ya untuk kaum-kaum seperti saya mungkin yang lahir di akhir 80-an, awal 90-an, jadi memang kupingnya ini udah gak bisa berubah gitu musiknya ya. Jadi identik lebih ke era 90-an sampai awal 2000-an gitu. Bukan berarti lagu zaman sekarang jelek ya. Tapi lagu-lagu zaman sekarang juga masih ada kok beberapa lagu-lagu yang saya dengarkan begitu. Cuman kupingnya lebih nempel di lagu-lagu era 90 sampai 2000-an awal begitu pendengar. Nah lanjut lagi, selanjutnya lagu nostalgia nih, The Killers, Mr. Brightside ya. Jadi kalau kita sudah biasanya berimajinasi mulai bekerja nih, belum tentu pasangan selingkuh tapi kepala sudah bikin film 12 episode lengkap, tentunya dengan soundtrack-soundtracknya ya. Mr. Brightside, The Killers, selamat sore semuanya.

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa. Takut sih.
2: Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh gak pinjem payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.
3: Laper nih, pesan makan yuk.
4: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
4: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
3: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
4: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
3: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
4: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
3: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
4: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
3: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
5: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
6: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Nah, baik pendengar, sore hari ini coba kita bahas terkait dengan peringatan-peringatan yang diperingati setiap tahunnya di tanggal 28 September ya, baik itu secara nasional maupun internasional. Nah, sebetulnya tanggal 28 September ini memperingati hari apa aja sih? Nah, jadi di Indonesia sendiri 28 September ini diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional. Nah, ini dilansir dari laman resmi Kereta Api Indonesia. Sejarah perkeretaapian di Indonesia juga telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi pada 17 Juni 1864 dilakukan pencangkulan pertama pembangunan jalur kereta api rute Semarang, Fort London atau Solo, Yogyakarta di Desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. L.A.G. Baron Sloot van de Bell. Jadi pembangunan jalur tersebut dilakukan perusahaan swasta Namlus Vennootschaps Netherlands Indische Spoorwegs Maatschappij, ini berbahasa Belanda ya, dengan lebar rel 1435 mm dan pada 8 April 1875 ini pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api rute Surabaya Pasuruan Malang melalui unit usaha yang dimiliki oleh Hindia Belanda tadi. Pembangunan jalur kereta api lalu meluas ke sejumlah wilayah di Jawa dan luar Jawa seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan juga di Sulawesi. Jadi total panjang jalur rel kereta api dan tram di Indonesia hingga akhir 1928 ini tercatat mencapai 7.464 km dengan 4.089 km milik pemerintah dan 3.375 km milik swasta. Pada tahun 1942 ini Jepang mengambil alih pengelolaan kereta api lalu mengubah namanya menjadi Rikuyu Sokyoku atau Dinas Kereta Api. Setelah Indonesia merdeka, stasiun-stasiun dan kantor-kantor kereta api yang sebelumnya dikuasai Jepang mulai diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Nah, puncaknya terjadi pada 28 September 1945 ketika kantor pusat kereta api di Bandung berhasil diambil alih. Peristiwa tersebut menjadi tonggak peringatan Hari Kereta Api Nasional sekaligus juga menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia atau yang disingkat KARI. Nah, selanjutnya 28 September juga diperingati sebagai Hari Rabies Sedunia nih. Tanggal 28 September juga menandai peringatan Hari Rabies Sedunia, pendengar. Dikutip dari laman National Today, jadi peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya pencegahan dan pengendalian rabies. Hari Rabies Sedunia ini menjadi momentum bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat LSM, dan juga komunitas-komunitas di berbagai negara untuk mengedukasi masyarakat mengenai cara pencegahan rabies, baik pada hewan peliharaan maupun juga pada manusia. Salah satu upaya pencegahan rabies yang paling dasar adalah vaksinasi serta kepemilikan hewan peliharaan yang bertanggung jawab. Dan untuk turut mendukung kampanye tersebut, Aliansi Global untuk Pengendalian Rabies atau GRRC turut mendukung berbagai kegiatan sebagai upaya pengendalian rabies berkelanjutan. Nah, salah satu hewan yang paling umum menularkan rabies kepada manusia adalah anjing. Lebih dari 99% kasus rabies pada manusia ini dilaporkan terjadi karena gigitan anjing. Oleh karena itu, pencegahan pada hewan menjadi salah satu bagian penting dalam mengendalikan penyakit tersebut. Dan juga rabies masih menjadi salah satu penyakit yang menyebabkan kematian di berbagai negara. Lebih dari 60 ribu orang di seluruh dunia dilaporkan meninggal setiap tahunnya akibat infeksi rabies. Dan juga mengingat betapa berbahayanya penyakit tersebut, melalui Hari Rabies Sedunia, masyarakat di seluruh penjuru dunia juga didorong untuk lebih memahami cara melindungi hewan-hewan peliharaan dari rabies.

Nah, baik pendengar, melanjutkan kembali pembahasan kita di sore hari ini terkait dengan peringatan-peringatan yang diperingati setiap tahunnya di tanggal 28 September ya. Kalau tadi ada peringatan Hari Kereta Api Nasional di Indonesia, selanjutnya juga tadi ada Hari Rabies Sedunia, dan terakhir ini yaitu Hari Internasional untuk Akses Universal terhadap Informasi. Nah, jadi di dunia internasional ini diperingati Hari Internasional untuk Akses Universal terhadap Informasi, pendengar, pada tanggal 28 September ya. Peringatan tersebut menyoroti hak-hak mendasar setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi. Jadi UNESCO mengadopsi resolusi pada 17 November tahun 2015 yang menetapkan 28 September sebagai Hari Internasional untuk Akses Universal terhadap Informasi. Pada tahun 2019, Majelis Umum PBB menetapkan 28 September sebagai Hari Internasional untuk Akses Universal terhadap Informasi. Dan untuk membahas akses terhadap informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, UNESCO bersama program antar pemerintahnya menyediakan forum bagi berbagai pihak. Dan sebelum ditetapkan secara resmi tersebut, Hari Hak untuk Mengetahui telah diperingati di berbagai negara sejak 2002 melalui dukungan para pegiat-pegiat masyarakat sipil. Peringatan Hari Internasional untuk Akses Universal terhadap Informasi ini menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya akses masyarakat terhadap informasi. Akses universal tersebut juga berkaitan dengan transparansi pemerintahan, akuntabilitas, serta kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Nah, itu dia pendengar, singkat saja pembahasan kita di sore hari ini terkait dengan peristiwa-peristiwa atau catatan-catatan sejarah yang diperingati setiap tahunnya di tanggal 28 September.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
2: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
3: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: Ya, baik pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Rifki Batral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 28 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, hujan deras picu banjir dan longsor di 5 kecamatan Aceh Tengah. Ragam produk UMKM semarakkan Indonesia Fest 2026. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Ragam produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM menyemarakkan Indonesia Fest di lapangan Belam Padang, Banda Aceh hingga 30 September 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Ragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menyemarakkan Indonesia Fest di lapangan Belam Padang, Banda Aceh pada 24 hingga 30 September 2026. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Adapun Kodam Iskandar Muda menyelenggarakan Indonesia Fest sebagai wadah kebersamaan yang memadukan semangat nasionalisme, kreativitas, seni budaya, pendidikan karakter, serta partisipasi masyarakat. Pemilik usaha Mokja jajanan khas ala Korea, Siti Zahriana, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini karena memberi peluang bagi UMKM untuk pemasaran produk. Antusiasme masyarakat sejak hari pertama pelaksanaan kegiatan juga cukup tinggi.
2: Festival ini tuh menjadi sebuah peluang untuk para UMKM untuk meningkatkan omset pastinya. Industri ekonomi kan memang semuanya kesulitan ya, tapi dengan adanya event ini cukup sangat membantu karena memang di satu titik kumpul semua UMKM dan masyarakat juga berkumpul di sini untuk jajan.
1: Salah seorang pengunjung Indonesia Fest, Putri Melia, mengaku senang terdapat ragam jajanan di Bang Padang. Namun diharapkan semakin banyak tempat sampah yang tersedia sehingga memudahkan akses pengunjung untuk membuang sampah.
3: Saya senang, saya berjajan baru juga nggak sampai 30 menit udah banyak nih jajanannya. Saya happy. Karena kalau misalnya kayak ekpat ya, misalnya ekpat ini kan nggak ada di Banda Aceh. Jadi saya senang aja gitu kalau
1: Adapun berbagai kegiatan yang digelar dalam rangkaian Indonesia Fest 2026 menunjukkan keberagaman potensi masyarakat Aceh, khususnya generasi muda. Di antara lomba yang dilaksanakan peraturan baris berbaris PBB militer maupun tingkat SLTA sederajat seprovinsi Aceh dan kompetisi drum band. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mendorong pemanfaatan Dayah sebagai salah satu tempat rehabilitasi bagi pencandu narkoba. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Dayah Darul Mustafa Blang Bintang Aceh Besar pada Senin 28 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba. Dalam kegiatan tersebut, Walid Nuruz Zahri, pimpinan sekaligus pendiri Dayah Umul Aiman Samalanga yang hadir pada acara tersebut, turut memberikan tausiah. Ia menyampaikan pentingnya menjaga tali persaudaraan serta menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum untuk meneladani akhlak dan kehidupan Rasulullah. Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani SIK MSI mengatakan peringatan Maulid tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk mendorong terbentuknya pusat rehabilitasi narkoba berbasis Dayah.
5: Kami juga ingin membentuk pusat rehabilitasi narkoba yang berbasis pesantren. Jadi Daya merupakan salah satu tempat rehabilitasi selain rumah sakit dan rehabilitasi mental. Nah, kami mohon dukungannya kepada pimpinan daya, pada tokoh-tokoh masyarakat untuk mari membangun atau membentuk daya rehabilitasi narkoba.
4: Menurut Dedi, Dayah memiliki lingkungan pendidikan keagamaan yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba, selain fasilitas kesehatan dan tempat rehabilitasi lainnya. Dedi berharap para pimpinan Dayah dan tokoh masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan pusat rehabilitasi narkoba berbasis Dayah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membantu proses pemulihan pecandu narkoba. Selain itu, BNNP Aceh juga akan meluncurkan Balai Rehabilitasi Narkoba di Janto. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Untuk memudahkan pembangunan di segala bidang, ke depan Kota Losmawe harus mempunyai database yang baik. Berikut laporan Muhammad Jafar.
6: Yang pertama sekali yang harus dilakukan oleh Bapak Wali Kota adalah membuat sebuah database yang bagus.
7: Untuk memudahkan pembangunan ke depan, Kota Losmawe harus mempunyai database agar perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terkesan salah sasaran sehingga terbengkalai. Akademisi Universitas Malikus Saleh Losmawe Dr. Julius Dharma mengatakan agar Kota Losmawe menjadi salah satu daerah yang maju di masa yang akan datang, sangat diperlukan database pembangunan baik sektor ekonomi, sosial, dan pendidikan. Apalagi di tengah defisit anggaran daerah, pemerintah harus punya prioritas pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
6: Jadi ini kita lihat sektor-sektor mana saja yang baru, karena ini kebangkitan nasional, ini seluruhnya bangkit sebenarnya. Yang pertama sekali kan kita melihat bahwa Kota Losmawe ini kalau ingin bangkit untuk menjadi kota yang maju, yang pertama sekali yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota adalah membuat sebuah database yang bagus. Yeah. Karena kita tidak ada database yang bagus di Kota Losmawe. Kalau ada database yang bagus, maka pembangunan akan mudah kita jalankan. Contohnya misalnya di bidang pendidikan.
7: Selama ini lanjut Julius Dharma, secara keseluruhan di Provinsi Aceh, setiap kabupaten kota masih ada pembangunan yang terbengkalai setelah dibangun oleh pemerintah akibat kurangnya perencanaan daerah serta tidak memiliki database tepat untuk pembangunan di segala sektor. Demikian Muhammad Jafar melaporkan.
0: Mendengar kondisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat saat ini dinilai masih menghadapi tantangan. Berikut dilaporkan Maimun Akbar.
8: Kondisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat saat ini dinilai masih menghadapi tantangan. Keterbatasan lapangan pekerjaan membuat masyarakat termasuk mereka yang telah memiliki pendidikan formal masih kesulitan mendapat pekerjaan. Penasehat Tani Merdeka Kabupaten Aceh Utara yang juga akademisi dari UIN Sultanah Narasiah Losmawe Bukhari mengatakan kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Bukhari, masyarakat yang tidak memiliki pendidikan formal tentu menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan. Namun, mereka yang memiliki pendidikan formal juga belum tentu mudah memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikannya. Ia menyebut kondisi ekonomi mendorong sebagian masyarakat mencari sumber pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Masyarakat kemudian berusaha mencari peluang di berbagai sektor yang dinilai masih dapat memberikan penghasilan.
9: Saya kira sangat sulit sekarang ini. Jangankan orang yang sudah punya pendidikan formal, yang tidak punya pendidikan formal, yang sudah punya pendidikan formal saja sulit mendapatkan pekerjaan.
8: Bukhari menambahkan, kondisi ini perlu perhatian bersama agar masyarakat memiliki lebih banyak peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang produktif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal, tetapi juga dapat mengembangkan usaha dan potensi ekonomi yang ada di lingkungan masing-masing. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merencanakan pengembangan kawasan Pantai Calok menjadi destinasi wisata berkonsep olahraga. Berikut laporan reporter Tama Maulizar.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merencanakan pembangunan objek wisata baru dengan konsep olahraga di kawasan Pantai Calok sebagai bagian dari penataan destinasi wisata. Rencana tersebut mencakup pemanfaatan kawasan mulai dari jembatan Pertamina untuk aktivitas bersepeda, berjalan kaki, dan berbagai perlombaan. Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi mengatakan pembangunan konsep olahraga akan dipadukan dengan aktivitas UMKM di kawasan Pantai Calok. Penataan ini diharapkan dapat menciptakan ruang publik yang mendukung kegiatan olahraga sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
11: Sesuai dengan diskusi yang disampaikan oleh Pak Bupati, nanti ini ada penataan, terutama mulai dari turun jembatan Pertamina, itu akan menjadi daerah yang bisa kita gunakan untuk bersepeda, jalan kaki dan sebagainya. Nanti ada destinasi untuk perlombaan. Kemudian juga direncanakan konsep olahraga di posisi ini selain UMKM, sehingga ini menjadi destinasi wisata baru.
10: Ia menyebut kawasan tersebut juga direncanakan memiliki destinasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan perlombaan. Kurdi menambahkan konsep olahraga yang dikembangkan di Pantai Calok akan berjalan beriringan dengan pengembangan sektor wisata dan UMKM. Menurutnya, keberadaan fasilitas olahraga dapat menjadi daya tarik baru bagi masyarakat untuk berkunjung dan beraktivitas di kawasan tersebut. Pengembangan kawasan Pantai Calok juga diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama karena timbulan sampah di lokasi tersebut cukup besar. Melalui penataan dan kegiatan gotong royong, pemerintah daerah berupaya menjadikan kawasan itu sebagai destinasi wisata yang mendukung olahraga, UMKM, serta perekonomian masyarakat. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: LPKS diresmikan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat menciptakan wadah pengembangan keterampilan generasi muda dalam menghadapi dunia kerja. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
12: Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH meresmikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau LPKS Rumoh Rakyat sekaligus menutup Aceh Barat Digital Creator Academy 2026 di Aula Cabang Dinas Pendidikan Aceh Barat pada Sabtu 26 September 2026. Dua agenda tersebut menjadi momentum mendorong generasi muda mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Said Fadil mengatakan LPKS dapat menjadi ruang untuk mempertemukan keterampilan generasi muda dengan kebutuhan dunia kerja sekaligus membuka ruang ekonomi.
13: LPKS Rumoh Rakyat dapat menjadi ruang belajar, ruang kreativitas, sekaligus jembatan antara anak muda Aceh Barat dengan dunia kerja. Kemudian, semoga dari tempat ini lahir semakin banyak anak muda yang terampil, mandiri, produktif, dan mampu menciptakan peluang bagi dirinya maupun orang lain.
12: Said juga menilai perkembangan teknologi dan media sosial membuka peluang bagi generasi muda, termasuk peserta Digital Creator Academy, untuk mengembangkan karya dan memperluas kesempatan kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Barat Abdullah mengatakan pelatihan tidak berhenti kepada pemberian sertifikat. Keterampilan yang diperoleh harus diterapkan agar dapat menghasilkan karya, membuka peluang kerja maupun menjadi sumber pendapatan.
14: Kita berharap para peserta tidak berhenti setelah menerima sertifikat. Sertifikat memang penting sebagai bukti bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan. Tapi yang lebih jauh penting adalah apa yang dilakukan setelah pelatihan itu selesai.
12: Abdullah menambahkan, LPKS Rumoh Rakyat ke depan diharapkan tidak hanya berorientasi pada jumlah pelatihan, tetapi juga memperhatikan dampak yang dihasilkan bagi peserta. Peresmian LPKS Rumoh Rakyat sekaligus penutupan Aceh Barat Digital Creator Academy 2026 diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas kesempatan generasi muda Aceh Barat dalam mengembangkan keterampilan dan memasuki dunia kerja. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, sementara itu hujan deras juga memicu banjir dan longsor di 5 kecamatan Kabupaten Aceh Tengah. BPBD setempat menurunkan alat berat ke sejumlah lokasi longsor. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
15: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tengah sejak Sabtu 26 September 2026 siang memicu banjir dan tanah longsor di 5 kecamatan. Berdasarkan laporan Pusdal Ops PB BPBD Aceh Tengah, bencana terjadi di Kecamatan Kebayakan, Pegasing, Atulintang, Rusip Antara, dan Linge. Di Kecamatan Kebayakan, longsor menutup ruas jalan lingkar danau di Kampung Mendale. Material longsoran juga menyebabkan sejumlah sungai mengalami pendangkalan. Sementara di Kecamatan Pegasing, 6 kampung yakni Kedelah, Irlop, Sukadamai, Payajeget, Wihnareh, dan Uring terendam banjir akibat sungai di drainase tidak mampu menampung tingginya debit air. Banjir juga melanda Kampung Kekelip, Kecamatan Atulintang, hingga merendam sekolah dan rumah warga, serta mengganggu akses jalan. Di Kecamatan Rusip Antara, material tanah dan bebatuan terbawa arus hingga menutup ruas jalan nasional Takengon Pame. Sedangkan di Kampung Reje Payung, Kecamatan Linge, derasnya arus sungai menghanyutkan jembatan gantung yang baru dibangun oleh TNI. BPBD Aceh Tengah telah melakukan penanganan di Kampung Mendali dengan mengerahkan satu unit ekskavator dan satu unit loader untuk membersihkan material longsor serta mengeruk sedimen. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 435 rider dari sejumlah daerah ikut berpartisipasi pada kegiatan Bandar Meriah Trail Adventure BMTA 4 dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 TNI. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
16: Komandan Kodim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto SH bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Bandar Meriah melepas sebanyak 435 rider dalam kegiatan Bandar Meriah Trail Adventure BMTA 4. Kegiatan yang dipusatkan di Makodim 0119 Bandar Meriah tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Sebanyak 435 rider turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Para peserta berasal dari 23 kabupaten kota seprovinsi Aceh, serta dari Samarinda, Tebing Tinggi, Binjai, dan sejumlah wilayah lainnya di Sumatera Utara. Dari ratusan peserta tersebut, terdapat 2 rider wanita yang ikut menjajal rute yang telah disiapkan panitia. Dan di 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan BMTA 4 Trail Kebangsaan memiliki beberapa tujuan, diantaranya memeriahkan HUT ke-81 TNI, mempererat silaturahmi antar rider, serta memperkenalkan potensi wisata di wilayah Gayo, khususnya Kabupaten Bandar Meriah. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga dihadiri tamu kehormatan Kombes Pol Muhammad Ali Kadhafi yang merupakan Karo of Polda Aceh yang turut mengikuti perjalanan dengan menjelajahi rute ekstrim sepanjang kurang lebih 40 km di wilayah Kabupaten Bandar Meriah. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Dinas Kesehatan Kota Sabang mencatat 5 kasus HIV/AIDS yang mendapat penanganan. 2 pasien menjalani pengobatan di Sabang, sementara 3 lainnya menjalani pengobatan di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Diah Novrita Riyad.
18: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang mencatat saat ini terdapat 5 kasus HIV/AIDS di Kota Sabang. Dari jumlah tersebut, 2 orang menjalani pengobatan di Sabang, sementara 3 lainnya menjalani pengobatan di Banda Aceh. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2M Dinkes Kota Sabang, Dr. Priscilia Cassandra Golda, mengatakan jumlah tersebut merupakan perkembangan dari 8 kasus yang tercatat sebelumnya. 1 orang meninggal dunia, 1 warga pindah ke Jakarta, dan 1 warga asal Sumatera Utara telah kembali ke daerah asalnya.
19: Jadi sampai sejauh ini kondisinya stabil, masih terkontrol, alhamdulillah. Dan sosialisasi edukasi penderita dan masyarakat sekitar itu tetap kita laksanakan. Orang HIV itu bukan berarti kita harus mengucilkan, karena mereka bisa hidup secara normal dan mereka paham betul bagaimana cara tidak menularkan. Karena memang kendala hari ini adalah orang dengan HIV merasa dirinya terkucilkan. Enggan untuk berobat secara diam-diam dan juga mereka memilih untuk berobat di luar dari Kota Sabang.
18: Pihaknya tetap memberikan pengobatan untuk membantu menjaga kondisi dan daya tahan tubuh pasien. Kondisi kesehatan pasien juga dipantau secara berkala untuk melihat perkembangan pengobatan yang dijalani. Hingga saat ini, Dinkes Sabang terus memberikan edukasi kepada pasien dan masyarakat mengenai HIV/AIDS, termasuk cara penularannya. Pemahaman yang tepat diperlukan agar masyarakat tidak memberikan stigma maupun perlakuan berbeda kepada orang dengan HIV. Golda menjelaskan, HIV tidak menular melalui interaksi sosial sehari-hari seperti berkomunikasi maupun bersentuhan. Masyarakat tetap dapat berinteraksi secara normal tanpa perlu khawatir tertular melalui kontak sosial tersebut. Sebagai bagian dari pencegahan, masyarakat diimbau menjaga kesehatan dan menghindari perilaku yang beresiko. Pasien juga diharapkan tetap menjalani pengobatan secara teratur agar kondisi kesehatan tetap terjaga dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: dan terhubung lancar dengan wilayah luar.
1: Saya dari perwakilan dari masyarakat Serasa sebagai kepala kampung desa Serasa ini, kami sangat berterima kasih kepada Bapak melalui Pak Dandim dan serta jajarannya, sangat terima kasih dengan adanya dibuatkan kami jambatan ini. Kami sangat bersyukur dan memudahkan sekali terutama anak sekolah kami dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, karena selama ini kami desa Serasa ini selalu kebutuhan anak sekolah melalui sampan. Tapi terwujudnya jambatan kami ini, mudah-mudahan untuk kedepannya kami sangat sangat memudahkan untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.
0: Menurutnya, bagi anak-anak usia sekolah di kawasan terpencil desa Serasa tersebut, kehadiran jembatan gantung ini juga menjadi berkah luar biasa yang mengubah rutinitas harian secara drastis. Sebab selama bertahun-tahun akibat keterbatasan akses darat, para pelajar di desa ini terpaksa bertaruh nyawa menggunakan sampan sebagai satu-satunya sarana transportasi menyeberangi sungai demi menuntut ilmu. Namun dengan terwujudnya jembatan tersebut, akses pendidikan bagi generasi muda setempat nantinya dipastikan menjadi jauh lebih aman, mudah, dan lancar tanpa perlu lagi dicemaskan oleh para orang tua. Di samping itu, tidak hanya sektor pendidikan dan keberadaan jembatan, urat nadi perekonomian warga di pedesaan terpencil ini diprediksi akan mengalami lonjakan drastis berkat adanya jalur darat yang memadai. Sebagai wilayah yang kaya akan hasil bumi ini, namun kendala transportasi sungai selama ini membuat perputaran ekonomi warga menjadi sangat lambat. Sehingga dengan adanya jembatan baru ini dipastikan mempermudah mobilitas warga untuk mengangkut dan mendistribusikan hasil tanaman mereka ke desa tetangga, seperti ke desa Cibuk Bukan yang pada akhirnya akan mendongkrak pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, Julkarnain juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur kali ini merupakan upaya ketiga kalinya setelah dua kali jembatan sebelumnya berulang ambruk akibat terjangan banjir bandang. Dari pengalaman pahit tersebut, pemerintah desa berkoordinasi erat dengan jajaran TNI untuk merancang dengan posisi pondasi yang jauh lebih tinggi guna mengantisipasi kerawanan banjir. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Laser Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Selamat sore semuanya pendengar, dan selamat bergabung juga yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Pulau Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan sesaat lagi kita beranjak ke program Harmoni Senja pendengar, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Gayo di sore hari ini yang akan terus menemani kebersamaan kita tentunya.

wangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon di edisi sore hari ini ya. Walaupun memang cuaca di sore hari ini bisa dibilang sudah mendung lagi ini cuaca di sore hari ini ya. Kalau saya intip-intip dari jendela kaca studio, ini suasana di sore hari ini lumayan cukup syahdu ya. Mendung-mendung gimana gitu, karena memang sudah beberapa minggu kebelakang ini cuaca memang hujan terus begitu ya. Jadi tetap semangat mungkin yang masih ada aktivitas di luar rumah sore hari ini, semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya. Selamat berkumpul juga bersama keluarga, menikmati suasana sore, sembari juga kita temani dengan rangkaian lagu-lagu Gayo di sore hari ini bersama Pro 1 RRI Takengon.

0: Baik pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan yang berisi tautan atau link dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker ini telah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada bulan September 2026. Nah, setelah ditelusuri terkait dengan kebenaran tersebut, pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Ini dilansir dari berbagai media, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan belum ada kebijakan terkait dengan penyaluran BSU pada 2026. Menurut Farid, Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan di tahun 2026 ini ya. Dan untuk saat ini masyarakat dihimbau selalu waspada terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan BSU tahun 2026, terutama yang memuat link atau tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu, tautan atau link yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan juga nomor akun Telegram. Jadi kesimpulannya terkait dengan tautan atau link pencairan BSU September 2026 sebesar Rp600.000 adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di sore hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca, dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruama Takengon. Kita akan ikuti pengajian di sore hari ini. Dilanjut nanti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

baik pendengar, selamat malam semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di malam hari ini, dan sampai di sini juga tugas saya untuk menemani ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 19 terlebih dahulu kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Sesudah itu nanti dilanjut lagi sama Kak Ana ya. Tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di edisi malam hari ini. Dan akhir kata saya Budi pamit undur diri pendengar, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kanwil juga baru, Pak. Kak Kanwil jabat, saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam aksi penyerbuan kompleks masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Ratas tiba di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong. Menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana, ini kan hasil juga baru Pak, akan menjabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan, lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya, KPLP ya, saudara Gusti ada, ini baru satu bulan, Yosef itu baru 4 bulan, ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru, jangan orang baru yang dicecer Pak, jangan Pak, kasihan Pak, kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran, jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambinghitamkan bea cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
10: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
11: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
12: Tidak ada, Pak.
11: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
12: Tidak ada, Pak.
11: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
12: Tidak pernah, Pak.
11: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intersubjet intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
12: Tidak ada, Pak.
11: Tidak ada?
12: Tidak ada.
11: Setahu saudara tidak ada?
12: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
13: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
14: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
13: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
14: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
15: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
14: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
16: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
17: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungwe Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
16: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
18: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
16: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
19: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
20: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan, curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
21: Kita juga udah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncaknya ada ya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat, tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor, tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
20: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
22: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
20: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
0: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
3: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
3: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
4: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce dan kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha dia akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
3: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, GBK. Di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match day kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu sama timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11 di mana Mister Kalung untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, termasuk kapten, lalu ada Luke Wiggily, kemudian juga oleh Romney, Kasar Orang Mangun, ada kemudian ada Joey Polubesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan tentang masih bola kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan, karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Ini untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takeon. Hari ini di 28 September 2026, rangkaian lagu dan juga informasi akan terus berlanjut. Baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian warta berita sentral RRI Pro 3. Pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam kami ucapkan untuk waktu ini dan untuk mimbar agama menjelang kumandang azan asar, kami maksudkan azan isya untuk Takengon dan sekitarnya.

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah makanan halal, menanam dan berbagi. Pendengar Radio Republik Indonesia, pangan adalah kebutuhan dasar manusia. Karena itu, ketahanan pangan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kehidupan masyarakat. Islam mengajarkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi." Halal berarti sesuai dengan ketentuan agama, sedangkan baik berarti memberikan manfaat dan tidak membahayakan kita. Ketahanan pangan dapat dimulai dari rumah. Kita bisa memanfaatkan perkarangan rumah untuk menanam sayuran, cabai, buah-buahan atau tanaman pangan lainnya. Petani juga memiliki peran yang sangat mulia karena menyediakan makanan bagi masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam tanaman, lalu tanaman itu dimakan manusia, burung atau hewan kecuali menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, ternyata sebuah tanaman yang kita tanam dapat menjadi amal. Karena itu, jangan meremehkan aktivitas bercocok tanam. Selain menjaga ketersediaan pangan, ternyata kita juga harus membangun budaya berbagi. Ketika memiliki makanan lebih, jangan biarkan tetangga kita kelaparan. Ketahanan pangan membutuhkan kerjasama bersama. Pemerintah, petani, pelaku usaha, dan masyarakat. Mari kita tanam apa yang bisa kita tanam. Beli produk petani lokal, kurangi pemborosan makanan, dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, pangan tidak hanya cukup untuk hari ini, tapi juga menjadi bekal bagi generasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat malam pendengar RRI Takengon, dan akan tiba waktu untuk kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Selamat malam kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Untuk malam hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya, dan RRI Takengon merangkaikan terus rangkaian lagu dan juga informasi hingga waktu yang menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

ketika selesai dengan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat malam pendengar RRI Takengon untuk malam hari ini. Untuk beberapa rangkaian yang tadi disampaikan akan mengantarkan ke waktu yang menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk lintas informasi.

waktu yang menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda dan selamat mendengarkan serangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk malam hari ini.

waktu Indonesia Barat. Nilai pembangunan 4 paket hunian tetap huntap bagi korban pasca bencana di Gayo Luas mencapai lebih dari 600 miliar rupiah. Bupati Gayo Luas mendorong perusahaan pelaksanaan melibatkan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja dalam proyek tersebut. Bupati Gayo Luas Suhaidi mengatakan keterlibatan warga setempat dapat memberikan dampak langsung terhadap pemulihan ekonomi. Besarnya anggaran pembangunan huntap akan lebih bermanfaat jika turut menggerakkan perekonomian warga sekitar. Pola serupa sebelumnya telah diterapkan dalam pembangunan hunian sementara Huntara, termasuk di Desa Agusen. Saat itu hampir seluruh masyarakat setempat terlibat sebagai tenaga pembangunan sehingga penghasilan yang diperoleh turut berputar di lingkungan masyarakat.

0: demikian Lintas Prusatu Takengon.
1: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, seperti yang tadi disampaikan, rangkaian lagu dan juga informasi sepanjang waktu ini akan Anda bisa dengarkan di RRI Takengon. Dan drama radio produksi RRI Takengon akan Anda dengarkan untuk malam hari ini. Jangan takut berubah.

0: Pagi itu, seperti biasa, Bu Rina sudah sibuk menata berbagai macam kuih tradisional hasil buatannya di atas meja dagangannya. Selama hampir 20 tahun, usaha kecil itu menjadi sumber penghasilan keluarganya. Namun, beberapa bulan terakhir, keadaan mulai berubah. Pelanggan yang biasanya datang silih berganti, kini semakin berkurang. Sementara itu, usaha-usaha baru bermunculan dengan cara pemasaran yang lebih modern.
1: Din, coba deh kamu lihat kue kita ini masih tersisa. Padahal ibu sudah mengurangi jumlah produksi sejak beberapa hari terakhir. Biasanya sih jam segini tinggal beberapa potong saja. Tetapi sekarang hampir separuh. Kalau terus begini, bukan cuma keuntungan yang berkurang. Modal untuk membuat kue besok juga bisa ikut terpakai, Din.
2: Dini sudah perhatikan, Bu. Justru karena itu, Dini kira beberapa kali Dini udah bilang ke Ibu, kita nggak bisa hanya mengandalkan pelanggan yang datang langsung ke pasar. Sekarang banyak orang itu beli makanan melalui media sosial. Mereka melihat produknya dari ponsel, bertanya lewat WhatsApp, lalu pesan dan bayar tanpa harus datang ke tempat kita, Bu.
1: Aduh, kamu ini dari kemarin selalu bicara soal media sosial. Ibu ini jualan kue loh, Din, bukan jualan telepon. Dari dulu, ibu membuat kue dengan cara seperti ini, ya, dan bisa menghidupi keluarga. Kenapa sekarang semuanya harus menggunakan internet?
2: Iya, Bu, memang jualan kue. Tapi sekarang cara orang beli kue itu udah berubah loh, Bu. Produknya tetap sama, resepnya juga tetap sama, rasanya juga tetap sama, kan? Tapi yang perlu kita ubah itu sekarang cara memperkenalkan produk itu kepada pelanggan-pelanggan kita. Kalau dulu orang beli kue itu ke pasar dan melihat ibu langsung di pasar, sekarang orang bisa mengenalnya dari foto atau video yang kita tampilkan di media sosial kita loh, Bu.
1: Ibu bukannya nggak mau belajar, Din. Ibu hanya khawatir kalau ibu harus menggunakan apalah itu aplikasi macam-macam itu. Nanti salah pencet, salah harga, atau bahkan pesanan pelanggan nggak terbaca. Ibu gak mau gitu loh, pelanggan kecewa hanya karena ibu gak ngerti teknologi.
2: Justru Dini bisa bantu ibu. Ibu gak harus menguasain semuanya. Ibu fokus aja ngebuat kuihnya yang enak dan ngejaga kualitasnya biar tetap bersih dan kayak yang dulu-dulu. Urusan foto produk, membuat katalog, menerima pesanan online, dan mengubah promosinya biar Dini aja yang kerjain.
1: Tetapi kalau semua kamu yang kerjain, ya berarti ibu gak belajar dong.
2: Makanya kalau gitu kita kerjain sama-sama aja yuk. Dini ngajarin ibu sedikit demi sedikit. Nggak perlu langsung bisa pintar loh, Bu. Nanti yang penting ibu mau coba aja dulu. Nah, itu ada pesanan masuk, Bu.
1: Siapa?
2: Maya. Dia tanya kue talam. Ibu masih ada nggak ya kue talam?
1: Oh ya udah, jawab aja masih ada. Kalau mau, suruh datang ke sini.
2: Nah, itu masalahnya, Bu. Maya bilang dia nggak sedang bekerja dan nggak sempat datang ke sini. Kalau kita punya pelayanan pesan antar, kemungkinan besar dia tetap bisa membeli, kan, Bu?
1: Jadi sekarang kue ibu harus diantar sampai ke rumah pelanggan gitu?
2: Iya, Bu. Kalau pelanggan nggak bisa datang ke kita nih, bukan berarti kita tuh kehilangan pelanggan loh, Bu. Kita bisa aja mencari cara supaya produk kita itu tetap sampai kepada mereka.
3: Assalamualaikum, Bu Rina, Dini.
4: Waalaikumsalam.
3: Maya. Saya kebetulan lewat, Bu, jadi sekalian mampir. Saya tadi sebenarnya mau pesan kue talam, Bu, tapi saya lihat di media sosial ada beberapa usaha kue baru yang menawarkan banyak sekali pilihan.
1: Nah, kan sekarang semua orang jualan kue. Padahal dulu tuh nggak banyak loh seperti ini.
3: Persaingan usaha memang semakin banyak, Bu. Tetapi sebenarnya itu bukan berarti usaha Bu Rina tidak punya peluang loh, Bu.
1: Lalu apa yang harus ibu lakukan ya, Maya? Menurunkan harga? Atau kalau harga diturunkan terus, keuntungan ibu semakin sedikit? Belum lagi harga bahan baku yang sekarang tidak selalu stabil.
3: Menurut saya, bukan soal harga, Bu. Saya sendiri kalau membeli makanan tidak selalu mencari yang paling murah. Saya lebih tertarik pada produk yang terlihat bersih. Kemasannya bagus, informasinya jelas, dan mudah dipesan.
2: Nah, itu yang dari tadi Dini coba jelasin ke ibu.
1: Oh, tapi kue ibu ini kue tradisional loh. Kalau terlalu banyak mengikuti tren, ya nanti ciri khasnya hilang.
3: Gak gitu juga, Bu. Justru ciri khas itu yang harus dipertahankan. Misalnya, kue tradisional Bu Rina bisa diperkenalkan kepada anak-anak muda melalui media sosial. Jadi, mereka bukan hanya tahu makanan modern, tetapi juga mengenal makanan tradisional daerahnya sendiri, Bu.
2: Betul. Kita tuh nggak perlu mengubah resep warisan keluarga, Bu. Kita hanya perlu membuat orang lebih mudah untuk menemukan dan mengenal produk ibu.
1: Kalian ini ya berdua seperti sudah sepakat dari awal.
3: Karena kami melihat usaha Bu Rina sebenarnya punya potensi besar. Sayang kalau hanya karena takut mencoba sesuatu yang baru, usaha yang sudah dibangun selama bertahun-tahun akhirnya berhenti berkembang.
1: Ibu itu hanya tidak ingin mengambil keputusan yang salah loh, Nak.
2: Tapi tidak mencoba juga bisa jadi keputusan yang salah loh, Bu.
1: Maksud kamu?
2: Kalau kita terus menggunakan cara lama, sementara pelanggan sudah berubah, lama-lama mereka akan mencari tempat lain. Bukan karena kue kita tidak enak, tapi karena pelanggan menemukan pilihan yang lain dan lebih mudah.
1: Jadi, menurut Dini, selama ini cara ibu berjualan sudah tidak bagus gitu?
2: Bukan gitu, Bu. Dini gak pernah ngatain ibu salah jualan sih. Justru cara ibu jualan itu yang membuat usaha kita tuh bertahan sampai sekarang kan? Tapi kalau kita ingin usaha ini bertahan lebih lama lagi, mungkin sekarang waktunya generasi berikutnya ikut membantu dan mengembangkan usaha kita. Contohnya kayak Dini.
1: Kamu pikir ibu tidak mampu mengembangkan usaha ini gitu?
2: Bukan gitu loh, Bu.
1: Udahlah. Kalau menurutmu cara ibu sudah ketinggalan zaman, yaudah silahkan kamu yang mengurusnya.
0: Dini, gimana nih?
2: Biarin dulu, Mai. Mungkin ibu perlu waktu.
0: Beberapa hari yang lalu, Bu Rina masih menjalankan usahanya seperti biasa. Namun, kenyataan di lapangan membuatnya mulai berpikir, pesanan semakin sedikit. Beberapa pelanggan lama ternyata sudah beralih membeli dari penjual lain yang menyediakan layanan pesanan antar dan promosi melalui media sosial.
1: Ya ampun, kue sebanyak ini kalau tidak habis, besok sudah tidak bisa dijual lagi. Ibu sudah mengurangi produksi, tetapi tetap saja masih tersisa. Kalau begini terus, bagaimana ibu membayar biaya bahan baku ya? Ada pesan lagi.
3: Kenapa, Bu?
1: Pelanggan yang biasanya mengambil 10 kotak untuk acara keluarga hari Minggu malah membatalkan pesanannya. Katanya sih mereka sudah mendapatkan penjual yang bisa mengantar langsung ke lokasi dan bisa memberikan pilihan pemesanan melalui WhatsApp.
3: Bu, Maya rasa ini saatnya ibu berbicara lagi dengan Dini.
1: Ibu malu, Maya.
3: Kenapa harus malu, Bu?
1: Karena kemarin ibu marah sama dia. Padahal mungkin yang dia katakan itu benar.
3: Udahlah, Bu. Mengakui bahwa kita perlu belajar bukan berarti kita kalah, Bu. Justru itu tanda bahwa kita masih ingin berkembang, Bu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Jaya. Silakan, Pak, duduk.
4: Oh iya, Bu. Makasih. Tadi saya kebetulan lewat. Saya dengar usaha Ibu sedang nih ya, lagi sepi-sepinya, Bu.
1: Ya, begitulah, Pak. Saya sedang mencoba memahami apa sih yang sebenarnya terjadi di usaha saya ini.
4: Walah. Kalau misalkan saya boleh cerita nih, Bu. Usaha saya dulu pernah juga sama kayak Ibu, sepi.
1: Tapi sekarang usaha Bapak cukup ramai kan? Apa sih yang Bapak lakuin?
4: Ya alhamdulillah lah, Bu ya. Dulu saya mengubah cara pemasaran saya, Bu. Dulu saya hanya menunggu pembeli datang, Bu. Sekarang saya berusaha nih mendatangkan calon pembeli melalui media sosial.
1: Oh, apa langsung berhasil gitu, Pak?
4: Ya enggak, Ibu. Awalnya hanya satu atau dua orang yang bertanya-tanya. Bahkan beberapa kali saya membuat promosi tapi tidak ada yang membeli. Namun, saya tetap belajar nih, Bu. Saya memperbaiki produk, memperjelas harga, memperbaiki kemasan, dan yang paling penting adalah saya belajar menjaga pelanggan.
3: Berarti prosesnya tidak instan kan, Pak?
4: Betul itu. Tidak ada usaha yang langsung besar hanya karena menggunakan internet. Digitalisasi itu cuma alat, bukan sulap. Kalau produknya tidak berkualitas dan pelayanan buruk, ya sama aja pelanggan bakalan tetap pergi.
1: Jadi yang berubah sebenarnya itu bukan nilai usaha kita ya Pak, tetapi cara kita menjangkau pelanggan gitu.
4: Ya betul itu Ibu. Dan menurut saya lagi nih ya, usaha Ibu punya keunggulan yang tidak semua orang punya.
1: Apa itu Pak?
4: Seperti cerita, resep keluarga, cita rasa tradisional, pengalaman membuat kue selama bertahun-tahun. Itu semua bisa menjadi nilai jual yang Ibu punya.
2: Ibu.
1: Dini, sini duduk.
2: Ibu masih marah?
1: Enggak, justru Ibu mau minta maaf sama kamu.
2: Untuk apa, Bu?
1: Kemarin kan Ibu terlalu cepat tersinggung sama omongan kamu. Ibu pikir ketika kamu menyarankan usaha ini untuk masuk ke dunia digital, berarti kamu menganggap cara Ibu selama ini nggak bagus gitu loh, Din.
2: Dini nggak pernah berpikir gitu kok, Bu. Dini justru bangga banget karena usaha ini bisa bertahan selama bertahun-tahun. Kalau bukan karena kerja keras Ibu, Dini mungkin nggak punya kesempatan untuk belajar dan ngebantu Ibu sekarang.
1: Ibu itu sebenarnya takut loh, Din. Takut kalau perubahan itu justru membuat usaha kita ini kehilangan jati dirinya.
2: Kalau gitu, kita buat kesepakatan aja gimana? Kita tidak akan mengubah resep tradisional Ibu. Kita juga tidak akan mengorbankan kualitas hanya demi mengejar penjualan. Kita hanya menggunakan teknologi untuk memperkenalkan produk Ibu kepada lebih banyak orang.
1: Setuju. Kalau gitu, ajarin Ibu ya.
2: Serius?
1: Serius loh, Din. Tapi jangan terlalu cepat ya. Ibu ini kan bukan anak muda kayak kamu.
2: Gak apa-apa, Bu. Kita mulai dari yang paling sederhana aja.
1: Apa?
2: Pertama, kita foto kuenya. Kedua, kita tulis informasi produknya. Ketiga, kita unggah di sosial media. Setelah itu, kita tinggal tunggu pesanan.
1: Loh, sesederhana itu emangnya?
2: Untuk memulainya, iya, Bu.
1: Terus, kalau gak ada yang pesan gimana?
2: Kalau nggak ada yang pesan, berarti kita harus evaluasi lagi dan coba lagi.
1: Terus kalau ada yang komplain, gimana?
2: Kita dengarkan apa komplainan dari pelanggan, kemudian kita perbaiki sama-sama.
1: Oke, kalau pesanan terlalu banyak itu gimana?
2: Nah, kalau itu bahkan masalah yang menyenangkan kan, Bu? Bu, coba susun kuenya seperti ini. Nanti jangan terlalu banyak supaya bentuk dan warnanya itu bisa kelihatan jelas.
1: Oke, bentar. Begini.
2: Iya, bagus. Sekarang tersenyum sedikit, Bu.
1: Loh, kok Ibu harus tersenyum? Yang difoto kan kuenya.
2: Justru pelanggan ingin tahu siapa yang buat produk ini. Cerita di balik produk ini juga penting loh, Bu.
1: Kalau gitu, Ibu berdiri di samping kue aja lah ya.
2: Sudah.
1: Bentar, coba Ibu lihat.
2: Wah, bagus sekali, Bu. Kelihatannya seperti usaha profesional.
1: Maya, masa iya sih?
2: Iya, Bu. Sekarang tinggal diberi keterangan yang menarik deh. Saya sudah siapkan kue. Kue tradisional buatan rumahan. Dibuat dengan resep keluarga dan bahan pilihan. Cocok untuk teman minum kopi, acara keluarga, rapat, arisan, dan juga oleh-oleh.
1: Din, tambahin dong satu kalimat lagi.
2: Apa tuh, Bu?
1: Tambahannya gini, dibuat dengan rasa yang mengingatkan kita pada rumah.
2: Wah, itu bagus sekali loh, Bu. Setuju, Bu. Itu justru bisa menjadi ciri khas kita. Bu, Dini udah unggah ya? Ada yang bertanya nih, Bu.
1: Serius?
2: Iya, ada yang tanya harga. Nih, ada lagi, Bu.
1: Berapa pesanannya? Coba lihat.
2: Untuk sementara, kayaknya ada 5 kotak loh, Bu.
1: 5?
5: Tunggu, Bu. Itu baru beberapa menit, Bu.
2: Bu, ada tambahan 3 kotak lagi.
1: Alhamdulillah.
2: Ternyata ada juga kan yang tertarik.
1: Sekarang Ibu mulai percaya.
0: Sejak hari itu, Bu Rina mulai belajar menggunakan teknologi. Ia tidak langsung mahir, tetapi perlahan mulai memahami cara menerima pesanan, membuat promosi, dan berkomunikasi dengan pelanggan. Dini pun belajar bahwa mengembangkan usaha bukan berarti memaksakan perubahan, tetapi harus menghargai pengalaman dan nilai yang sudah dibangun oleh generasi sebelumnya.
4: Bu Rina, Bu Rina, saya dengar pesanan ibu makin banyak ya Bu ya.
5: Wah, alhamdulillah ya Pak. Ternyata dunia digital itu nggak seserem yang saya bayangkan gitu loh.
4: Wah, alhamdulillah ibu. Saya senang mendengarnya ibu.
5: Tapi saya baru sadar satu hal nih Pak. Selama ini saya terlalu fokus dalam mempertahankan cara lama sampai lupa bahwa dunia di sekitar kita ini terus berubah.
2: Yang penting sekarang ibu sudah mau belajar.
3: Dan pelanggan juga mulai mengenal produk Bu Rina lebih luas.
5: Iya, bahkan kemarin ada orang dari luar daerah yang bertanya apa kue kita tuh bisa dikirim gitu.
2: Nah, itu peluang baru Bu.
5: Benar, tapi jangan sampai kita mengejar pesanan terlalu banyak sampai kualitas kita turun.
2: Menang Bu, kita tetap pegang prinsip yang sama, kualitas tetap yang jadi nomor satu.
4: Nah, itulah yang paling penting dalam UMKM Ibu. Teknologi boleh berubah, cara pemasaran boleh berubah, tapi kejujuran, kualitas, dan kepercayaan pelanggan itu harus dijaga.
3: Karena pelanggan bukan hanya membeli produk, mereka juga membeli pengalaman dan kepercayaan. Betul kan Bu?
5: Betul Maya. Sekarang Ibu udah ngerti, ternyata berubah itu bukan berarti meninggalkan apa yang kita punya sekarang,
2: tapi membawa apa yang kita punya agar bisa dikenal orang lebih banyak.
5: Setuju. Kalau begitu, mulai sekarang ibu nggak akan mengatakan lagi ibu nggak bisa teknologi.
3: Lalu apa yang ibu katakan sekarang?
5: Ibu sedang belajar teknologi.
0: Pendengar, kisah Bu Rina mengingatkan kita bahwa dunia usaha terus bergerak. Pelaku UMKM tidak harus meninggalkan tradisi untuk mengikuti perkembangan zaman. Justru nilai lokal, resep keluarga, kualitas produk, dan cerita di balik sebuah usaha dapat menjadi kekuatan ketika dipadukan dengan inovasi dan teknologi. Tidak semua perubahan harus dilakukan sekaligus. Mulailah dari langkah sederhana, manfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produk, gunakan teknologi untuk mempermudah pelayanan. Dengarkan masukan pelanggan dan terus tingkatkan kemampuan. Karena menjadi pelaku UMKM bukan hanya tentang bagaimana mendapatkan keuntungan hari ini, tetapi juga bagaimana memastikan usaha tetap tumbuh dan mampu bertahan di masa depan.
3: Jangan takut mencoba hal baru,
2: jangan takut belajar,
3: dan jangan takut memanfaatkan teknologi.
4: Karena ketika kualitas, inovasi, dan kejujuran berjalan bersamaan, UMKM akan semakin kuat.
0: Inilah kisah Jangan Takut Berubah, sebuah sandiwara radio tentang UMKM, keluarga, inovasi, dan keberanian untuk melangkah mengikuti perubahan zaman. Demikian sandiwara radio RRI Takengon dengan judul Jangan Takut Berubah yang diperankan oleh Siti Mulyani sebagai Bu Rina, Tri Maharani sebagai Dini, Nur Hayati sebagai Maya, dan Gio sebagai Pak Jaya.
6: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini kita rangkahkan lagi untuk rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya RRI Takengon.

RRI Takengon, selamat beristirahat untuk waktu sekarang. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadikan juga untuk hadirnya lagu-lagu dari RRI Takengon menjadi teman Anda ketika Anda tengah beristirahat.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Takeon, untuk malam hari ini menemani Anda yang punya acara sendiri. Selamat malam untuk malam hari ini. Dan pendengar RRI Takeon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, masih diucapkan selamat malam lagi. Dan mudah-mudahan untan lagu-lagu yang dihadirkan memberikan arti tersendiri dan warna tersendiri ketika ada yang tengah beristirahat. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam lagi untuk malam hari ini. Kalau ada yang malam ini ingin lebih awal untuk istirahatnya, besok ada yang ke sekolah. Kalau tempat kerja barangkali ya, barangkali usia-usia produktif 30, 40, 45an belum tidur, belum, yang pasti ada RRI Takeon untuk malam ini.
1: Kamu mau bilang aja sih kalau kamu mau.

Selamat malam pendengar RRI Takengon, Wakil Bupati Bandar Meriah Insinyur Haji Armia menghadiri kegiatan pengkajian risiko bencana partisipatif Kabupaten Bandar Meriah tahun 2026 yang digelar di Posko Relawan Alang Tulung Berat Berbantu Senin 28 September 2026 di Seladang Cafe Jalan Lintas Takengon Birun. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Pelaksana Kalak BPBD Bandar Meriah Ilham Abdi STP MAP, unsur DMC Dompet Duafa, Posko RATB Ketua LPKH Gunung Gredong, serta para reje di Desa Rembune, Pantan Pediangan dan Bukit Mulia. Dalam arahannya, Wakil Bupati Insinyur Haji Armia menyampaikan bahwa kondisi geografis Bandar Meriah yang berada di kawasan pegunungan dan perbukitan serta dilintasi jalur sesar aktif menjadikan daerah tersebut memiliki risiko bencana yang perlu diantisipasi secara serius. Menurutnya, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir Desember 2025 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan masyarakat agar pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tapi juga memperhatikan aspek ketangguhan tahap bencana.

Pendengar RRI Takengon, selamat malam lagi di waktu yang menunjukkan nanti. Waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita masih informasi terlebih dahulu. Seterusnya seperti biasa, ketika Anda menantikan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita hadirkan untuk itu, kita tempatkan, kita hantarkan untuk pendengar yang tadinya kita janji Anda akan untuk menemani waktu istirahat untuk pendengar RRI Takengon dengan kegiatan-kegiatan yang ada, dan banyak lagi untuk saat malam hari ini. Mungkin ya ngopi, makan juga kenapa enggak memangnya untuk malam hari ini, ya kan? Kalaupun ada yang mengatakan makan malam itu sebaiknya beberapa jam sebelum jam tidur Anda, atau ketika sebelum dan sesudah maghrib, biar rentang waktunya cukup untuk beristirahat. Tapi kalau tiba-tiba lapar lagi, tengah hari ada yang lapar, dan banyak lagi, ada yang benar-benar menjaga saran untuk makannya kalau malam itu buah aja. Tapi gak tahu dicari ya.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Pendengar kita yang satu ini, ketika Ana sampaikan nantinya di waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat, setelah ya, lintas informasi, ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tapi tetap kekeh aja maunya jam segini terus untuk dengerin lagu yang dia suka.

Dan pendengar RRI Takengon, selamat malam. Akhirnya ketika waktunya untuk memilihkan lagu-lagu yang kiranya berkenan di hati akan hadir pada waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma, meminta aparat penegak hukum bersama Kementerian Agama mengusut tuntas kasus meninggalnya meninggalnya siswi Madrasah Tsanawiyah 5 Takengon AZ 15 tahun asal Sukaramai, Bener Meriah. Anggota Komite 1 DPD RI yang membidangi politik, hukum dan keamanan sekaligus wakil ketua PURT DPD RI ini menegaskan bahwa bentuk pembinaan atau disiplin di lingkungan madrasah tidak boleh membahayakan nyawa. Berdasarkan laporan sementara, korban meninggal dunia pada Kamis 24 September 2026. Peristiwa tersebut diduga bermula saat korban mendapat hukuman dari guru akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Usai menjalani hukuman, korban dilaporkan sempat kejang-kejang, lalu dilarikan ke unit kesehatan sekolah UKS, kemudian ke Puskesmas Bebesen, sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Datu Beru dan dinyatakan meninggal dunia.

Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Sekarang, katakan tidak pada narkoba yang membelenggumu selama ini agar masa depanmu cerah. Keputusan ada di tanganmu. Dan katakan tidak pada narkoba.

Malam pendengar RRI Takengon untuk malam hari ini. Oke, untuk yang ini juga seru sebenarnya untuk saat malam hari ini. Udah dingin, selalu melo aja bawaan lagu-lagunya nih.

hari ini. Jadi ketika tadinya ada sebelumnya ya, ada pendengarnya yang tapi jalurnya Japri sih mintakan lagu tadi, kan kita udah dengerin kan ST12 dan saya arahkan untuk ke format ini untuk untaian lagu-lagu di era 70-an ke 2020. Ini saya coba juga untuk bisa saya jadikan bonus untuk Anda bisa mendengarkan di saat malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat ya.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini kita untaikan lagi untaian lagu yang kiranya akan menjadi teman Anda ketika Anda tengah beristirahat. Lagu ini pendengar RRI Takengon ada versi aslinya, tentu bahasanya bahasa dari sana. Tapi ini versinya Nani Sugianto.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Karena tadinya juga sudah berdering, tapi berkebetulan lagunya lagi jalan, lagunya kita dengerin. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, dari arah manakah gerangan ini?
1: Dari seberangnya.
0: Dari seberang. Selamat malam juga untuk malam hari ini.
1: Ya, selamat malam buat
0: iya.
1: Naik.
0: Iya. Jadi kami temani dengan lagu-lagu yang kiranya dulu jadi lagu kenangan Anda di era tahun di mana Anda tersebut sudah melewati tahun itu begitu. Lagunya kira-kira apa ya, Bang ya?
1: Lagu tahun berapa ini?
0: Panjang dari tahun 70-an ke 2020.
1: 70-an saya belum lahir itu.
0: Oh gitu, sama. tapi memang seperti itu adanya. Sudah seperti itu yang di ini kan.
1: Baru dengar musik tahun 80-an

0: Gadis lembah sunyi bolehlah, cocok lah untuk yang digambarkan untuk saat malam hari ini. Betul, betul, pas itu, pas.
1: Dengan di lembah sunyi di.
0: Iya, iya, betul, betul, betul. Kita bisa dengerin lagu itu, Bang, untuk malam hari ini.
1: Terus diputar lagu jadi dari Brothers, Gadis Lembah Sunyi.
0: Gadis ya. Lembah Sunyi. Bisa, bisa. Kita akan hantarkan untuk lagu itu malam hari ini. Dengerin sendiri saja atau dengan siapa? Dengan orang rumah, Gadis di Lembah Sunyi.
1: Ini berdua dengerin radio ini.
0: Beres.
1: Tapi yang dengerin cuma saja, yang satu lagi tidur nih, golek-golek.
0: Oh gitu, udah lelap bahkan ya untuk malam hari ini mungkin. Karena kan dingin di Pondok Sayur. Jadi ya, kan istirahat lebih cepat.
1: Ditutupin kuping sama bantal tuh, gak mau dengar suara musik juga.
0: Oh sudah ada izin sekarang, sudah bisa apa nih, dengerin lagu sama-sama. Kalau enggak kan harus pindah ke bawah pohon bambu begitu kan, Bang ya?
1: Kadang ada mentau iklan tuh, jangan keras-keras dengar putar musik, bilang ada iklan tuh kan.
0: Oh ada iklannya, iya.
1: Betul, di realita kemudian kan. Apa itu dibilangnya?
0: Ada iklannya tuh, ada iklannya. Sip, sip.
1: Gitu lah. Kami tadi dari Jogjadas, tadi di Mas Ibu.
0: Oke, siap, siap.
1: Oke. Coba Mas Kuarta.
0: Oke.
1: Dan siapa lalu? Dan untuk semua penyiar, abang-abang penyiar, mbak-mbak penyiar selalu.
0: Oke, boleh. Siap kita hadirkan untuk lagu itu juga.
1: Untuk abang Satam, kita lagi menjagain kantor.
0: Oh betul, betul. Malam ini ada Bang Dika yang jagain kita semuanya.
1: Bang Dika sendirian?
0: Iya, kebetulan Bang Dika sendirian. Tapi kita masih rame, semua masih di kantor.
1: Nah, tolong juga pintu-pintu Bang Dika tuh, malam dia kedinginan tuh, mana ya.
0: Boleh, boleh, siap, siap, siap.
1: Kopinya jangan dikasih garam.
0: Harus dikasih gula, betul.
1: Garam, gak mau ngantuk di dia tuh.
0: Itu kalau...
1: Jadi, saham-saham selanjutnya itu Bapak pimpin kita, Bapak yeah. Mentok. Itu kita kemana
0: ya? Ya, oke, oke.
1: Dan tidak kebetulan tuh kawan-kawan kita seperjuangan di udara, tempat di radio sayangannya, cepat selamat menun dan jaga kesehatan mbak.
0: Oke, beres, beres, biar besok kita bisa dengerin suaranya lagi kan gitu ya, Bang?
1: Biar besok kita bisa on air, postingnya kan?
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak
0: Nafas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Emang biasanya dengerin radio di bawah pohon bambu. Jadi malam hari ini dengerinnya di rumah, jadi udah bisa bisa slow basa-basi gitu kan. Kan ada orang rumah di samping. Oh gini kata iklan tuh tadi.
2: Pada suatu ketika.
3: Ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek. Kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

dengarkan ini. Dan kalau sudah Black Brothers, nggak ada yang bisa kita pilih, oh lagu ini mau diantarkan yang ini, karena semuanya bagus lagunya. Ada Balada Dua Remaja, Derita Tiada Akhir, Di Dalam Kerinduan, tadi yang ada dengarkan Gadis di Lembah Sunyi, dan ketika ada Kenangan November, Kisah Seorang Pramuria, dan banyak lagi. Dan biasanya Kak, ini nih di itu apalagi di seberang ya, ada Inan Rani. Ya udah kita padukan aja untuk lagu tersebut menemani.

Ini untaian lagu yang Anda dengarkan, mudah-mudahan membuat Anda bisa nyaman untuk waktu istirahatnya. Tidur lebih awal juga gak apa-apa, gak mau lebih cepat beranjak tidur juga gak apa-apa, masih dengerin RRI, terus ngopi. Terus ada yang bilang betul ya, karena gak tahu yang mana ya.

lagu yang Anda dengarkan di kesempatan malam hari ini. Semua kalangan, kalaupun tadinya ada kakak Iner Rani untuk beberapa untayan lagu yang hadir mewarnai suasana malam kita dengarkan. Mudah-mudahan merasa bahagia semua kita. Kita masih dengerin banyak lagu lagi yang disiapkan untuk saat malam hari ini.

kalangan tanpa terkecuali ketika mendengarkan RRI Takengon. Untuk yang tengah beristirahat, yang tengah ngopi, mereka sebagian sudah lelap. Ini sudah larut loh kalau di Takengon. Pendengar RRI Takengon mengenang sosok seorang seniman besar juga. Bisa bermain musik, bisa menyanyi, bisa menari bahkan. Lagunya dipercayakan, dibawakan kawannya juga, dibawakan Krisye. Guru Soekarno Putra membawakan nama, meninggalkan nama besar dan meninggalkan karya-karya yang cukup luar biasa bagi negeri ini.

Masih hal yang sama seperti sebelumnya juga, mengucapkan selamat malam untuk pendengar RRI Takengon. Ada Bu apa ya tadi ya, Bu Pur, selamat malam untuk malam hari ini. Dan saya ngerasa senang ketika Ibu mempercayakan lagunya ke kita, dipilihkan mana yang kiranya bisa menyenangkan ibunya, bisa menyenangkan semua pendengar. Jadinya saya harus mikir dua kali lagu apa gerangan yang pas.

sudah di usia 35 tahun ya, dan setuju aja kalau sebutannya enggak bapak-bapak tapi tetap abang-abang. Walau kesayangan-kesayangan dulu ya, usia-usia mereka. Mungkin mereka juga anak-anak band dulunya di Takengon. Tapi enggak, seingat saya enggak ya.

jadi 35, enggak 53. Karena ngopi itu bikin kita awet muda katanya. Bisa jadi. Dan iya, saya kira memangnya, jadi mereka kalau kumpul-kumpul jadinya ngopi, cerita tentang usia yang enggak belia lagi. Enggak muda kali ya, kalau belia masih benar-benar belia sekali.

Oke, Nona, selamat malam untuk malam hari ini. Tapi ketika ada yang bermain dengan kata, bermain dengan kalimat yang diucapkan, tapi biasanya kalau sudah gelap pasti malam gitu ya. Semoga gelapnya malam membawa terang untuk jiwa dan pikiran yang lelah gitu. Kata yang cukup manis, walaupun tadinya ada yang harus digaris bawah ini, tapi harus ini mungkin baginya ada hari yang bagus dan ungkapan yang betul-betul dari hati yang paling dalam. Semoga gelapnya malam membawa terangnya untuk jiwa dan pikiranmu yang lelah. Untuk pendengar-pendengar ini nih, yang kalau sudah di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, jadinya kita pingin tahu siapa gerangan yang kira-kira entah itu malam ini dia lagi jatuh cinta, lagi sendiri, merenung, atau bagaimana. Nggak ngegambarin suasananya, tapi itu yang dikirimkan, itu yang harus kita sampaikan malam ini.

masih terus dengan ucapan yang sama. Selamat malam pendengar RRI Takengon untuk malam ini. Ini suasananya, aduh, ada yang kejedut deh. Ini suasananya suasana semakin larut, dingin, atau suasana semakin romantis ya? Aku nggak tahu. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Ada yang ngirimin lagi ya. Tidak semua yang pergi harus dikejar kembali. Ada kalanya kita hanya perlu berhenti memaksa, menerima apa yang sudah terjadi, lalu perlahan melanjutkan langkah. Mungkin hari ini belum semuanya baik-baik saja, tapi percayalah, hidup belum selesai menuliskan cerita. Teruslah berjalan. Perlahan pun tidak apa-apa. Semoga setelah semua yang hilang, Tuhan menghadirkan sesuatu yang jauh lebih menenangkan hati. Enggak komen, karena kan memang ini adalah ungkapan rasa hati gitu kan. Yang tadi juga saya komenin, berani saya komen. Kalau ini aku enggak berani komen panjang lah. Cakep. Ke memang. Siap, kita dengerin sekali waktu Mariah Carey memang untuk lagu yang manis ini. Oh.

selamat malam. Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur. Terima kasih untuk lagu yang dipilihkan untuk saat malam hari ini. Terima kasih untuk ungkapan kata yang tadinya cukup manis sekali yang disampaikan. Kita akan mudah-mudahan bisa merasakan yang tadinya dikirimkan. Aku sukanya di sini tadi, teruslah berjalan. Pelan-pelan pun tak apa-apa. Semoga setelah semua yang hilang, Tuhan menghadirkan sesuatu yang jauh lebih menenangkan hati. Itu yang aku suka, ya. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, kita aja yang tahu ya, Kak, ya. Selamat malam pendengar RRI Takengon di kediaman, di mana saja Anda berada. Kita bisa bersama menguraikan terus untuk yang dipilihkan.

Pendengar RRI Takengon, selamat malam untuk malam hari ini. Lagu-lagunya bisa membuat Anda nyaman, tapi aku memang yakin ada yang sudah lelap dengan tidurnya untuk malam hari ini. Karena beberapa waktu berjalan terus nantinya akan sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kalau sudah di waktu itu kan kita bakal selesai biasanya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, ada lagi tapi tadinya kakak atau ibu ya, Kak Pur lah saya manggilnya gitu. Selamat malam saya ucapkan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur karena lagunya yang mana aja bisa. Pokoknya kalau udah dengerin RRI jadi senang aja. Tapi kalau bisa sekali lagi lagu Dian Piscesa. Oke, masih relevan, masih pas aja untuk jam-jam seperti ini ya, Bu ya.

Lagu-lagu itu adalah suara hati dari sang pencipta lagu tersebut. Dan ada yang penyanyinya juga harus dipilih dulu yang mana yang pas dengan yang dimaksudkan oleh pencipta lagu tersebut.

0: dihadirkan, harapannya kan Anda ngerasa bahagia, merasa senang dan terhibur. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam. Tapi ini kan untuk penutup gitu ya. Oke, entar sebentar, sudah ada yang coba untuk bareng dengan kita di penghujung waktu ini. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bunda Emma.
0: Iya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok telat nelfonnya ya?
1: Ruang rindu, berbagai rindu, memori lewat lagu Bunda Emma.
0: Iya, kok telat nelfonnya?
1: Terminum kopi nih, Bunda.
0: Oke, iyalah. Ya, jangan-jangan terpengaruh dengan lagu-lagu yang tadinya kita hantarkan dari ruang rindu malam ini.
1: Kalau nggak ada Mas tuh nggak rame, Bunda.
0: Oke, iya. Masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita bakal hantarkan lagu nih, Mas Boy. Karena masih mau bacain ada beberapa yang ngirim-ngirim ungkapan-ungkapan harapan, sayang, cinta. Jadi Mas Boy pingin dengerin lagu-lagu yang mana nih, Mas Boy?
1: Lagu-lagu lama dari Ratih Purwasih aja, Pengantar Tidur.
0: Ratih Purwasih ya. Yang mana ini judulnya?
1: Ya.
0: Yang mana judulnya, Mas Boy? Pokoknya apa aja ya, Ratih Purwasih ya.
1: Judulnya di situ ada kamu, di situ ada aku, gitu aja, Bunda.
0: Oke, kita coba ya.
1: Bunda, semoga sehat selalu, teman-teman, benar rezeki. Kak Sofi, Kak Yati, Kak Nur, Budi,
0: Makin,
1: Bang Nur Mahmud, Bang Hedman, Bang Kak Patulang di Aceh Jaya.
0: Iya, siapa lagi ya? Nggak tahu kita mereka dengerin apa, tapi kan berharap kita semua bakal dengerin gitu ya, Mas Boy ya.
1: Bang Mos, Bang Bayu, Bang Abi, semua-semuanya, Bunda.
0: Oke, mudah-mudahan mereka juga dengerin. Mudah-mudahan akan terus kita bisa sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan, tadinya nggak salah kalau Ana nanyain kenapa ya terlambat untuk nelfonnya gitu. Karena ada beberapa yang akan melengkapi dan akan usai untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hari ini usainya, kalau besok pasti akan ada lagi gitu kan. Dan pendengar RRI Takengon, ada satu yang dikirimkan lagi, kita bacain. Tapi untuk malam ini, lupakan lu semua yang ada. Kalau misalnya bebannya berat sekali gitu kan, ambil jeda. Pasti malam ini ingin istirahat banyak ya kan. Esok banyak orang-orang yang menanti Anda, orang-orang tersayang, keluarga Anda, teman Anda, atau siapa saja. Yang pasti besok pun masih akan kami temani Anda dengan banyak lagi yang kita siapkan untuk pendengarnya. Lagu Brurinya harus lagu bakal-bakal menjelang penutup sih. Kalau enggak kan Bruri dulu, baru Iwan Fals yang saya antarkan. Kita aja berdua, milik kita berdua aja untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu malam ini.

amat.

Malam pendengar RRI Takengon. Kalau Bu Pur tadinya bilang Kak Ana pinjam kata-katanya dong gitu kan. Selamat malam Bu Pur, terima kasih Bu ya. Selamat malam, selamat beristirahat saja untuk saat malam hari ini. Mudah-mudahan jadi senang, bahagia, itu yang kita harapkan dengan lagu-lagu yang tadinya sudah kita hadirkan. Aku pinginnya lagu ini sebagai lagu latar untuk yang kirimkan surat untuk September tadi ya. Untuk surat untuk September ini. Hujan mengetuk kaca jendela, pelan, seperti hatiku yang masih belajar melepas. Cahaya keemasan jatuh di atas buku yang terbuka, tapi mataku berhenti di uap kopi yang naik perlahan. September, ajari aku ikhlas, pelan-pelan, bukan menyerah. Hanya berhenti memaksa, berhenti menggenggam yang sudah lepas. Berhenti berlari mengejar yang tidak lagi menoleh. Di sudut jendela ini aku duduk berdamai dengan rintik, berdamai dengan sepi, membiarkan waktu mengajari bahwa sembuh itu tidak berisik. Dia datang seperti uap kopi, hangat, tenang, dan perlahan menghilang, meninggalkan rasa lega di dada.

Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Untuk malam hari ini harus diingatin bahwasanya kita bakal sampai di penghujung jumpa di kesempatan malam ini. Mas Boy tadinya masih ada waktu sih sebenarnya untuk Ratih Buwasi itu bisa hadir gitu ya. Tapi gak salah Mas Boy kalau tadinya ngefullnya lama. Sementara kita sudah dari sejak jam 9 malam tadinya ya. Gak apa-apa, slow. Slow aja, RRI selalu hadir dengan beragam yang bisa ditawarkan ke pendengarnya.

Nah, Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutelut, kebanyakan selamat malam pendengar dan terima kasih selalu bersama dengan RRI Takengon yang menghantarkan malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sudah sekian tahun lagu-lagu yang tadinya kita hantarkan sekitar 30-35 tahun yang lalu untuk lagu-lagu tersebut kurang lebihnya, tapi masih tetap segar aja untuk malam ini kita hadirkan. Terima kasih pendengar, selamat malam, selamat beristirahat. Seperti yang tadi kita sampaikan untuk pendengar, walaupun tadi ada kakak-kakak kita yang cantik-cantik ini, ada ibu, ada kakak tadinya yang malah minta dipinjami kata-kata, ambil jeda Anda ketika hari ini cukup lelah sekali, istirahatkan diri Anda. Akan banyak esok yang bisa menanti Anda. Ada senyum dan banyak lagi, ada kawan dan ada tawa yang tentunya esok akan Anda nikmati, Anda rasakan lagi. Selamat malam pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

Oh, my God.

Itu api diri kemain ke nanti, uke ke.

Pemuda di Kabupaten Gayo Luas setiap tahun melakukan tradisi bejamu saman. Ritual yang telah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat suku Gayo itu dilakukan dengan tujuan menjalin silaturahmi untuk mendapatkan serinan atau sahabat antar desa dan dapat berlangsung hingga 2 hari 2 malam. Tari saman yang menjadi inti dari tradisi bejamu saman ini awalnya dikembangkan oleh Syekh Saman, seorang ulama, untuk menyiarkan agama Islam dan telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia. Ritual bejamu saman ini hampir sama dengan saman-saman lainnya, yaitu dimulai dari salam, kemudian memuat syair-syair yang dibawakan oleh penangkat saman. Biasanya setelah serinan terjalin dalam acara bejamu saman ini, hubungan itu akan otomatis menular ke sanak keluarga dan berlanjut ke anak cucu mereka kelak. Bejamu saman adalah kearifan lokal dalam menjaga kerukunan antar masyarakat Gayo.

ceh satu ceh dua, lagu ngemu putih porak.

Lindo, Gita Mama Mia, Selongong Gita Arua, Malimu Goda Ulabah.

Ikado.

kebujang pegasing weno ini kelompar mutu jeroh

nebon ku palsu Dirmansa.

可哇隆尼果达文诺拉玛霍罗玛卡米一旦安斯拉玛伊尼格拉迪斯金帕卡辛加亚

patu tua jahanu binsu, lagu kakek Somalia.

0: biar motor tua weno ini kami mai ike muno por gigi asal kere pernah nyanya biar motor repan weno niko ayu beli meh keropos seksi sana si pekah ku jemah.
1: Moga.

Tres. Vamos, un

tudo.

生命。

Gente. Oh, tani paning, pobone.

Nusa Regani Laut.

Jangan niniu Belataha maleku tagapi Musa pataku sagi Berpari legere.

cara menjejak palu pilu sebatang kara ama anti

Bogor saloh tanyor kusunu teni angsa anggo teni paning babane

cara ngejejok ke Palu.

selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Madiana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Ribaraya mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Ari atau Muhammad Azhari kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini edisi Selasa 29 September 2026. Pendengar dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Ya baik pendengar, untuk mengawali jumpa kita pagi ini, kita akan segera bergabung dengan Masjid Rahmat Hakingon dalam menantikan kumandang azan subuh dan juga pengajian di Masjid Rahmat Hakingon. Pendengar, kita akan segera bergabung.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Salatul Lail, seutama-utamanya solat sesudah yang wajib, yaitu solat sunat di tengah malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Majelis Jamaah Ba'da Farsu serta pendengar RRI Cabang Takengon dimanapun kiranya berada. Untuk pagi ini yang akan menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Profesor Dr. Ridwan Nurdin LC MA. Kepada Bapak kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada khalqal insani min tin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, Bapak Bupati dan rekan-rekan semuanya, pagi ini kita sedikit menyampaikan terkait dengan sistem sosial dalam Islam.

membayar zakat pada satu saat. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, alangkah naif hadis, alangkah naifnya kita pergi umrah berkali-kali, kita pergi haji berkali-kali, tetapi tetangga kita itu tidak makan. Alangkah naifnya, bisakah engkau tidur wahai orang yang beriman apabila tetanggamu tidak makan sedangkan engkau tidur nyenyak? Celakalah orang-orang yang mengabaikan anak yatim. Celakalah orang-orang yang melupakan fakir miskin. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kenapa di negara-negara maju mereka memastikan jaminan sosial ini betul-betul terjaga? Betul-betul terjaga. Maka mereka membayar pajak. Mereka membayar pajak tinggi. Karena itulah sumber pendapatan negara. Sedangkan kita dalam Islam, salah satu sumber pendapatan negara adalah zakat. Maka disebut dengan dana fiskal. Dana yang terus-menerus mengalir. Jadi zakat ini bisa satu saat dia banyak, bisa satu saat dia kurang dari biasanya. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kenapa ini penting? Karena jaminan sosial itu menuju kepada keamanan sosial. Ya, jaminan sosial itu menuju kepada keamanan sosial. Apabila sosialnya tidak terjamin, maka dia akan mencuri. Ya, dia akan berteriak-teriak. Berapa banyak orang yang kaya, orang yang berkecukupan berteriak-teriak. Dan berapa banyak orang yang tidak berkecukupan itu teriak-teriak. Kenapa hadirin sidang jemaah yang berbahagia? Ternyata apa yang terjadi bukan sekedar kita tidak makan, tetapi merubah struktur berpikir kita. Kebencian itu datang bukan dari orang kaya, tetapi jarang sekali datang kebencian dari orang kaya. Tetapi coba lihat kemiskinan itu, dia akan merubah struktur menjadi kebencian, nekat dan segalanya. Karenanya dalam Islam ini yang didahulukan. Kata Mu'az bin Jabal waktu dia dilantik menjadi gubernur di Yaman, tu'khazu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Aku akan mengambil dari orang-orang kaya dan akan kuserahkan kepada orang miskin. Tatkala Yaman sudah penuh dengan kesejahteraan, maka zakat itu bagaimana? Yang menerima tidak ada lagi. Barulah digeser, diantar ke Madinah. Sampai ke Madinah Nabi marah, wahai Mu'az, kenapa engkau bawa kemari? Di sana tidak ada lagi yang menerima. Inilah alasan kenapa misalnya di kampung kita, apabila zakat itu sudah tidak lagi yang menerima, dia kita geser ke kampung lain. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, tugas ini selesai dengan adanya Baitul Mal. Karena Baitul Mal lah yang mengurus itu. Ya, jangan sampai kita gara-gara merasa penting membuat diri kita menyalurkan zakat sendiri. Itu secara fikih tidak kena. Menyalurkan zakat sendiri secara fikih tidak kena. Apalah artinya kita salurkan zakat kita cuma 25 ribu, uang 1 juta zakatnya 25 ribu. Bangga kali kita dengan uang 25 ribu itu. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, karenanya kembali ke sistem sosial tadi. Tadi saya hitung nih, kita nih jemaah nih, jemaah Majid Urhama, kita hitung aja 200 kita, berapa kekuatan sedekah kita per bulan? Ya, taruhlah 50 ribu sebulan, berarti 200 kali 50 ribu 10 juta. 10 juta itulah uang kita. Tetapi kalau misalnya kita satu tahun 1.200.000, maka 200 tadi menjadi miliar tuh, uangnya. Nah, coba. Jadi bagaimana cara kita bersedekah itu? Saya sampaikan tadi, sistem sosial. Bersedekah dengan sistem. Ini sekarang kan Majid Rahmah ngelola nih, ngelola sedekah,

0: untuk fakir, miskin dan anak yatim. Itu uangnya terlihat kan biasa saja. Bagi kita biasa, tapi bagi yang nerima, bisa anda hadirin bayangkan waktu kita satu saat dulu ini tidak punya uang, tiba-tiba orang ngasih uang. Sampai sekarang kita ingat waktu kita mahasiswa lagi lapar, kasih orang sama orang uang. Coba itu. Tetapi kita belum sampai sehebat itu. Kawan-kawan saya dari Makassar terutama, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, waktu S3 di Jakarta, itu orang-orang besar mereka ngantar uang ke asrama itu. Berapa kaya, banyak orang kaya mereka ngantar uang. Dilihat, itu siapa itu gimana sudah? Dia tidak punya komputer, Pak. Besok udah ada yang ngantar. Itu apalagi yang sana, uang kuliahnya belum bayar, Pak. Udah ada yang ngantar. Luar biasa. Luar biasa. Jadi, mereka mempunyai sistem sesama mereka. Mereka bangun. Coba tuh. Ini contoh kemarin tuh. Kan ada saudara kita yang dari Mesir yang sedih-sedih sekali kita lihat kan. Saya tidak pernah lihat. Sekali saya lihat, dan balik lagi saya. Saya berharap sebenarnya, begitu nampak seperti itu, ada orang kaya kita, satu orang, langsung bilang, berapa biayanya itu? 25 juta, saya saja. Saya saja. Berapa banyak orang kaya di kita? Kan banyak. Tetapi, coba lihat. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Berarti apa yang masalah bagi kita? Bukan sistem yang akan kita bangun. Tetapi kita secara pribadi semuanya, rasa ini belum tumbuh. Rasa ini belum tumbuh. Rasa kepedulian, rasa kebersamaan itu belum tumbuh. Jadi bagaimana cara menumbuhkan ini? Seringlah bersama. Seringlah bersama. Jangan menyendiri. Kenapa hadirin sidang jemaah yang berbahagia di beberapa negara Islam? Itu ini, saya ini misalnya berceramah pagi ini. Itu mereka sebut tauliyah. Harus ada SK. Tidak sembarangan ceramah orang. Jadi kalau kita, misalnya kita pergi ke Malaysia, terus sembarangan ceramah, tidak bisa. Tidak bisa ceramah sembarangan. Mereka sebut tauliyah. Indonesia juga mau membuat itu. Tetapi di Indonesia, bedanya mereka, di Indonesia itu masjid dibangun oleh masyarakat. Masjid ini di Indonesia dibangun oleh masyarakat. Negara tidak boleh ngatur sampai sejauh itu. Nah itu contohnya. Kenapa? Karena kita negara demokrasi. Itu hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Jadi karenanya, bagaimana menumbuhkan rasa ini? Oh, kami kaya, kami hebat. Bam musibah, habis itu. Jadi miskin. Jadi miskin itu banyak sumbernya. Fakir kita itu banyak sumbernya. Bisa juga karena kita malas. Bisa juga karena kita musafir, perantau. Tapi juga, misalnya kita pemalas, kita asli di sini, tapi dari dulu sampai sekarang ekonomi kita gitu-gitu aja. Berarti kita malas. Tidak punya cara untuk bangkit. Ya, ada juga orang merantau, dia musafir, jelas dia tidak punya apa-apa, miskin. Jadi hadirin sidang jemaah yang berbahagia, marilah kita menata diri kita, bagaimana sistem sosial kita ini bisa jadi. Di beberapa kelompok sosial di masyarakat kita di Indonesia, mereka punya sistem menyekolahkan keponakan, menyekolahkan saudara, membantu ini, membantu itu. Tapi di kita belum tumbuh sebagai sebuah budaya, masih sebagai pribadi-pribadi, itu pun jarang kita dengar. Jarang kita dengar dalam kehidupan kita, misalnya begini, nggak sekolah, awin aja, oh ya lebang, aku ini keger sanggup, sama kulio bini nanggungnya. Aku ini keger sanggup, bang kili bini nanggungnya kini. Aku ini keger sanggup, bang pak imam nanggungnya kini. Pak geceku nanggungnya kini. Inilah maunya tumbuh di kita. Rasa ini maunya tumbuh. Berapalah kekuatan kita, coba. Berapa lama kita kuat. Jadi karena hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kita berharap, walaupun mungkin belum seperti negara maju, ya kan, saya pernah cerita di sini, itu panti jumponya seperti Pak Said. Panti jumpo seperti Pak Said. Begitu saya masuk ke situ, saya lihat, wah, ini bukan apa-apa. Di kita kan belum. Memang karena negara kita sumbernya kan belum kuat. Tetapi kita secara masyarakat harus berpikir. Ini kemarin kami di kampus itu mahasiswa penerima beasiswa KIP 230. Tetapi ada beberapa orang lagi yang sebenarnya perlu kita bantu. Dari mana kita mau ambil uang? Sedangkan negara dengan sistemnya hanya menanggung 230. Mahasiswa kita semua yang masuk tahun ini, yang S1 600 lebih. Nah, inilah hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Apabila di budaya orang lain, kalau saya ngomong seperti ini, akan ada datang orang ke kantor tuh. Prof, Pak Rektor, berapa orang lagi yang kita perlu dibantu? Oh, ada 50 lagi, Pak. Saya 5 orang. Datang sebelah sana lagi, saya 3 orang, Pak. Akhirnya, anak-anak kita semua punya kesempatan untuk belajar. Inilah contoh bagaimana sistem yang seharusnya sudah ada sama kita. Ya, sudah ada masa kita, sehingga insya Allah nanti, seperti saya sampaikan tadi, menata jaminan sosial, apa yang kita raih? Keamanan sosial. Ya, itu intinya. Menata jaminan sosial, apa yang kita raih? Keamanan sosial. Insya Allah kita hidup akan nyaman, apabila hal-hal ini perlu kita pertegas, kita perkuat dalam diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita mengikuti ceramah subuh yang disampaikan oleh Tengku Profesor Dr. Ridwan Nurdin, LCMA ya. Pendengar, kita telah kembali ke Prosatu Area Berita. Gimana pendengar, jangan kemana-mana karena saat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita RRI Takengon, produksi dari RRI Takengon.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Bud, Budi, sinilah ngopi pagi dulu.
2: Wih, mantep, Sep. Itu si Dede makan apaan pagi-pagi?
1: Ini, roti bakar coklat pakai krimer kental manis sama snack bungkusan. Praktis kan? Biar anak saya makin kekinian, Bud.
2: Aduh, Asep, itu mah gula semua. Kagak ada gizi buat pertumbuhan fisiknya. Anak kamu kan baru umur 1,5 tahun.
1: Lah, kan yang penting seneng dan kenyang, Bud. Biar badannya agak minimalis dikit, yang penting lincah.
2: Bukan minimalis, Sep. Anak kamu itu kelihatan lebih pendek daripada anak seumuran dia. Kalau gizinya cuma gula sama tepung, otak dan fisiknya bisa kena stunting.
1: Stunting? Yang bikin anak kuntet dan lemot itu?
2: Nah, tahu juga kamu. Stunting itu bukan cuma masalah tinggi badan, tapi perkembangan otaknya juga terhambat. Cegahnya nggak perlu mahal kok.
1: Masa sih? Emang kudu kasih makan daging impor?
2: Kagak usah. Nih, kasih protein hewani seperti telur rebus, ikan lele, kembung, atau ayam. Murah, gampang dicari, tapi gizinya juara buat ngelawan stunting.
1: Wah, pantesan istri saya kemarin minta dibeliin telur sekilo. Ya udahlah, saya ambil snack bungkusannya dan saya ganti telur rebus sekarang juga.
2: Nah, gitu dong. Ingat, cegah stunting itu nggak pakai mahal. Yang penting, tepat gizi.

0: Tahukah Anda? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jika hanya satu barang yang naik, itu belum disebut inflasi. Inflasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup bertambah, dan pengeluaran keluarga meningkat. Inflasi bisa terjadi karena meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, atau terganggunya distribusi barang. Ketika harga naik, daya beli masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, inflasi perlu dijaga agar tetap rendah dan stabil demi kesejahteraan bersama.
1: Jadi kan nih?
2: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
1: Main apa?
3: Yang bisa main.
1: Gak bisa bermain dan bermain.
2: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
1: Ya udah.

0: Enak aja nanti aku
1: ya, damai. Ayo pulang yuk.
0: Ayo.
1: Duh, mukul lagi.
2: Kasih dan toleransi. Saat kita berbeda, disitulah kita belajar memahami. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak ekstrim, tidak saling menyalahkan, dan tetap bersatu. Tahukah Anda? Moderasi beragama berarti bersikap adil dan seimbang dalam menjalankan ajaran agama. Tanpa kekerasan, tanpa kebencian, dan tanpa diskriminasi. Dengan moderasi beragama, kita memperkuat persatuan, menjaga toleransi, dan menciptakan kehidupan yang harmonis.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanah Gayo edisi Selasa 29 September 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Kerusakan akibat banjir dan longsor di Kabupaten Gayo Luas diminta segera dilakukan pendataan. Anggota DPD RI asal Aceh meminta kasus meninggalnya siswa STMSN di Aceh Tengah untuk diusut tuntas. Warta Tanoh Gayo turut dirilis oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel bersama saya Muhammad Azhari. Kita ikuti berita selengkapnya. Bupati Gayo Luas Suhaidi minta SKPK melakukan pendataan terkait seluruh kerusakan yang disebabkan banjir dan longsor akibat hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Selengkapnya disampaikan oleh Alfi Sahrin.
2: Bupati Gayo Luas pimpin rapat koordinasi bersama Kepala SKPK terkait fasilitas umum yang rusak pasca diterjang banjir akibat hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Bupati Suhaidi menyebut sejumlah fasilitas darurat dan permanen harus segera dibangun untuk menormalkan kembali aktivitas masyarakat. Kondisi terkini telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sehingga dinas terkait diminta untuk segera melakukan pendataan ulang seluruh kerusakan. Diketahui, banjir dalam beberapa hari terakhir membuat sejumlah akses jalan rusak dan tidak dapat dilalui masyarakat. Bahkan informasi yang beredar, longsor dan luapan air sempat membuat arus lalu lintas terhambat. Selain itu, pemerintah daerah Gayo Luas juga membahas tentang penataan kota Blang Kejeren, pemulihan pasca bencana, hingga program pertanian untuk pemulihan ekonomi rakyat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman, atau yang akrab disapa Haji Uma, meminta aparat penegak hukum bersama Kementerian Agama mengusut tuntas kasus meninggalnya siswi MTSN 5 Takengon, inisial AZ, 15 tahun, asal Sukaramai, Bener Meriah. Anggota Komite 1 DPD RI yang membidangi politik, hukum, dan keamanan sekaligus wakil ketua PURT DPD RI ini menegaskan bahwa bentuk pembinaan atau disiplin di lingkungan madrasah tidak boleh membahayakan nyawa peserta didik. Berdasarkan laporan sementara, korban meninggal dunia pada Kamis 24 September 2026. Peristiwa tersebut diduga bermula saat korban mendapat hukuman dari guru akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Usai menjalani hukuman, korban dilaporkan mengalami kejang-kejang, lalu dilarikan ke unit kesehatan sekolah atau UKS, kemudian ke Puskesmas Bebesen, sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Datu Beru dan meninggal dunia. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas penyuluh dan petani kopi Gayo. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sanusi.
3: Bupati Aceh Tengah Hilioga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan produksi kopi Gayo. Dalam mendukung rencana itu, Bupati Heli kembali meminta dukungan Kementerian Pertanian RI agar membangun laboratorium dan gedung pelatihan untuk para petani kopi di Gayo. Dukungan ini penting, kata Heli, guna meningkatkan pengetahuan petani dalam meningkatkan produksi. Bupati Heli juga melaporkan luasan perkebunan kopi di Aceh Tengah mencapai 52 ribu hektare. Kementerian Pertanian katanya saat ini juga sudah membantu 12 juta bibit kopi yang nantinya akan dibagikan ke petani.
4: Tapi hari ini kendala kami adalah Pak Menteri, ini PH tanah rata-rata masyarakat petani belum paham secara detail. Kemudian kita belum membuat zonasi. Seperti apa petani itu memahami zonasi? Ada sebagian tidak sesuai jenis bibit kopi yang ditanam, tapi karena tidak ada pengetahuan, maka masyarakat tetap mencoba. Nah, penyuluh kita sebagian kecil sudah paham, tapi sebagian besar tidak belum memahami bagaimana meningkatkan produksi. Maka perlu kami sampaikan hari ini adalah harapan kami adanya lab terkait tentang bagaimana nanti mengetahui tentang tanah. Kemudian juga ada nanti tempat pelatihan petani ya, ruangannya, gedungnya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nanti kita siapkan proposalnya.
3: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar Evi Safitri Iriani mengatakan, dalam pertemuan dengan petani dan penyuluh di Aceh Tengah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan produksi kopi gayo dengan sistem pagar, seperti pemilihan titik tanah, varietas, hingga pelindung kopi itu sendiri.
5: Tentunya melalui Kepala Badan BRMP, beberapa hal. Yang pertama, kita harus segera menyusun juknis, agar petani punya gambaran seperti apa sih sistem budidaya pagar yang ramah lingkungan. Yang kedua, membangun demplot. Yang ketiga, juga melakukan zonasi. Di antaranya nanti mudah-mudahan kami bisa membantu terkait dengan pemetaan, baik dari sisi tanahnya, baik dari sisi agroklimatnya, untuk menentukan apakah lokasi-lokasi ini bagaimana tingkat kesesuaiannya. Dan yang ketiga, juga penguatan dari sisi kapasitas SDM-nya melalui BIMTEK, pelatihan maupun juga pendampingan.
3: Evi mengaku rencana pemerintah Aceh Tengah dalam meningkatkan produksi kopi akan disampaikan ke Menteri Amran sebagai bahan pertimbangan kebijakan. Prinsipnya, kata Evi, pemerintah terus mendorong agar produksi kopi Arabica terus meningkat untuk kesejahteraan petani di Gayo. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mendorong pengkajian risiko bencana partisipatif. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
6: Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Armia menghadiri kegiatan pengkajian risiko bencana partisipatif Kabupaten Bener Meriah tahun 2026 yang digelar Pusko Relawan Alang Tulung Berat Bebantu Senin 28 September 2026 di Seladang Cafe. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Pelaksana Kalak BPBD Bener Meriah Ilham Abdi, unsur DMC Dompet Duapa, Pusko RATB, Ketua LPKH Gunung Gerdong, serta para reje dari Kampung Rembune, Pantan Pendiangan, dan Bukit Mulia. Dalam arahannya, Armia menyampaikan bahwa kondisi geografis Bener Meriah yang berada di kawasan pegunungan dan perbukitan serta dilintasi jalur sesar aktif menjadikan daerah tersebut memiliki risiko bencana yang perlu diantisipasi secara serius. Menurutnya, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir tahun lalu menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan masyarakat agar pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan tetapi juga memperhatikan aspek ketangguhan terhadap bencana. Armia meminta peserta memetakan tiga aspek utama dalam pengkajian, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang dimiliki masyarakat dan kampung. Pemetaan tersebut, ungkapnya, juga perlu memperhatikan kearifan lokal serta semangat gotong royong yang menjadi kekuatan masyarakat dalam menghadapi bencana. Ia berharap hasil pengkajian tersebut dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana, RPJMD, tata ruang berbasis mitigasi bencana, serta dokumen R3P dan Jitupasna lanjutan. Wabub juga menekankan pentingnya keterlibatan akademisi dan seluruh pemangku kepentingan agar kajian yang dihasilkan lebih komprehensif serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dua pasangan calon bertarung dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Takengon periode 2026-2027. Sebanyak ratusan siswa maupun para guru memberikan hak pilihnya dalam pemilihan yang digelar secara luber jurdil. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi.
7: Suasana berbeda terlihat di SMK Negeri 1 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Ratusan siswa mengikuti pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2026-2027, Senin 28 September 2026. Dua pasangan calon bersaing dalam pemilihan tersebut, pasangan Fahril Rozi Hafiz dan Syarika Gleisi Rani sebagai nomor urut 1, sedangkan pasangan Ridho Alfarizi dan Saharah maju dengan nomor urut 2. Kepala SMK Negeri 1 Takengon, Sri Waluyo, mengatakan pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Mekanisme ini menjadi bagian dari pembelajaran demokrasi bagi para siswa. Ratusan siswa kelas 1 dan 2 maupun guru menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pasangan yang akan memimpin OSIS selama satu periode ke depan. Adapun siswa kelas 3 sedang menjalani praktik kerja lapangan PKL.
8: Pemilihan OSIS kali ini menganut kaidah KIP, yaitu luber jurdil, artinya langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Ada dua paslon, calon ketua dan wakil ketua yang diselenggarakan pagi ini, yang diikuti oleh kurang lebih 900 siswa yang kelas 1, kelas 2.
7: Sementara itu, pelaksanaan pemilihan pasangan ketua dan wakil ketua OSIS di SMK Negeri 1 Takengon dibuka secara resmi oleh Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Tengah Maharadi. Menurutnya, kegiatan ini dapat menjadi momentum bagi siswa untuk mengenal proses pemilihan secara langsung. Terlebih sebagai warga negara Indonesia, mereka juga akan ambil bagian dalam pelaksanaan pesta demokrasi mendatang. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Lapangan Musara Alun menjadi pilihan warga Aceh Tengah untuk menghabiskan akhir pekan. Dengan berolahraga, bersantai, dan menikmati kuliner UMKM sambil menikmati suasana ruang terbuka di Takengon. Selengkapnya disampaikan Fahmuti Aulia.
9: Lapangan Musara Alun Takengon menjadi salah satu pilihan masyarakat Aceh Tengah untuk menghabiskan waktu akhir pekan. Sejak pagi, warga memanfaatkan ruang terbuka untuk berolahraga, bersantai, hingga menikmati aneka kuliner. Berbagai aktivitas olahraga dilakukan masyarakat, mulai dari jogging, sepak bola, basket, hingga panjat tebing. Aktivitas ini menjadi pilihan warga untuk menjaga kebugaran, sekaligus melepas penat setelah menjalani rutinitas selama sepekan. Suasana akhir pekan di Musara Alun juga semakin ramai dengan kehadiran pelaku UMKM yang menawarkan beragam kuliner. Ramainya pengunjung menjadi peluang bagi pedagang untuk meningkatkan penjualan sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi. Namun, di tengah ramainya aktivitas warga, kondisi sejumlah bagian lapangan masih menjadi perhatian. Beberapa ruas jalan di sekitar lokasi dinilai kurang nyaman karena terdapat lubang dan mudah terjadi genangan ketika turunnya hujan. Salah seorang pengunjung, Khaidir, berharap kondisi tersebut segera mendapat perhatian dan diperbaiki agar aktivitas di kawasan Musara Alun semakin nyaman.
10: Karena di sini kan masih ada uang-uangan BC-BC gitu kan, itu mesti harus ada ditimbunan gitu ya. Semoga ada perbaikan sehingga lebih mudah kan kita berolahraga.
9: Keberadaan lapangan Musara Alun tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga dan berkreasi, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Dengan penataan dan perawatan yang lebih baik yang terus diupayakan pemerintah kabupaten setempat, kawasan ini diharapkan semakin nyaman dan dimanfaatkan masyarakat khususnya saat akhir pekan. Fahmuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
1: Kita beralih ke Kota Sabang. Dinas Kesehatan Kota Sabang mencatat sebanyak 5 kasus HIV/AIDS yang sedang mendapatkan penanganan. 2 pasien menjalani pengobatan di Sabang, sementara 3 lainnya menjalani pengobatan di Banda Aceh. Laporan selengkapnya disampaikan Diah Novritaria.
11: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang mencatat saat ini terdapat 5 kasus HIV/AIDS di Kota Sabang. Dari jumlah tersebut, 2 orang menjalani pengobatan di Sabang, sementara 3 lainnya menjalani pengobatan di Banda Aceh. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2M Dinkes Kota Sabang, Dr. Priscilia Cassandra Golda, mengatakan jumlah tersebut merupakan perkembangan dari 8 kasus yang tercatat sebelumnya. 1 orang meninggal dunia, 1 warga pindah ke Jakarta, dan 1 warga asal Sumatera Utara telah kembali ke daerah asalnya.
12: Jadi sampai sejauh ini kondisinya stabil, masih terkontrol, alhamdulillah, dan sosialisasi edukasi penderita dan masyarakat sekitar itu tetap kita laksanakan. Orang HIV itu bukan berarti kita harus mengucilkan, karena mereka bisa hidup secara normal dan mereka paham betul bagaimana cara tidak menularkan, karena memang kendala hari ini adalah orang dengan HIV merasa dirinya terkucilkan, enggan untuk berobat secara diam-diam, dan juga mereka memilih untuk berobat di luar dari Kota Sabang.
11: Pihaknya tetap memberikan pengobatan untuk membantu menjaga kondisi dan daya tahan tubuh pasien. Kondisi kesehatan pasien juga dipantau secara berkala untuk melihat perkembangan pengobatan yang dijalani. Hingga saat ini, Dinkes Sabang terus memberikan edukasi kepada pasien pasien dan masyarakat mengenai HIV/AIDS, termasuk cara penularannya. Pemahaman yang tepat diperlukan agar masyarakat tidak memberikan stigma maupun perlakuan berbeda kepada orang dengan HIV. Golda menjelaskan, HIV tidak menular melalui interaksi sosial sehari-hari seperti berkomunikasi maupun bersentuhan. Masyarakat tetap dapat berinteraksi secara normal tanpa perlu khawatir tertular melalui kontak sosial tersebut. Sebagai bagian dari pencegahan, masyarakat diimbau menjaga kesehatan dan menghindari perilaku yang berisiko. Pasien juga diharapkan tetap menjalani pengobatan secara teratur agar kondisi kesehatan tetap terjaga dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Diah Novritaria melaporkan.
1: Kita beralih ke Kota Banda Aceh. Ragam produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menyemarakkan kegiatan Indonesia Fest yang digelar di lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh hingga 30 September 2026. Reporter TC Maulidia Putri.
13: Ragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menyemarakkan Indonesia Fest di lapangan Blang Padang, Banda Aceh pada 24 hingga 30 September 2026. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Adapun Kodam Iskandar Muda menyelenggarakan Indonesia Fest sebagai wadah kebersamaan yang memadukan semangat nasionalisme, kreativitas, seni budaya, pendidikan karakter, serta partisipasi masyarakat. Pemilik usaha Mokja jajanan khas ala Korea, Siti Zahriana, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini karena memberi peluang bagi UMKM untuk pemasaran produk. Antusiasme masyarakat sejak hari pertama pelaksanaan kegiatan juga cukup tinggi.
14: Festival ini tuh menjadi sebuah peluang untuk para UMKM untuk meningkatkan omset pastinya. Indeks ekonomi kan memang semuanya kesulitan ya, tapi dengan adanya event ini cukup sangat membantu karena memang di satu titik kumpul semua UMKM-UMKM dan masyarakat juga berkumpul di sini untuk jajan.
13: Salah seorang pengunjung Indonesia Fest, Putri Melia, mengaku senang terdapat ragam jajanan di Blang Padang. Namun diharapkan semakin banyak tempat sampah yang tersedia sehingga memudahkan akses pengunjung untuk membuang sampah.
15: Saya senang, saya berjajan baru juga nggak sampai 30 menit udah banyak nih jajanannya. Saya happy. Karena kalau misalnya kayak ekpat ya, misalnya ekpat ini kan nggak ada di Banda Aceh. Saya senang aja gitu.
13: Adapun berbagai kegiatan yang digelar dalam rangkaian Indonesia Fest 2026 menunjukkan keberagaman potensi masyarakat Aceh, khususnya generasi muda. Di antara lomba yang dilaksanakan peraturan baris berbaris PBB militer maupun tingkat SLTA sederajat seprovinsi Aceh dan kompetisi drum band. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanah Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Kerusakan akibat banjir dan longsor di Kabupaten Gayo Luas diminta segera dilakukan pendataan. Anggota DPD RI asal Aceh meminta kasus meninggalnya siswa MTSN di Aceh Tengah untuk diusut tuntas. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Muhammad Azhari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mimbar agama bukan sekedar ceramah, tetapi ruang belajar, refleksi, dan penguatan spiritual. Di sana, kita menemukan pesan moral, toleransi, dan kedamaian, karena iman yang kuat lahir dari pemahaman yang bijak. Tahukah Anda, mimbar agama berperan penting dalam membangun karakter, etika, dan toleransi di masyarakat. Melalui tausiah dan renungan, kita diajak menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, dan peduli sesama.

Ya baik pendengar, masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Tagihon. Pendengar, jangan kemana-mana dulu karena sesaat lagi tepat pukul 6 lewat 45 menit akan kami hadirkan info bahan pokok penting dan strategis di Kota Tagihon, Kabupaten Aceh Tengah dengan edisi Selasa 29 September 2026.

yang kamu unggah hari ini bisa tersimpan selamanya. Jaga etika, hindari ujaran kebencian, dan lindungi data pribadimu. Karena jejak digital tak mudah dihapus. Yuk jadi generasi cerdas digital.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan harga kebutuhan pokok strategis dan lainnya di Kabupaten Aceh Tengah, disampaikan oleh Satiran.
2: Harga sejumlah bahan pokok penting dan strategis di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah pada Selasa 29 September 2026 tercatat stabil dibandingkan pada pekan sebelumnya. Berdasarkan daftar harga bahan pokok yang diterima RRI dari Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah untuk wilayah Kota Takengon, harga beras tidak mengalami perubahan. Beras cap udang dijual Rp14.500 per kilogram. Beras 88 dan beras UB masing-masing Rp16.000 per kilogram. Sementara beras 2 Mawar dan beras Yusima Super masing-masing berada pada harga Rp16.600 per kilogram. Untuk komoditas gula pasir, gula dalam negeri tercatat Rp20.000 per kilogram, sedangkan gula tebu Rp25.000 per kilogram. Kedua komoditas tersebut tidak mengalami perubahan harga dari pekan sebelumnya. Pada komoditas minyak goreng, harga minyak curah berada di angka Rp22.000 per kilogram, sementara minyak goreng kita tercatat Rp15.700 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp25.000 per liter. Seluruh komoditas yang tercantum dalam pemantauan harga bahan pokok di Kota Takengon tersebut tercatat dalam kondisi stabil dibandingkan dengan minggu lalu.
1: Mendengar demikian sejumlah informasi kebutuhan pokok strategis dan lainnya di Aceh Tengah. Kunjungi website rri.co.id untuk mendapatkan sejumlah informasi terbaru dari RRI dan dengarkan siaran online dengan mendownload aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Saya Muhammad Azhari, terima kasih.
0: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

jangan sembarangan membagikan NIK, OTP, atau password kepada siapapun. Data pribadimu adalah aset berharga. Amankan akun dengan verifikasi 2 langkah. Bijak online, aman setiap saat.

Ya, selamat pagi kembali ya buat pendengar setia Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Masih bersama saya Ari di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk yang sedang bersiap ya, atau mungkin yang sedang sarapan, yang sedang persiapan untuk kerja, persiapan untuk sekolah, atau mungkin yang sudah sedang dalam perjalanan ya. Yang khusus yang buat di perjalanan, tetap hati-hati, tetap berfokus pada jalan. Jangan fokusnya terpecah ke hal yang lain ya. Karena tetap jaga keselamatan daripada kecepatan ya pendengar ya. Dan untuk yang sedang berada di rumah, yang sedang santai, sedang sarapan, semoga pagi ini tetap semangat, tetap sehat, dan tidak kurang satu apapun ya. Pendengar, kita akan bergabung langsung ini dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dengan kita akan memasuki segmen Berita Sentral.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Bank Indonesia mengatakan Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Restarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Atas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program jaminan kesehatan nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan.